Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa yang terjadi di Gua Thur. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dalam menyusun strategi, tetapi juga bukti nyata akan perlindungan Allah terhadap hambanya yang taat. Kisah ini penuh hikmah dan pelajaran yang bisa menguatkan iman kita dalam menghadapi cobaan. Pendengar yang budiman, hijrah dari Mekah ke Madinah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ketika tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy semakin berat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah bagi Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Kota Madinah telah menerima Islam dan siap menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ikut berhijrah. Namun kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa jika Rasulullah sampai di Madinah, Islam akan semakin kuat dan sulit mereka hadapi. Oleh karena itu mereka menyusun rencana jahat untuk membunuh Rasulullah. Di malam ketika mereka berencana melaksanakan niat pembunuhan tersebut, Allah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan beliau untuk meninggalkan rumah dan memulai hijrah. Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya agar kaum kafir Quraisy tidak menyadari kepergian beliau. Sementara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bergerak menuju sebuah tempat persembunyian di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Thur. Pendengar yang rahmati Allah, Gua Thur terletak di sebelah selatan Mekah, berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah. Rasulullah dan Abu Bakar memilih gua ini sebagai tempat persembunyian sementara untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy yang segera menyadari bahwa Rasulullah telah pergi. Perjalanan menuju Gua Thur bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus berjalan pada waktu malam hari dan melewati rute yang sulit agar tidak terlacak. Sesampainya di Gua Thur, mereka memutuskan untuk bersembunyi selama 3 hari. Menunggu hingga keadaan lebih aman. Di dalam gua inilah peristiwa luar biasa yang menggambarkan keteguhan iman, keberanian dan pertolongan Allah terjadi. Di dalam gua, Abu Bakar merasakan ketegangan yang luar biasa. Ketika ia mendengar langkah kaum kafir Quraisy yang mencari mereka hingga mendekati pintu gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti akan melihat kita." Dalam kondisi yang genting ini, Rasulullah tetap tenang dan menjawab dengan penuh keyakinan. "Janganlah engkau bersedih, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita." Jawaban Rasulullah menunjukkan betapa besar tawakal dan kepercayaan beliau kepada Allah. Beliau yakin bahwa Allah akan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Perkataan Rasulullah ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 40, sebagai tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama hambanya yang bersabar dan tawakal kepadanya. Pendengar dirahmati Allah, dalam kondisi genting ini, Allah menunjukkan perlindungannya dengan cara yang menakjubkan. Allah mengutus laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua dan burung merpati yang bertelur di sana. Ketika kaum Quraisy sampai di depan gua, mereka melihat adanya sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang mengerami telur. Melihat hal ini, mereka beranggapan bahwa tak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut karena sarang laba-laba dan telur burung pun masih utuh. Mereka pun akhirnya pergi tanpa memeriksa lebih lanjut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar selamat dari ancaman tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki cara-cara tak terduga untuk melindungi hambanya. Tak ada kekuatan yang mampu melawan kuasa Allah. Dan siapapun yang bersandar kepadanya akan selalu mendapatkan pertolongan. Selama di Gua Thur, Abu Bakar menunjukkan ketulusan dan kesetiaannya sebagai sahabat Rasulullah. Dikisahkan bahwa Abu Bakar tidak tidur selama berada di gua karena ia terus menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau khawatir ada ancaman dari hewan berbisa ataupun ancaman lainnya. Bahkan Abu Bakar pernah menutupi lubang di dalam gua dengan kaki dan tangannya demi melindungi Rasulullah SAW dan ia rela menahan sakit demi keamanan beliau. Ketulusan dan pengorbanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini membuatnya mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Rasulullah dan di sisi Allah. Ia adalah sosok yang senantiasa menjaga dan melindungi Rasulullah SAW dengan segenap kekuatannya. Menjadi contoh sahabat yang setia dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Pendengar yang berbahagia, dari peristiwa di Gua Tur ini, kita bisa memetik beberapa hikmah berharga yang dapat memperkuat iman kita. 1. Tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menunjukkan sikap tawakal yang luar biasa dalam situasi yang sangat genting. Beliau tetap tenang dan yakin bahwa Allah akan melindungi mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bersandar dan percaya kepada Allah dalam setiap situasi yang kita hadapi. 2. Kesetiaan dan pengorbanan seorang sahabat. Abu Bakar Siddiq adalah teladan sahabat sejati yang rela berkorban demi kebaikan, demi seorang Rasulullah SAW. Kesetiaannya kepada Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan pengorbanan untuk saudara seiman, terutama dalam situasi yang sulit. 3. Pertolongan Allah bagi orang yang beriman. Peristiwa sarang laba-laba dan burung merpati di pintu gua menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hambanya yang beriman. Allah memiliki cara-cara yang tak terduga dalam menyelamatkan orang yang bersandar hanya kepadanya, meskipun tampak tak mungkin dari sudut pandang manusia. 4. Hijrah sebagai simbol keberanian dan keyakinan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa hijrah adalah bentuk perjuangan yang penuh keberanian. Rasulullah SAW dan Abu Bakar dengan tekad yang kuat menjalankan perintah hijrah. Meski ancaman dari kaum Quraisy begitu nyata, hijrah adalah simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah tentang peristiwa di Gua Tur dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang arti ketawakalan, keberanian, dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersabar, bertawakal, dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Salat adalah kafarat. An ibni Mas'udin anna rajulan asaba min imra'atin qublatan fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki karena tak tahan menahan nafsu mencium seorang wanita, kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan musibah yang menimpanya itu. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Dirikanlah salat pada pagi dan petang dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini untuk saya saja? Beliau bersabda, bagi siapapun dari umatku yang melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam program ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Manzikar. Perang ini tidak hanya menjadi simbol keberanian umat Islam, tetapi juga momen penting yang membawa pengaruh besar bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam secara keseluruhan. Pendengar yang mulia, Perang Manzikar terjadi pada tahun 1071 Masehi. Pada masa itu, Kekaisaran Bizantium berada di bawah pimpinan Kaisar Romanus IV Diogenes. Kekaisaran ini merasa terancam dengan ekspansi dinasti Seljuk di wilayah Anatolia dan Khurasan. Alp Arslan, Sultan dinasti Seljuk ketika itu, menjadi pemimpin yang disegani karena keberanian dan

Pendengar dirahmati Allah, perang Manzikir menjadi bukti bagaimana strategi yang cerdas dan keimanan yang kokoh dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Sebelum pertempuran dimulai, Alp Arslan mengumpulkan pasukannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon pertolongannya. Ia mengenakan kain putih sebagai kafan, sebagai tanda bahwa ia siap mengorbankan nyawanya demi kejayaan Islam. Al-Arslan menggunakan strategi gerilya untuk melemahkan moral dan logistik pasukan Bizantium. Ketika pertempuran utama dimulai, pasukan Seljuk berhasil mengepung dan menyerang tentara Bizantium dari berbagai arah. Pertempuran ini mencapai puncaknya ketika Kaisar Romanus yang keempat ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Seljuk, sebuah kejadian yang menjadi pukulan besar bagi Kekaisaran Bizantium. Pendengar yang budiman, kemenangan di Manzikir membawa pengaruh besar bagi dinasti Seljuk. Di antaranya, ekspansi wilayah Islam. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia, wilayah strategis yang menjadi penghubung antara Asia dan Eropa. Wilayah ini kemudian menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Kemunduran Kekaisaran Bizantium. Kekalahan di Manzikir melemahkan Bizantium secara signifikan. Mereka kehilangan banyak wilayah strategis dan pengaruh politik yang menjadikan mereka tidak lagi menjadi ancaman utama bagi dunia Islam. Penguatan posisi dinasti Seljuk. Kemenangan ini memperkuat posisi dinasti Seljuk sebagai kekuatan dominan di dunia Islam. Alp Arslan dan penerusnya semakin dihormati oleh umat Islam karena keberhasilan mereka dalam melindungi agama dan wilayah umat. Inspirasi dunia Islam. Perang Manzikir menjadi simbol keberanian dan kegigihan umat Islam dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Kisah ini menginspirasi banyak pemimpin Muslim untuk terus berjuang demi kejayaan Islam. Sikap Al-Arslan setelah kemenangan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Alp Arslan meraih kemenangan besar, ia tetap menunjukkan sikap rendah hati dan bijaksana. Ketika Kaisar Romanus IV ditawan, Alp Arslan memperlakukannya dengan hormat. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Namun Alp Arslan mengatakan, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Sikap ini menunjukkan bahwa Alp Arslan adalah pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Ia praktekkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik kepada musuh sekalipun. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Perang Manzikir. Pertama, keimanan adalah landasan kemenangan. Alp Arslan menunjukkan bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih dengan keimanan yang kokoh kepada Allah. Setiap langkahnya selalu diawali dengan doa dan niat yang ikhlas. Dua, strategi yang matang. Keberhasilan di Manzikir membuktikan pentingnya strategi dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Alp Arslan menggunakan taktik gerilya yang efektif untuk melemahkan pasukan Bizantium. Tiga, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Sebagai pemimpin, Alp Arslan menunjukkan bahwa keberanian harus diiringi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia perlakukan Kaisar Romanus dengan hormat meskipun ia adalah seorang musuh. 4. Inspirasi untuk persatuan umat Islam. Kisah ini mengajarkan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan persatuan, umat Islam mampu mengatasi segala rintangan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, tetapi kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan kaum pemberontak dan kemudian wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam, ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Seljuk dan dunia Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Perang Manzikir adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keimanan, keberanian, dan keadilan dalam perjuangan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Demikian, assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, tetangga merupakan orang yang sangat dekat dalam keseharian kita. Jika kita keluar rumah, maka tetanggalah yang kita temui pertama kali. Saat kita membutuhkan bantuan, tetanggalah yang pertama kali kita datangi pintu rumahnya. Sehingga sangat tidak mungkin bagi kita untuk hidup tanpa tetangga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangga. Yang ini merupakan adab dalam Islam dalam bertetangga. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Sungguh tetangga sangatlah penting artinya dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya kalian. Begitu mulianya tetangga dalam ajaran Islam. Sehingga Allah perintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada tetangganya. Syariat ini juga mengajarkan bahwa pernah malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan senantiasa berpesan, seringkali berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga hak tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Senantiasa Jibril berpesan kepadaku tentang hidup bertetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, hal yang harus diperhatikan juga oleh seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangganya adalah berbuat baik kepada tetangga merupakan bukti keimanan seseorang. Ini bentuk keimanan seseorang yang harus diperhatikan. Berbuat baik terhadap tetangga adalah bukti keimanan seorang mukmin kepada Allah. Dan tidak akan sempurna keimanan kita sebelum kita mencintai tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Merasa bahagia ketika mereka bahagia dan merasa sedih ketika mereka merasa sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya, yakni saudara seiman, seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, pendengar yang berbahagia, berlemah lembutlah terhadap tetangga. Ringankan tangan kita untuk membantu tetangga, serta bersikaplah peka terhadap hal-hal yang mengganggu atau menyakiti mereka. Berikutnya, di antara adab bertetangga dalam Islam yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah tetangga yang baik merupakan simbol kebahagiaan. Menjadi tetangga yang baik memberikan kesejukan pandangan, memberikan ketenangan dan keamanan, tutur kata yang santun, akhlak yang mulia, dan perbuatan yang menyedapkan pandangan mata. Ini diperlukan dalam bermuamalah dengan tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani wal maskanul wasi'." Di antara kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan, dan rumah yang luas. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh, memiliki tetangga yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya di dunia dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Tak hanya di dunia, tetangga yang baik akan mendapatkan surga di akhirat yang di dalamnya terdapat segala nikmat yang diinginkan oleh jiwa. Suatu kali pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang senantiasa bangun malam dan berpuasa, selalu berbuat baik dan bersedekah, tetapi dia senantiasa menyakiti tetangganya melalui ucapannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanggapi, "Tidak ada kebaikan baginya dan dia termasuk penghuni neraka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ada wanita lain yang selalu mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan susu yang dikeringkan, dan dia tidak pernah menyakiti satu orang pun dari tetangganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Maka pendengar yang berbahagia, berlombalah untuk menjadi tetangga yang baik, agar kita semua mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, adab tetangga yang keempat adalah memberikan hadiah kepada mereka. Di antara bentuk berbuat baik terhadap tetangga adalah memberikan hadiah kepada tetangga. Misalnya kita mengirimkan sebagian masakan ketika tercium oleh tetangga dan mereka menginginkannya, sementara mereka tidak mampu untuk membuat masakan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Masih dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar, ia berkata, "Sesungguhnya kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik." Pendengar yang berbahagia, terlebih lagi jika tetangga sangat membutuhkan bantuan kita. Seorang muslim atau muslimah hendaknya mengulurkan tangannya, terutama jika berada dalam kemudahan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila janbih." Tidak dikatakan seorang mukmin seorang yang kenyang sedangkan tetangga di sampingnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaknya kita tidak melupakan diri untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun hanya sedikit. Bukankah kita yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat ke-8? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, hendaknya kita tidak merasa malu dengan sedikitnya pemberian. Beralasan pemberian yang sedikit tidak layak bagi tetangga, lalu kita menahan pemberian karena menunggu jumlah yang banyak. Sampai akhirnya tidak mampu mencapai jumlah yang banyak itu dan hilanglah kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para muslimah, "Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinasyatin." Wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya berupa tulang kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara adab-adab yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bermuamalah dengan tetangganya. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kemudahan. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf. Pendengar yang budiman, ketahuilah, pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup, itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah. Namun, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki, dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rizki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sabdanya, Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Namun pendengar, para pemburu dunia yang tamak telah menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang berkedok sebagai penolong kaum miskin, tetapi ternyata melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki rasa iba dan belas kasih. Berbagai kedok ini mereka namakan dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menjerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi SAW, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Akan tetapi, yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian, sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal-iyadzubillah. Demikianlah pendengar. Carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. Kantuk saat menuntut ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa kantuk ketika berperang fisabilillah dan dalam kondisi takut itu adalah tanda ketenangan hati. Itulah rasa kantuk yang berasal dari Allah. Sedangkan rasa kantuk ketika sholat, di majelis zikir, dan ketika di majelis ilmu itu adalah berasal dari setan. Dikutip dari kitab Zadul Ma'ad, jilid ketiga, halaman 182. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan ini menunjukkan bahwa anggapan sebagian orang bahwa rasa kantuk ketika di majelis ilmu adalah bagian ketenangan hati yang Allah turunkan adalah anggapan yang tidak benar. Dan kedua, demikian pula rasa kantuk saat menyimak khutbah Jumat adalah bagian dari godaan setan. Oleh karena itu, ketika rasa kantuk datang saat khutbah berlangsung, maka berjuanglah untuk menghilangkannya dengan berpindah ke tempat duduk yang lain, atau dengan berdiri sesaat, atau dengan segera berwudu agar semangat kembali. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan ulas kisah kehidupan seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Asim bin Sulaiman. Beliau adalah seorang tokoh yang dikenal dalam dunia Islam sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Beliau memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Nama lengkapnya adalah Asim bin Sulaiman bin Qais al-Bahili. Beliau berasal dari generasi tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat Nabi SAW. Keutamaan dan reputasinya sebagai seorang alim dalam ilmu agama menjadikannya salah satu figur yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, Asim bin Sulaiman dilahirkan pada masa keemasan Islam, ketika pengetahuan agama dan semangat untuk mempelajari hadis Nabi sedang berkembang pesat. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana, namun memiliki komitmen tinggi terhadap ilmu agama. Lingkungan tempatnya tumbuh membantu membentuk kepribadian Asim bin Sulaiman menjadi seorang yang rajin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang tabi'in, Asim bin Sulaiman memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari para sahabat Nabi SAW yang masih hidup saat itu. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Abdullah bin Sarjis, seorang sahabat yang dikenal karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Melalui hubungan inilah Asim bin Sulaiman memperoleh akses kepada sumber-sumber ilmu yang otentik dan mendalam tentang ajaran Islam. Asim bin Sulaiman dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Reputasinya sebagai seorang perawi dibangun atas dasar kejujuran, ketelitian, dan hafalan yang kuat. Dalam berbagai kitab hadis, nama beliau sering disebut sebagai salah satu perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan melalui Asim bin Sulaiman adalah kisah Abdullah bin Sarjis yang mengisahkan tanda kenabian pada tubuh Nabi SAW. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Sarjis menceritakan bagaimana ia melihat tanda kenabian di pundak Rasulullah SAW yang menyerupai kumpulan kecil daging dengan beberapa tahi lalat kecil di sekitarnya. Hadis ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang keistimewaan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Selain meriwayatkan hadis, Asim bin Sulaiman juga dikenal sebagai seorang yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Beliau memastikan bahwa setiap hadis yang diriwayatkannya telah diterima secara akurat dari gurunya dan tidak menambahkan atau mengurangi sesuatu apapun dari apa yang telah ia dengar. Pendengar yang budiman, sebagai seorang alim, Asim bin Sulaiman memiliki kehidupan spiritual yang sangat mendalam. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin dalam beribadah, selalu menjaga sholat lima waktu dan menghidupkan malamnya dengan ibadah tambahan seperti qiyamul lail. Kesolehan pribadinya tercermin dalam akhlaknya yang mulia dan interaksinya dengan sesama. Asim bin Sulaiman sering mengingatkan murid-muridnya untuk menjaga niat mereka dalam menuntut ilmu. Beliau berkata bahwa ilmu harus dipelajari semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan duniawi. Pesan ini menjadi pedoman bagi banyak generasi setelahnya. Salah satu warisan terbesar Asim bin Sulaiman adalah dedikasinya dalam mendidik generasi muda. Sebagai seorang guru, Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu hadis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengajarannya yang penuh kesabaran dan kelembutan membuat murid-muridnya merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Asim bin Sulaiman memiliki murid-murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Salah satu contohnya adalah Hammad bin Zaid, yang juga dikenal sebagai seorang perawi hadis ternama. Pengaruh Asim bin Sulaiman dalam membimbing murid-muridnya tidak hanya terbatas pada ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter mereka sebagai individu yang berakhlak mulia. Asim bin Sulaiman memiliki hubungan yang erat dengan para ulama pada masanya. Beliau sering terlibat dalam diskusi dan pertukaran ilmu dengan tokoh-tokoh besar seperti Hasan al-Basri dan Sa'id bin Jubair. Interaksi ini memperkaya wawasan beliau dan memperkuat posisinya sebagai salah satu ulama yang dihormati. Dalam berbagai kesempatan, Asim menunjukkan sikap rendah hati meskipun memiliki pengetahuan yang luas. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, beliau senantiasa mengingatkan bahwa semua ilmu yang dimilikinya adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Pendengar yang dirahmati Allah, Asim bin Sulaiman wafat pada abad kedua Hijriah. Beliau meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia Islam. Meskipun tidak banyak catatan tentang detail tahun wafatnya, pengaruh Asim bin Sulaiman tetap dirasakan melalui karya-karyanya dan murid-muridnya. Beliau dikenang sebagai salah satu tabi'in yang memberikan kontribusi besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Kehidupan Asim bin Sulaiman memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Di antaranya yang pertama, tentang keutamaan menuntut ilmu. Asim bin Sulaiman menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semangatnya dalam mempelajari dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu agama. Pelajaran yang kedua tentang integritas dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang perawi hadis, Asim bin Sulaiman sangat menjaga kejujuran dan ketelitian. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memastikan kebenaran informasi sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kesolehan pribadi. Kehidupan spiritual Asim bin Sulaiman yang mendalam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah yang konsisten. Ini menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terakhir, pelajaran yang keempat, yaitu tentang pengaruh guru terhadap muridnya. Sebagai seorang guru, Asim bin Sulaiman menunjukkan bagaimana pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Asim bin Sulaiman adalah sosok yang memberikan kontribusi besar dalam dunia Islam, terutama dalam ilmu hadis. Keikhlasan, kesolehan, dan dedikasinya dalam menuntut dan mengajarkan ilmu menjadikannya teladan yang patut ditiru oleh generasi berikutnya. Melalui jejak hidupnya, kita belajar tentang pentingnya menjaga amanah ilmu dan menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Asim bin Sulaiman atas segala jasa-jasanya bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Mendengar yang budiman, Samud adalah nama suatu suku yang bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr yang terletak antara daerah Hijaz dan Syam. Tanah-tanah yang subur, yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perahan dan hewan-hewan ternak yang berkembang biak. Kebun-kebun bunga yang indah, bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar, dan dipahatnya dari gunung. Kaum Samud tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkurban, tempat mereka minta perlindungan dari segala bala dan musibah, dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya seorang Rasul untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula halnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu kaum sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantara seorang Rasul. Sunatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud. Allah mengirim untuk mereka seorang Rasul, yaitu Nabi Shalih alaihissalam dari suku mereka sendiri. Dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, beliau terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati dan ramah dalam pergaulan. Nabi Shalih alaihissalam mengenalkan kepada mereka satu-satunya Tuhan yang benar mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup serta kebahagiaan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itulah yang harus mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka dan melindungi mereka dari ketakutan atau mara bahaya. Nabi Shalih alaihissalam berkata menyuruh kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Kaum Nabi Shalih alaihissalam terkejut mendengar seruan dan dakwahnya yang dipandang asing dan tidak diduga akan datang dari seorang saudara atau anak mereka sendiri. Kemudian serentak ditolaklah ajakan Nabi Shalih alaihissalam, seraya mereka berkata, "Wahai Shalih, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas, fikiranmu tajam, dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebaikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan darimu sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan menjadi ikutan atau panutan serta kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset dan kepercayaan kami kepadamu sirna hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang kau serukan kepada kami ini? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek-nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, menjadi sebagian hidup kami sejak kami dilahirkan, dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sekalipun tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak percaya omong kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu." Pendengar yang budiman, Nabi Shalih alaihissalam terus memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mereka mengikuti ajakannya untuk beriman kepada Allah yang telah mengkaruniakan mereka rizki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Kemudian setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Shalih alaihissalam dan mereka melihatnya bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan masyarakat bawah dan menengah di dalam masyarakat. Setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berupaya keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawah dan menengah di dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Saleh alaihissalam, dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Saleh alaihissalam pun sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti dari dirinya berupa mukjizat itu bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Saleh kemudian membalas tantangan mereka dengan menuntut janji kepada mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka serta akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud, Nabi Saleh berdoa memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih keras kepala itu. Kemudian dengan izin Allah, ia memohon dari Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluarlah seekor unta betina.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, rubrik Pahlawan Islam edisi kali ini akan mengulas ulama Islam yang bernama Ibnu Hazm. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat produktif. Beliau adalah sosok ulama yang memulai pembelajarannya di usia yang sudah mendekati senja, akan tetapi pada akhirnya mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh, khususnya dalam sejarah keilmuan, dan bahkan mampu menuliskan ratusan kitab. Kakek dari Imam Ibnu Hazm yang bernama Maula Yazid bin Abi Sufyan adalah seorang yang berkebangsaan Persia. Yazid bin Abi Sufyan adalah saudara Muawiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian, Ibnu Hazm merupakan seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid bin Abu Sufyan. Oleh karenanya, Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah. Ayah dari Ibnu Hazm yang bernama Ahmad bin Sa'id merupakan seorang menteri pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan putranya Al-Muzaffar. Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, syair, dan tulisan indah Arab. Akan tetapi hiruk-pikuk politik pada masa itu membuatnya tidak fokus dalam mempelajari ilmu. Ia lebih mementingkan politik. Ayahnya merupakan pejabat penting di lingkungan dinasti Umayyah dalam pemerintahan Khalifah Hisham II. Ibnu Hazm merupakan pemuka mazhab literalis atau yang lebih dikenal dengan mazhab Az-Zahiri yang berkembang di Andalusia pada masa abad ke-9. Sehingga ia pun dikenal sebagai seorang imam dengan gelar Al-Andalusia. Orang-orang menyebutnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Pendengar yang dirahmati Allah, nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia lahir di Cordoba pada hari Rabu di waktu dini hari bulan Ramadan tahun 384 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 Masehi. Beliau tergolong ulama besar Andalus pada masanya dan termasuk ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis yang fenomenal. Imam Ibnu Hazm tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang berkecukupan karena sang ayah adalah seorang menteri. Bahkan beliau sendiri juga pernah menjabat sebagai seorang menteri. Kendati pun demikian, kemewahan istana dan kekayaan yang dimiliki tidak membuatnya malas untuk menggali ilmu, sehingga menjadikannya sebagai seorang ulama Islam yang namanya dikenal di setiap penjuru dan dicatat dalam buku-buku sejarah. Imam Ibnu Hazm menuntut ilmu kepada para ulama Andalus pada masanya, sehingga beliau menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, akidah, fikih, dan yang lainnya. Pada awalnya, Imam Ibnu Hazm dalam bidang fikih bermazhab Syafi'i. Kemudian ia berpindah ke mazhab Az-Zahiri. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu yang lainnya, seperti ilmu kedokteran. Dan beliau juga mengarang beberapa buku dalam hal itu. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah menceritakan sebuah kisah tentang kapan dan kenapa Ibnu Hazm al-Andalusi mulai belajar ilmu fikih. Dengan sanad kisah yang sampai kepada Ibnu Hazm, Imam Syamsuddin Ad-Dahabi memulai ceritanya. Orang tua Imam Abu Bakar bin Al-Arabi yang bernama Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad mendengar cerita Ibnu Hazm sendiri tentang sebab kenapa dirinya belajar ilmu fikih. Suatu hari, guru besar mazhab Az-Zahiriyah ini ikut sholat jenazah di sebuah masjid. Ketika beliau masuk ke dalam masjid itu, sambil menunggu dimulainya sholat jenazah, beliau langsung duduk dan tidak sholat tahiyat masjid. Kemudian datang seorang laki-laki yang menghampiri beliau dan berkata, "Ayo berdiri, sholat tahiyat masjid dulu," kata si lelaki itu. Lalu Ibnu Hazm pun berdiri dan sholat. Setelah pulang dari pemakaman jenazah, beliau kembali lagi ke masjid tersebut. Dan waktu itu tepat setelah sholat asar. Setelah masuk dengan mantap, beliau sholat tahiyat masjid. Namun ada seseorang yang menghampiri dan berkata, "Duduk, duduk, ini bukan waktunya sholat," ucap orang tersebut. Dua teguran ini menjadikan Ibnu Hazm sadar akan kebodohan dirinya. Ia harus menerima beberapa teguran orang lain di khalayak umum. Ia benar-benar merasa tersinggung dan memang harus menerima teguran itu. Kemudian, Ibnu Hazm pulang dalam keadaan sedih dan malu. Setelah kejadian itulah, beliau meminta kepada salah seorang guru pendidiknya agar memberitahunya seseorang yang bisa mengajarinya ilmu fikih. Kemudian ditunjukkanlah kepadanya seorang faqih yang bernama Imam Abu Abdullah bin Dahun. Kepada sang guru fikih ini, Ibnu Hazm ceritakan kejadian yang terjadi di masjid tempo hari. Sang faqih tersebut menganjurkan Ibnu Hazm untuk membaca karya luar biasa Imam Malik bin Anas, yakni kitab Al-Muwatta. Selain sebagai pedoman dalam amaliyah ibadah, kitab ini juga terbukti otoritasnya. Mulailah Ibnu Hazm mempelajari dan membaca kitab tersebut dan juga kitab-kitab lainnya selama kurang lebih 3 tahun. Seperti yang beliau tuturkan sendiri. Menariknya, awal mula ia belajar kitab-kitab fikih, kitab hadis, dan yang lainnya di umurnya yang sudah mendekati senja. Tepatnya ketika beliau sudah berumur 36 tahun. Sejak saat itulah, Ibnu Hazm meninggalkan ranah politik dan sepenuhnya mengabdi di dunia akademis. Di umur itulah, Ibnu Hazm memulai pengembaraannya menjadi seorang pelajar yang kelak namanya akan selalu dikenang sepanjang masa dan dicatat dalam berbagai catatan sejarah bahwa umur bukanlah penghalang untuk bisa memahami ilmu dan menguasainya. Kendati belajar di usia yang mendekati senja, pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang sangat kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya. Begitu kajian Ibnu Hazm al-Andalusi terhadap ilmu yang dikuasainya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Kritiknya terhadap ulama yang tidak sealiran dengannya sangat tajam, sehingga ia mendapat tantangan berat dari ulama pada masanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan.

0: kampungan terpencil. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Hazm wafat pada bulan Sya'ban 456 Hijriah. Menurut pengakuan putranya, yakni Abu Rafi' Al-Fadli bin Ali, sepanjang hidupnya, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80 ribu halaman. Semoga kisah ini menginspirasi generasi selanjutnya dalam hal pentingnya menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Doa naik kendaraan. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 9 40.

0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai rubrik tafsir ayat-ayat Allah. Di mana pada edisi kali ini, kita akan mencoba mengkaji Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-222. Nah pendengar, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kalian dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait ayat ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya dahulu jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidur bersama. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini di surat Al-Baqarah ayat ke-222. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah apa saja selain berhubungan badan." Maka berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka pun berkata, "Orang ini yang dimaksudnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali ia menyelisihinya." Kemudian datanglah Usaid bin Hudair dan Ubad bin Bashar. Keduanya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh orang-orang Yahudi telah mengatakan begini dan begitu. Apakah tidak kita campuri saja?" Maka berubahlah raut wajah Rasulullah SAW, sehingga kami kira beliau sedang marah kepada keduanya. Selanjutnya, kedua orang itu pun pergi. Lalu datanglah seseorang memberikan hadiah berupa susu untuk beliau. Kemudian beliau mengutus utusan kepada keduanya dan memanggilnya untuk diberikan kepada keduanya susu tadi. Akhirnya, keduanya mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada mereka. Nah, demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hammad bin Zaid bin Salamah. Selanjutnya pendengar, firman Allah, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Yaitu pada apa? Pada kemaluannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya berbuatlah apa saja kecuali berhubungan badan. Oleh karenanya mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya

0: dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Daud juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Jika aku haid, aku turun dari tempat tidur ke atas tikar." Maka dia Aisyah tidak mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dia suci dari haid. Nah, para ulama memahami hal ini sebagai suatu upaya pencegahan dan kehati-hatian. Dan ada sebagian ulama lain berpendapat, bolehnya seseorang mencumbui istri yang sedang haid kecuali pada bagian di bawah kain, yakni di bagian kemaluannya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam kitab Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, dari Maimunah bin Harith al-Hilaliyah. Dia menceritakan, jika Nabi SAW hendak mencumbui salah seorang dari istrinya yang sedang haid, maka beliau menyuruhnya mengenakan kain, yakni di bagian kemaluannya. Nah, ini lafaz yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Pun demikian, hadis nada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya meriwayatkan dari Al-A'da, dari Hizam bin Hakim, dari Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid? Maka beliau pun menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, yakni di bagian kemaluannya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa-apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid. Maka beliau menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, dan menghindari hal itu adalah tindakan yang lebih baik. Nah, pendengar, dari hadis-hadis tersebut dan juga yang senada dengannya, ini merupakan hujah bagi para ulama yang membolehkan mencumbui istri yang sedang haid sebatas pada bagian di atas kain saja, yakni kain yang menutupi kemaluan. Dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan telah ditarjih oleh banyak ulama Irak dan yang lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa daerah sekitar kemaluan adalah haram agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa haram menggauli seorang wanita yang sedang haid pada kemaluan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, berarti dia telah berdosa. Maka hendaknya ia segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang insya Allah pembahasan ayat ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM, suara dakwah Islam.

0: والدجر.
1: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
0: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Pengutusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan.

Tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul mempunyai batas waktu turunnya hukuman atas mereka. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.

Hei anak Adam, jika datang kepada kalian Rasul-Rasulku dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, serta menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz berupa azab, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami malaikat untuk mengambil nyawa mereka. Di waktu itu utusan kami bertanya, di mana sesembahan yang biasa kalian sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, para sesembahan itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman kepada mereka, "Masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka mengutuk kawannya yang menyesatkannya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Rob kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itulah timpakan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya.'"

dan berkata para penghuni neraka yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kalian lakukan."

0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka Jahannam, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda. Masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik keluarga Islami dan penghalang-penghalangnya. Semoga dengan pembahasan ini bisa memotivasi kita untuk terus membina keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang Islami yang penuh sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Pendengar yang budiman, di antara ciri-ciri dari keluarga yang Islami adalah menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin, keduanya sebagai panduan menjalankan kehidupan di dunia ini. Segala segi kehidupan di dunia telah dijelaskan oleh keduanya, baik secara global maupun terperinci. Sebuah keluarga Islami tentunya harus menjunjung tinggi dan menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan, maka mereka akan segera mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah bentuk dari perwujudan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Dan yang terakhir pendengar yang budiman, yaitu senantiasa berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat. Sebuah keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Mereka senantiasa memberi hak dan kewajiban dalam bertetangga, meskipun tetangga tersebut berbeda agama dan keyakinan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'zi jaruh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis-hadis seperti inilah yang seharusnya menjadikan sebuah keluarga Islami menjadi hubungan baik dengan tetangganya. Akan tetapi, hubungan baik tersebut standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu dan adat kebiasaan. Selain berbuat baik kepada tetangga, sebuah keluarga Islami juga tentunya memberikan pencerahan, nasihat, motivasi, serta sugesti kepada tetangga dan masyarakat untuk lebih maju dan berkembang, terutama perkembangan ke arah positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, kita berdoa semoga ciri-ciri keluarga Islam ini senantiasa ada di dalam keluarga kita. Amin. Wallahu a'lam.
5: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

sepatu, dan barang gunaan lain adalah kulit hewan. Kedua, bahwa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu yang digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa barang gunaan yang berasal dari kulit hewan yang digunakan oleh masyarakat bisa jadi berasal dari hewan yang tidak jelas status kesuciannya. Keempat, bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan kulit hewan untuk kepentingan barang gunaan bagi umat Islam dan ketentuannya. Dan kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan, yaitu jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Lalu, menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir atau bau anyir yang menempel pada kulit. Kemudian, menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit. Dan membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah meliputi pangan dan barang gunaan. Dan yang dimaksud dengan barang gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang, seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone, dan sejenisnya. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, kulit hewan ma'kulul lahm atau dagingnya boleh dimakan yang disembelih secara syar'i adalah suci. Kedua, memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka satu tadi untuk pangan dan barang gunaan hukumnya adalah mubah atau boleh. Ketiga, kulit bangkai hewan, baik hewan yang ma'kulul lahm atau dagingnya boleh dimakan, maupun yang ghair ma'kulul lahm yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Keempat, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi untuk barang gunaan hukumnya adalah mubah atau boleh. Kelima, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi untuk pangan terdapat ikhtilaf, yakni perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian, maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan, hukumnya tidak boleh. Dan yang keenam, kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya, hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun untuk barang gunaan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya taubat itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan bahwasanya wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Jadi sungguh aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala dalam sehari ini lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ya, istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan riwayat lain, beliau mengatakan bahwasanya sampai 100 kali, artinya lebih daripada 100 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya taubat ini suatu yang sangat penting bagi setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia pada dasarnya adalah mahal khotaya, khotta bani Adam. Jadi bani Adam ini adalah khotta. Jadi salah satu sifat dari bani Adam, manusia ini adalah pelupa, kemudian berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla sangat senang sekali ketika menemukan seorang hamba yang gemar untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa saja, termasuk meminta ghufran, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi, ya. Definisi daripada taubat itu sendiri. Nah, kita lihat para ulama dalam literatur mereka terkait dengan taubat itu apa saja. Nah, at-taubat, at-taubah ya, secara bahasa adalah ar-ruju' minadzambi. Dari taba yatubu, artinya ar-ruju', raja'a yarji'u, pulang. Kembali. Kembali dari apa? Minadzambi, dari dosa. Wa taba ila Allah yatubu tauban wa taubatan wa mataba. Kembali kepada Allah, ya, dengan benar-benar kembali. Kembali dari apa? Dari maksiat. Kemana? Ke ketakwaan, ke ketaatan. Nah, dan secara syar'i maknanya adalah aslu taba ada ila Allah wa raja'a wa anaba. Wa taba Allahu alaihi ay ada alaihi bil maghfirah. Jadi asal daripada taubat itu seperti yang tadi disinggung adalah kembali, ya. Anab, menuju Allah Azza wa Jalla. Taba Allahu alaihi. Allah memberikan taubat. Jadi seorang hamba datang kepada Allah untuk bertaubat itu tidak akan kosong. Tidak akan kembali dengan tangan kosong, akan tetapi Allah akan menganugerahkan, menghadiahi hamba tersebut yang kembali kepadanya dengan ampunan. Ya. Jadi kalau hamba bertaubat kepada Allah atau tabal abdu, itu artinya hamba kembali dari kemaksiatan, dari keburukan kepada Allah dengan ketaatan. Tapi jika taubat ini disandarkan pada Allah taballahu, ya, taballahu 'alal 'abdi atau 'alaihi, Allah memberikan ampunan. Jadi taubat Allah kepada hamba-Nya artinya pemberian ampunan. Tetapi taubat hamba kepada Allah artinya meminta ampunan. Jadi ini merupakan aplikasi daripada atau representasi daripada ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat banyak terkait dengan taubat. Seperti misalnya, wa tubu ilallahi jami'an. Maka kalian kembalilah kepada Allah tabaraka wa ta'ala seluruhnya. Tidak ada terkecuali. Jadi seluruhan taubat ini dari Allah itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh Bani Adam. Ayyudu ila ta'atihi. Kembalilah kalian kepada ketaatan Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wa anibu ilaih. Pulanglah kepada Allah dengan ketaatan. Kembali berbuat taat setelah kalian berbuat maksiat ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya seperti kesyirikan dan kemunafikan. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah ya bertobat kepada Allah azza wa jalla dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertobat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar rahimakum Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa atau zikir yang senantiasa harus kita baca pagi dan petang hari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau Rasulullah SAW mengajarkan kita, Ya Hayyun Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghithu, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarafata ain, jangan engkau sandarkan, biarkan urusan itu kepada diriku ya Allah. Sekejap saja, walaupun sebentar saja, kita sandarkan ini semua kepada Allah. Kita mohon sejadi-jadinya kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan merasa bangga diri sudah mengetahui kebenaran kemudian tidak menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah dan lupa untuk bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi sekali lagi lisan kita dengan permohonan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini, karakter ini, bahwa kita senantiasa berada dalam tingkat kebutuhan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan senantiasa menjadikan kita mertabit, terikat dia, tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa dekat ya. Dengannya kita akan senantiasa berhati-hati dan menunjukkan sikap sensitif. Tidak bermudah-mudah ketika ingin beraktivitas, ketika ingin melakukan sesuatu, ketika ingin memutuskan suatu perkara, ketika apa saja. Ketika ingin melakukan segala aktivitas kita akan senantiasa melihat dan menimbang apakah ini sesuai dengan ridha Allah Ta'ala atau sebaliknya ini akan menjadikan kita dimurkai olehnya. Jadi ini senantiasa harus kita miliki. Yang kedua, faktor yang kedua adalah tadabburul Qur'an wa mudarasatuhu wal amalu bihi. Tadabbur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan selanjutnya amalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang barangkali kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, kita yakin sekali pada hari ini kita kurang di sisi ini. Betapa kita ketika membaca Al-Qur'an ingin lekas selesai, ingin menyelesaikan satu halaman, ingin menyelesaikan 1-2 lembar dan seterusnya, ingin menamatkan 1 juz. Dikejar perasaan hanya sebatas itu saja lupa bahwa ayat-ayat ini mengandung nilai-nilai ajaran yang sangat luar biasa, yang seharusnya ketika seorang mukmin membacanya tidak boleh hanya sekedar atau mencukupkan diri hanya pada membaca saja, tetapi harus senantiasa meningkatkan lebih dari hanya sekedar membaca, tetapi memahami arti dan maknanya. Mencoba untuk mentadaburi, mulai itu sejak sekarang, tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inilah karakter seorang mukmin yang Al-Qur'an ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan Al-Qur'an zadatuhum imana, akan tambah kokoh dan kuat keimanan mereka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Karakter orang yang beriman salah satunya adalah jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, tambah kokoh, tambah kuat, bertambahlah keimanan mereka. Dan seorang mukmin senantiasa seharusnya ketika mendapatkan ujian dan cobaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan membuka lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim yang di sana ada syifa, ada penyejuk dan ada obat dari segala macam kesukaran hidup, dari segala macam bentuk penyakit, dan ada hidayah, petunjuk yang sangat jelas bagi orang-orang yang beriman.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
4: La yanalallaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
3: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
5: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A Rp3 juta. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21 juta. Paket sapi tipe B Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
6: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian talghib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini yang penuh barakah insyaAllah, kita melanjutkan kajian surah Al-Jin. Surat Al-Jin, kita sampai pada ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya saya hendak mengulang dua ayat yang pernah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa alla wistaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka manusia istiqamah di atas tariqah, di atas jalan yang lurus, yaitu syariat Islam, mereka istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, istiqamah taat kepada Allah, maka apa balasan dari Allah? Apa karunia Allah yang dilimpahkan di dunia sebelum di akhirat? Allah berfirman, la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kami akan beri mereka minum, ya. Kami akan curahkan kepada mereka air yang melimpah. Air yang melimpah di sini maksudnya rizki, rizki yang berkah, yang banyak. Ini janji. Janji dari siapa? Janji dari Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik khazainil ardi was sama, pemilik semua perbendaharaan langit dan bumi. Semua di tangan Allah, semua milik Allah. Dan Allah berjanji, siapa di antara hamba-hambanya yang istiqamah, istiqamah di atas Islam, di atas iman, maka Allah akan curahkan rizki yang penuh barakah. Ayat ini maknanya sama dengan janji Allah dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sama dengan istiqomah, ya, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, ini sama dengan istiqomah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh, ya, pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang banyak, ya. Barakat ini bentuk jamak, ya. Barakatin, pintu-pintu keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi, ya. Langit akan mencurahkan hujan yang membawa berkah, menyuburkan tanaman, menyuburkan hasil bumi dan membuat gemuk hewan-hewan ternak, dan bumi mengeluarkan kekayaannya berupa emas, perak, hasil bumi, pertanian, buah-buahan dan sebagainya. Ini janji Allah Ta'ala. Dan janji ini ditegaskan lagi dalam surah Al-Maidah, walau anna ahlal kitabi, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat, melaksanakan isi kitab suci Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah, yaitu Al-Quran. Karena surat Al-Maidah ini ayat-ayat sebelumnya bicara tentang Ahlul Kitab, ya. Nah, Allah berfirman, seandainya mereka, Ahlul Kitab ini, serius benar-benar menerapkan syariat Taurat dan juga Injil, dan setelah datangnya Nabi, mereka menerapkan apa yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Al-Quran, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan makan dari atas mereka, rizki akan datang dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Janji Allah, ya. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nas ini semua adalah nas-nas yang jelas, nusus, ya. Nas-nas yang jelas bahwa umat ini, seandainya umat ini, masyarakat ini, rakyat ini di negeri kita dan di negeri semuanya, seandainya mereka menerapkan syariat Allah, ya, istiqomah di atas syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, niscaya keberkahan akan datang dari berbagai penjuru. Rizki akan dilimpah ruahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, ya, ini janji Allah. Nah, kemudian kita sekarang sampai pada ayat yang ke-18, ya, yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian menyembah siapapun di samping Allah. Jadi masjid-masjid, makna al-masjid ini ada dua makna. Yang pertama masjid, tempat ibadah ya. Semua masjid itu milik Allah. Artinya dibangun untuk beribadah kepada Allah. Dan idhofah ini, lillah, milik Allah, ini idhofah tashrif wa takrim. Penisbatan yang menunjukkan kemuliaan. Karena sebenarnya bukan masjid, tapi semua yang di muka bumi milik Allah. Ya. Langit dan bumi milik Allah. Semua yang di muka bumi milik Allah. Tidak milik yang lain. Tapi Allah mengkhususkan masjid. Masjid-masjid itu milik Allah. Ini menunjukkan mulianya masjid. Ya. Mulianya masjid di sisi Allah. Dan mulianya orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Tinggi nilainya. Masjid itu bangunan yang paling dicintai Allah. Ya. Area di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ahabbul biqa ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka jangan kalian menyembah di samping Allah siapapun. Sembahlah Allah semata. Sembahlah Allah semata. Ya, ini. Ayat ini turun juga berkaitan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka kalau masuk ke tempat-tempat ibadah mereka, ke sinagog, ke gereja, mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mempersekutukan Allah. Ya. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, kalau ke tempat-tempat ibadah mereka, di tempat ibadah itu mereka mempersekutukan Allah Ta'ala. Maka Allah memperingatkan kita, kaum muslimin, agar jangan tasabbuh, jangan meniru mereka. Ya. Masjid ini semuanya milik Allah. Maka jangan ada sesuatu yang disembah di dalam masjid selain Allah Ta'ala. Ini. Makna kedua, al-masajid, itu adalah a'dha'us sujud, anggota sujud. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau berkata bahwa a'dha'us sujud lillah, anggota-anggota sujud itu milik Allah. Maka janganlah kalian sujud kecuali kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda fi sab'ati a'dhum. Ya. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud. Beliau mengisyaratkan, beliau menyebut al-jabhah, kening, sambil mengisyaratkan hidungnya, berarti 1 ya. Waliyadain, kedua tangan, warrukbatain, kedua lutut, watrafil qadamain, ujung-ujung kaki ya, jari-jari kaki. Ini anggota sujud. Ini makna al-masajid, makna lain dari al-masajid yaitu anggota sujud. Maka Allah berfirman, sesungguhnya anggota sujud itu, anggota sujud kalian itu milik Allah. Maka janganlah kalian bersujud kecuali kepadanya, ya. Ini. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah itu berdiri menyerunya, menyembahnya, kadu yakununa 'alaihi libada, maka mereka di sini manusia dan jin bersatu padu, berdesak-desakan untuk menghalangi Nabi beribadah kepada Allah. Ya. Untuk memadamkan cahaya Tauhid. Untuk memusuhi Nabi. Dan ini di Makkah. Ya. Surat ini turun di Makkah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum Quraisy di Makkah. Ketika Nabi berdakwah, menyuruh kepada Tauhid. Ketika Nabi salat di Ka'bah. Manusia, orang kafir, dan juga jin-jin yang kafir berdesak-desakan, bersatu padu untuk menghalangi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memusuhi Nabi. Tidak memadamkan cahaya dakwah Nabi, tetapi Allah tidak menghendaki kecuali semakin sempurnanya cahaya Allah, cahayanya, dan mensukseskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Meskipun ada dua makna, tapi Ibnu Katsir memilih makna yang seperti ini. Kemudian lanjutannya, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah ya, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku Nabi Muhammad, aku hanya menyeru Rabbku, aku hanya beribadah kepada Rabbku, yaitu Allah. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini inti dakwah Nabi. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka yang memusuhimu atau yang menyambut dakwahmu, katakan kepada semua umat manusia, aku hanya menyeru Allah, aku hanya beribadah kepada Allah, aku bertawakal kepadanya dan mohon perlindungan kepadanya. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini dakwah Nabi, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para nabi sebelumnya. Innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku hanya menyembah Allah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk menolak mudarat dari kalian dan tidak pula berkuasa untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Ini Allah menyuruh nabinya untuk menyatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa beliau imamnya para nabi, penutup para nabi dan rasul, hamba Allah yang paling mulia yang memiliki al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji nanti di akhirat kelak. Beliau tidak mampu menolak mudarat dari seorang pun atau memberi petunjuk. Intinya, beliau hamba Allah yang tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Tidak mampu memberi petunjuk dan tidak mampu menyesatkan. Beliau hanya berdakwah, tapi beliau tidak mampu memberi hidayah kepada seorang pun atau menyesatkan seseorang. Urusan itu di tangan Allah. Beliau juga tidak mampu memberi manfaat kepada seorang pun atau menghindarkan seseorang dari mudarat. Tidak mampu. Ya. Ini pernyataan yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Ya. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedikit pun tidak mampu menolak mudarat dari kalian atau memberi manfaat. Aku tidak mampu memberi petunjuk kepada kalian atau kesesatan. Itu semua di tangan Allah Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, qul inni lan yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Rasul, berkali-kali Allah mengatakan qul ya, supaya Nabi menyatakan dengan jelas. Qul, katakan kepada semua manusia, sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat melindungiku dari Allah jika aku bermaksiat kepadanya. Ya. Jangankan aku melindungi kalian dari mudarat. Ya. Kalau sampai aku berbuat maksiat, tidak ada yang mampu melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Dan sekali-kali aku tidak mendapati tempat perlindungan selain darinya. Jadi aku hanya berlindung kepada Allah. Dan kalau Allah tidak mengazabku, tidak ada yang mampu melindungiku. Ya. Jadi ini, Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas kedudukan Rasulnya yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh. Beliau hamba Allah dan Rasulnya. Beliau Rasul yang wajib kita imani, kita benarkan semua perkataannya. Tetapi di samping itu beliau sebagai hamba Allah yang tidak boleh disembah, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh beristighasah kepada beliau. Ya. Tidak boleh seorang ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana atau malapetaka, dia berkata, ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah berilah kami pertolongan. Ya Rasulullah najjina wal mujahidin, wahai Rasulullah selamatkanlah kami dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syirik. Mendoakan untuk mujahidin, tapi dengan doa yang mengandung syirik. Ya. Jadi memanggil nama Rasulullah, ya Rasulullah. Dalam berdoa, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena beliau tidak mampu mengabulkan doa. Tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan orang dari kesulitan, memberi hidayah, memberikan berkah. Beliau tidak mampu. Itu semua hanya milik Allah Ta'ala. Jadi beliau, Rasul yang menerima wahyu dari Allah, yang wajib kita imani, tapi secara sisi lain beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, tidak boleh. Nah ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam FM, suara dakwah Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin rahimakumullah. Para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi penciptaan manusia ketika di dalam rahim ibunya, mulai ketika janin itu berupa nutfah, berupa sperma, sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam keadaan 40 hari berupa nutfah, sperma. Kemudian berubah menjadi sekumpal darah dalam waktu yang sama, 40 hari. Kemudian setelah itu diproses menjadi sekumpal daging dalam waktu yang sama, itu 40 hari. Kemudian setelah itu diutuslah kepada malaikat, diutuslah kepada malaikat yang meniupkan ke dalamnya roh, dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 perkara, yaitu tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah orang itu kelak menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jadi malaikat yang ditugasi Allah untuk meniupkan roh kepada janin di dalam rahim dan mencatat 4 perkara tersebut berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang 11 adalah hamalatul arsh, para malaikat yang mengemban arsh. Allah SWT berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang mengemban arsh dan para malaikat yang berada di sekitarnya, di sekitar arsh, mereka semua bertasbih mensucikan Allah disertai dengan memuji Allah Ta'ala. Surah Ghafir ayat ke-7. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih tentang sifat fisik salah seorang malaikat yang menjunjung arsy ini, yang mengemban arsy Allah, arsy Rahman. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Udzina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi ta'ala hamalatil arsy. Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata 700 sanah." Aku telah diizinkan untuk menceritakan kepada kalian tentang salah seorang malaikat dari para malaikat Allah yang mengemban arasy. Jarak antara daun telinga dan bahunya atau pundaknya itu sejauh 700 tahun. Sejauh perjalanan 700 tahun. Ini menunjukkan betapa besar dan betapa hebat para malaikat yang mengemban arasy Allah Ta'ala ini. Kemudian para malaikat tersebut, tidak hanya itu, di antara mereka ada yang menjalankan tugas-tugas yang bermacam-macam. Di antaranya ada para malaikat khusus yang ditugasi Allah Ta'ala untuk mencari dan mendeteksi di mana ada majlis-majlis zikir. Di mana ada suatu kaum yang berkumpul kemudian berzikir. Maka para malaikat ini akan menghampiri dan mendatangi mereka, lalu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya. Kemudian setelah itu nanti, ketika mereka naik ke langit, mereka melaporkan pekerjaan hamba tersebut kepada Allah. Kemudian terjadi dialog antara Allah dan para malaikat tersebut. Cukup panjang. Yang intinya, pada akhir dialog itu, Allah SWT berfirman kepada para malaikat tersebut, فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Saksikanlah oleh kalian semua, wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Jadi, para malaikat ini merupakan awliyaul mu'minin, merupakan teman-teman dekat dan sahabat-sahabat orang-orang yang beriman. Para malaikat senantiasa membisikkan kebaikan, mendorong orang mukmin untuk senantiasa taat kepada Allah, beribadah, tekun beribadah kepada Allah, membuat seorang mukmin untuk senang berzikir, membaca Al-Quran, menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan melakukan kebaikan. Para malaikat menghadiri salat-salat berjamaah dan pembacaan Al-Quran. Dan ini semua diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, bahwa kalau seorang itu pergi ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian salat berjamaah, maka para malaikat mendoakan, yusalluna ala ahadikum madama fi majlisih alladhi salla fih. Para malaikat bersalawat, ini mendoakan setiap orang di antara kalian selama dia masih tetap di tempatnya, di tempat duduknya yang dia salat di situ. Malaikat ini berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma aghfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah. Ya Allah, kasihlah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Atau ya Allah, limpahkanlah taubat atasnya. Selama orang ini belum membuat gangguan di situ. Jadi, mendoakan orang-orang Muslim yang salat berjamaah di masjid-masjid. Ya. Kemudian juga, karena cintanya kepada orang yang menuntut ilmu, maka para malaikat ini meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Ya. Karena ridha, karena senang dengan apa yang diperbuat, oleh apa yang diperbuat orang yang menuntut ilmu. Ya. Di samping itu, para malaikat juga meneguhkan orang-orang atau hamba Allah dalam amal saleh, khususnya jihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman tentang perang Badar, ya, tentang para mujahidin yang dalam ikut perang Badar. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Dan ingatlah ketika Allah Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku bersama kalian, wahai para malaikatku. Maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan tanamkan di hati orang-orang yang kafir itu rasa gentar, rasa takut yang luar biasa. Maka penggalah mereka, pukullah mereka dengan pedang. Ya. Penggalah mereka pada setiap leher-leher mereka dan setiap persendian mereka. Surat Al-Anfal. Dan inilah yang terjadi, bahwa para malaikat, 1000 malaikat diturunkan Allah yang ditugasi dua hal tadi, yaitu meneguhkan orang-orang yang beriman, meneguhkan apa semangat, keberanian, ya, keteguhan hati orang-orang yang berjihad, dan ikut berperang bersama orang-orang muslimin. Dan ini tidak hanya sekali di masa Rasulullah SAW, tidak hanya dalam perang Badar. Ya. Jadi para malaikat merupakan aulia, teman dekat, sahabat dekat orang-orang yang beriman, meneguhkan mereka dalam setiap amal saleh, tidak hanya jihad, dalam setiap amal saleh. Para malaikat mendukung, ya, berikan support, berikan dukungan, memotivasi orang-orang mukmin untuk senantiasa beramal saleh. Bahkan lebih dari itu, para malaikat ini, para malaikat muqarrabin, para malaikat yang mengemban arasy Allah tadi, dan juga yang berada sekitar arasy, ini senantiasa beristighfar, senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, وَاِسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayiat wa man taqis sayiati yawma idzin faqad rahimtah. Ini doa para malaikat yang mengemban arasy Allah dan para malaikat yang berada di sekitar arasy-Nya. Di samping bertasbih memuji Allah SWT, mereka beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Senantiasa, ya, terus-menerus, senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seraya berdoa, Rabbana, Rabb kami, engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu, maka ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Peliharalah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana, masukkanlah mereka semua ke dalam surga-surga aden yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan juga orang-orang tua mereka, ya. Tidak hanya mereka, orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka yang saleh. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan pelihara mereka dari keburukan. Peliharalah mereka dari keburukan-keburukan. Barang siapa yang engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, pada hari kiamat, sungguh engkau telah merahmatinya. Jadi seperti ini ucapan atau doa yang dipanjatkan oleh para malaikat yang bertugas mengemban arasy Allah dan para malaikat yang di sekitar arasy. Terus menerus tak henti-hentinya. Beristighfar kepada orang-orang yang beriman, ya, mendoakan surga bagi mereka, ampunan, dan dipelihara dari azab neraka jahim, dan seterusnya. Maka alangkah besar rahmat Allah yang ditunjukkan lewat penciptaan para malaikat ini. Ya. Sejak mula manusia itu dalam janin, dalam perut ibunya, Allah sudah menugaskan para malaikat yang melayani manusia tersebut, ya, dengan meniupkan rohnya, mencatat takdir Allah yang ditentukan baginya. Ya. Kemudian setelah bayi itu dilahirkan, maka dua malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya terus menjaga dari semua keburukan yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian setelah dia baligh, setelah dia dewasa, dua malaikat yang di kanan-kirinya mencatat semua perbuatan mereka. Ya. Dan samping itu para malaikat yang lain, ya, membisikkan kebaikan. Senantiasa membisikkan dalam hati seorang beriman untuk melakukan kebaikan, untuk bersemangat dalam ketaatan. Ya, dan menjauhkan mereka dari keburukan. Artinya, menasihati orang yang beriman supaya tidak maksiat kepada Allah, supaya tidak durhaka. Nah, inilah sebagian ya. Jadi apa yang tadi disebutkan itu sebagian dari tugas-tugas para malaikat yang diterangkan kepada kita ya. Sedangkan jumlah para malaikat dan tugas-tugas mereka secara rinci tidak semuanya diterangkan kepada kita ya, tapi cukup kita mengimani dengan para malaikat yang nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita imani semua beserta tugas-tugasnya. Sedangkan sekian banyak para malaikat yang enggak disebut namanya oleh Allah, enggak disebut tugasnya, enggak disebut sifat. Kita mengimani secara mutlak ya, bahwa Allah SWT telah menciptakan para malaikat yang berjumlah sangat banyak, yang para malaikat ini tidak laki-laki dan tidak perempuan ya, tidak memiliki syahwat atau hawa nafsu dan tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Mereka senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas-tugasnya ya. Nah, inilah salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yaitu al-iman bil malaika, beriman kepada para malaikat Allah ya. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu, ikhwah sekalian, ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Wa zannun, Nabi Yunus alaihi salam. Beliau seorang nabi yang sangat mulia. Diperintahkan berdakwah kepada kaumnya. Dan ternyata tidak disambut. Hampir semua nabi begitu. Kisahnya itu sama. Enggak langsung ahlan wa sahlan silahkan apa namanya berdakwah. Enggak. Semua, hampir semua yang diceritakan di dalam Al-Quran, kisahnya begitu. Ditolak, diusir, disakiti, dihina. Dan ini sudah sunatullah bagi para nabi dan para pengikutnya yang hakiki, ya, yang sejati mengikut jalan beliau. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, murka dari umatnya ya. Fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat. Akhirnya beliau alaihi salam itu pergi dan naik kapal. Ketika naik kapal, Allah Subhanahu wa taala uji. Falataqamahul hut, ditelan oleh ikan paus biru. Ditelan dan dalam kondisi hidup. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini zikir, ini bacaan yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika mendapatkan musibah. Fastajabna lahu, Allah kabulkan. Wa najainahu minal gham, Allah selamatkan dari malapetaka itu. Ada yang mengatakan, para ahli tafsir itu, beliau 9 jam dari pagi sampai sore. Ada yang mengatakan 3 hari, sampai ada yang mengatakan 30 harian. Jadi lama, ini hidup ya. Ya, beliau hidup di dalam perut ikan. Zikir ini, ikhwah sekalian, sangat luar biasa sekali. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ya, da'watu dhinnun. Doanya Nabi Yunus alaihi salam. Idza da'a biha wa huwa fi batnil hut, ketika beliau panjatkan di dalam perut ikan ya. Kata beliau, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qad. Tidaklah seorang memanjatkan doa ini dalam sebuah permintaan illa istajaballahu lahu. Kecuali Allah jamin. Jamin apa? Dikabulkan. Ya makanya apa? Ini kenapa alasan kita malas untuk berdoa dengan doa ini. Padahal simbol kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Lagi wa Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala uji. menikah berumah tangga sampai sepuh, ya, belum dikaruniai anak yang akan meneruskan kenabian beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wahanal 'azmu minni. Ya, dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana doanya sangat luar biasa, ya. Beliau apa namanya? Berdoa, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Wahana itu dha'ufa. Sudah lemah. Dan kepalaku sudah mulai menyala dengan uban, ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Tapi ini luar biasa. Aku enggak pernah kecewa, ya Allah. Enggak pernah bosan dengan doa. Dengan doa kepadamu, ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ini kalimat yang luar biasa, ya. Enggak pernah kecewa. Enggak pernah bosan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi yang sudah tua renta, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dipanjatkan? Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin. Engkau sebaik-baik al-warithin. Kemudian fastajabna lahu. Allah kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Allah kabulkan, Allah berikan putra dalam kondisi yang apa namanya? Mungkin secara logika itu enggak masuk akal. Memang doa ikhwah sekalian itu bisa, ya. Yaruddul qadar, begitu kata Ibnu Qayyim dalam bukunya, ya.
0: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.

selama ini hanya untuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya untuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadinan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, wudu merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas bagi kita setiap muslim, khususnya ketika hendak melaksanakan sholat. Namun biasanya karena sudah menjadi rutinitas, tidak jarang kita tidak terlalu menghayati wudu kita, atau bahkan melakukannya secara asal-asalan. Dan banyak pula di antara kita yang hanya berwudu ketika hendak sholat saja, namun tidak pernah berwudu dalam kondisi yang lain. Padahal pendengar yang budiman, wudu memiliki banyak keutamaan yang sudah selayaknya dikejar oleh setiap muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang keutamaan-keutamaan wudu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

tabjat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Maksud memperbaiki wudu adalah mengerjakannya secara sempurna, mencakup rukun, wajib dan sunnah wudu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu terdapat hadis pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataaya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kathratul khuta ila al masajidi wa intidarus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat." Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci seperti pada keadaan yang sangat dingin. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu salat berikutnya setelah salat, maka itulah ribat." Ribat adalah amalan berjaga di daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah musuh. Maksudnya pahalanya disamakan dengan pahala yang melakukan ribat. Wudu termasuk dari amalan yang paling utama lagi mulia. Dan cukuplah yang menunjukkan dalil akan keutamaannya adalah bahwa dia merupakan syarat sah solat yang merupakan tiang agama dan rukun Islam terpenting setelah syahadat. Karenanya barang siapa yang mengerjakan solat tanpa wudu bagi yang berhadas kecil, maka solatnya tidak sah dan dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Baiklah pendengar, di antara keutamaan wudu adalah, pertama, orang yang berwudu akan mendapatkan cahaya pada wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dengan sebab dia mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dalam berwudu. Lalu yang kedua, jika ia menyempurnakan wudunya maka dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota wudunya akan terhapus bersamaan dengan keluarnya tetesan air wudu. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat yang lain, karenanya disunahkan untuk tidak mengelap air wudu dengan kain, karena hal itu akan menghilangkan tetesan wudu. Ketiga, barang siapa yang berwudu dengan seperti yang Nabi SAW ajarkan, maka akan diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil, karena para ulama menyatakan bahwa dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat dan istighfar. Yang keempat, setiap langkah kakinya ke masjid akan dihitung sebagaimana amalan sunnah. Demikian pula sholat sunnah wudu yang dia lakukan setelahnya. Karenanya disunnahkan untuk berjalan kaki ke masjid selama masih memungkinkan, dan tidak menaiki kendaraan. Demikian pula disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah wudu. Kelima, orang yang berwudu dalam keadaan dingin yang sangat akan diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya dan pahalanya bagaikan dia tengah berjihad di jalan Allah. Pahala seperti ini juga didapatkan oleh orang setelah dia mengerjakan sholat, dia tidak pulang ke rumahnya. Akan tetapi dia menunggu sholat berikutnya di masjid. Karenanya disunahkan untuk berdiam di masjid selama memungkinkan untuk menunggu sholat berikutnya. Atau melakukan amalan yang menjadi wasilah kepadanya. Misalnya mengadakan pengajian antara maghrib dan isya agar para jemaah tidak pulang. Tapi bisa mengikuti pengajian tentunya disertai dengan niat menunggu sholat isya. Banyak sekali hadis yang menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan wudu di antaranya. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotayahu min jasati hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu, kemudian menyempurnakannya, niscaya akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya. Bahkan akan keluar pula dosa-dosa dari bawah kuku-kuku jarinya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddu'a al-'abdul muslimu awil mu'minu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'." Au ma'a akhir qatril ma fa idza ghassala rijlahi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma au ma'a akhir qatril ma hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, maka keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dipandang dua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua tangannya, niscaya keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan dua tangannya bersama air atau tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua kakinya, niscaya keluar setiap kesalahan yang dijalankan oleh kakinya bersama air atau tetesan air terakhir. Sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara

0: keutamaan wudu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita lebih termotivasi lagi untuk senantiasa menjaga wudu dalam setiap kondisi kita dan lebih menghayati lagi kegiatan wudu kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, mari kita menyimak salah satu kisah penuh hikmah dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah bagian penting dalam sejarah Islam yang penuh dengan kisah-kisah menakjubkan. Salah satu kisah yang membekas di hati banyak umat Islam adalah kisah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Ummu Ma'bad. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan dipenuhi dengan keberkahan dan menjadi saksi kebesaran akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan penuh kerahasiaan. Dalam kondisi yang berbahaya, beliau meninggalkan Mekah ditemani sahabatnya yang setia, Abu Bakar, menuju Madinah. Mereka mengambil jalur yang tidak biasa agar tidak terdeteksi oleh kaum Quraisy yang berniat untuk menghalangi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Pada suatu titik perjalanan, mereka tiba di wilayah Qudaid, di mana terdapat sebuah tenda milik seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Pendengar yang dirahmati Allah, Ummu Ma'bad dikenal sebagai seorang wanita yang murah hati. Ia bersama suaminya memiliki kebiasaan menyediakan makanan dan minuman untuk para musafir yang lewat di sekitar tenda mereka. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar merasa kelelahan serta haus setelah melewati padang pasir yang luas. Rasulullah mendekati tenda tersebut, berharap ada makanan ataupun minuman yang bisa menguatkan fisik mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Ummu Ma'bad melihat mereka berdua, ia pun menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Rasulullah bertanya apakah ada makanan atau minuman yang bisa disajikan. Namun Ummu Ma'bad meminta maaf karena persediaan makanan di tendanya sedang kosong. Ia menceritakan bahwa musim kemarau yang panjang telah membuat persediaan makanan menipis dan domba-dombanya pun kurus serta tidak menghasilkan susu. Saat melihat ada seekor domba kurus di dekat tenda, Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Bagaimana dengan domba ini? Apakah ia memiliki susu?" Ummu Ma'bad menjawab dengan jujur, "Demi Allah, domba ini lemah dan tidak menghasilkan susu lagi." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah meminta izin untuk mencoba memerah domba tersebut. Ummu Ma'bad pun mengizinkan dengan perasaan heran. Rasulullah lantas meletakkan tangan beliau yang mulia pada punggung domba tersebut, lalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba domba itu menghasilkan susu yang begitu melimpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah susu itu hingga penuh dalam sebuah bejana besar, lalu menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Dengan penuh syukur, Ummu Ma'bad meminum susu itu. Kemudian Abu Bakar juga meminumnya, dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminum susu tersebut setelah semua orang merasa kenyang. Sikap ini menunjukkan kelembutan hati dan sikap pengayom dari Rasulullah yang selalu mengutamakan orang lain sebelum diri beliau. Setelah selesai minum dan bejana-bejana terisi penuh dengan susu, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu suami Ummu Ba'mat pulang dan melihat bejana-bejana penuh susu. Dengan penuh heran ia bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini berasal, wahai Ummu Ba'mat?" Ummu Ba'mat kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami, tentang pertemuannya dengan seorang laki-laki yang wajahnya penuh cahaya. Tutur katanya lembut dan akhlaknya sangat mulia. Suami Ummu Ba'mat mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ummu Ba'mat menggambarkan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Demi Allah, ini adalah sosok yang disebut-sebut sebagai nabi dari Mekah. Inilah yang selama ini kita nantikan." Ummu Ba'mat pun memahami bahwa lelaki yang ia temui adalah Rasulullah, dan sejak saat itu ia menyimpan rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap beliau. Pendengar dirahmati Allah, kisah ini memberikan beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah memohon kepada Allah, maka datanglah keberkahan yang luar biasa. Domba yang kurus dan tidak menghasilkan susu, atas izin Allah mampu mengeluarkan susu yang begitu melimpah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ketika seorang hamba berdoa dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan mengabulkannya. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kemurahan hati. Ummu Ba'mat dengan sukarela menerima Rasulullah dan Abu Bakar di tendanya meskipun ia sendiri sedang kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu membawa kebaikan yang berlipat ganda. Allah membalas kebaikan Ummu Ba'mat dengan keberkahan yang sangat besar. Ketiga, kita juga belajar dari akhlak mulia Rasulullah. Beliau tidak langsung meminum susu yang dihasilkan dari domba itu untuk dirinya sendiri, melainkan mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Ini adalah sikap tawadu dan sifat penuh kasih sayang yang seharusnya kita contoh. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesaksian Ummu Ba'mat tentang Rasulullah membawa dampak yang besar. Berkat kesaksiannya, banyak orang yang kemudian mengenal dan mencintai Rasulullah. Dari penuturan Ummu Ba'mat, kita mendapatkan gambaran tentang akhlak dan ketawaduan Rasulullah yang menginspirasi umat Islam sepanjang masa. Kesaksian seperti inilah yang menjadi bukti nyata akan kebenaran dan kemuliaan Islam. Ummu Ba'mat dan suaminya akhirnya memeluk Islam karena kisah ini, dan keluarga mereka menjadi salah satu keluarga yang mendukung dakwah Rasulullah. Keberkahan yang mereka rasakan dari pertemuan singkat itu meneguhkan keimanan mereka. Kisah ini juga menyebar hingga Madinah dan menguatkan hati kaum muslimin yang tengah menantikan kedatangan Rasulullah SAW di kota mereka. Pendengar yang berbahagia, semoga kisah tentang pertemuan di tenda Ummu Ba'mat ini dapat menginspirasi kita semua. Mari kita meneladani akhlak mulia Rasulullah yang senantiasa penuh kasih sayang, dan juga meneladani keikhlasan Ummu Ba'mat yang selalu bersedia membantu sesama meskipun dalam keterbatasan. Yakinlah bahwa Allah pasti akan membalas setiap kebaikan hambanya dengan kebaikan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullahu khairon atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murotal pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan juga dengan pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di Yaumil Hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Malik Shah. Beliau adalah salah satu pemimpin dinasti Seljuk yang dikenal karena kebijaksanaannya, keberanian dan keberhasilannya membawa kejayaan bagi dunia Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah adalah putra dari Sultan Alf Arslan, pemimpin besar dinasti Seljuk yang memenangkan peperangan Manzikert. Ia lahir pada tahun 1055 Masehi dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat jihad dan dedikasi terhadap Islam. Malik Shah mendapatkan pendidikan terbaik dalam ilmu agama, strategi militer dan pemerintahan yang kelak menjadi bekalnya dalam memimpin dinasti Seljuk. Pada tahun 1072 Masehi, setelah wafatnya ayahnya, yaitu Sultan Alp Arslan, Malik Shah naik tahta sebagai Sultan dinasti Seljuk. Ia saat itu masih muda, tetapi sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin kerajaan yang sangat luas, meliputi Persia, Khurasan, Anatolia, dan bagian dari Asia Tengah. Pendengar dirahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah penuh dengan pencapaian besar yang memberikan dampak luar biasa bagi dunia Islam. Berikut ini adalah beberapa prestasi penting yang ditorehkan oleh Sultan Malik Shah. 1. Penyatuan wilayah dinasti Seljuk. Salah satu keberhasilan terbesar Sultan Malik Shah adalah kemampuannya menjaga persatuan wilayah dinasti Seljuk yang luas. Setelah naik tahta, ia berhasil meredam konflik internal dan memperkuat kendali atas wilayah-wilayah strategis. Penyatuan ini menjadi landasan penting bagi stabilitas politik dan keamanan di bawah pemerintahannya. 2. Pengembangan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jalan raya, irigasi, dan kota-kota besar diperbaiki dan dikembangkan. Ia juga mendirikan banyak masjid dan madrasah yang menjadi pusat pembelajaran Islam. 3. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Sultan Malik Shah dikenal sebagai pelindung para ulama dan cendekiawan. Pada masa pemerintahannya, Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazirnya yaitu Nizamul Mulk mencapai puncak kejayaannya. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah yang menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. 4. Reformasi kalender Islam. Sultan Malik Shah juga dikenal karena reformasi kalender yang dikenal sebagai kalender Jalali, yang dianggap lebih akurat daripada kalender Gregorian yang digunakan di Barat. Reformasi ini menunjukkan perhatian beliau terhadap ilmu astronomi dan perhitungan waktu dalam Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sultan Malik Shah tidak hanya fokus pada pembangunan dan pemerintahan, tetapi juga memimpin banyak ekspedisi militer untuk melindungi umat Islam. Salah satu misi pentingnya adalah mempertahankan wilayah Islam dari ancaman kekaisaran Bizantium dan suku-suku nomaden yang sering mengganggu perbatasan. Dengan keberanian dan strategi yang matang, Sultan Malik Shah berhasil menjaga stabilitas wilayah Islam. Pengaruh Sultan Malik Shah terhadap dunia Islam. Penyayang rahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam. Antara lain, stabilitas politik. Dengan menyatukan wilayah yang luas, Sultan Malik Shah menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan umat Islam untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Perdamaian yang ia tegakkan menjadi pondasi bagi kemajuan peradaban Islam. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dukungan Sultan Malik Shah terhadap para ulama dan cendekiawan menghasilkan banyak karya besar dalam ilmu agama, matematika, astronomi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Madrasah-madrasah yang ia dukung menjadi pusat pembelajaran yang menarik pelajar dari seluruh dunia Islam. 3. Inspirasi bagi generasi selanjutnya. Keberhasilan Sultan Malik Shah dalam memimpin dinasti Seljuk menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim setelahnya. Dengan kepemimpinan yang berlandaskan keimanan dan kebijaksanaan, dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia perlakukan rakyatnya dengan kasih sayang dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang mendengarkan nasihat dari ulama dan wazirnya, sekaligus menunjukkan kerendahan hati meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar. Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi dalam usia yang relatif muda, yaitu sekitar 37 tahun. Meskipun kehidupannya sangat singkat, warisannya tetap abadi dalam sejarah Islam. Keberhasilan yang ia capai selama masa pemerintahannya menunjukkan dampak besar yang dirasakan oleh dunia Islam selama berabad-abad. Penyayang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah Sultan Malik Shah ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. 1. Pentingnya keimanan dalam kepemimpinan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah adalah landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakannya. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan mendukung para ulama dan cendekiawan, Sultan Malik Shah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah pilar penting dalam membangun peradaban yang lebih maju. 3. Keadilan sebagai landasan pemerintahan. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. 4. Semangat jihad di jalan Allah. Kehidupan Sultan Malik Shah mengingatkan kita akan pentingnya membela agama dan melindungi umat Islam dari segala ancaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Sultan Malik Shah adalah pengingat bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang untuk kejayaan agama dan umat. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan beliau untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian, kebijaksanaan, dan keimanan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Ayyub bin As-Sakhthiyani rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh besar di kalangan salafus soleh yang dikenal sebagai seorang ulama, ahli hadis, dan teladan dalam ibadah serta ketakwaan.
5: Nama lengkapnya adalah Ayub bin Abi Tamimah Kaisan Al-Sakhtiani. Ia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 68 Hijriah, di masa kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah. Sejak kecil, Ayub tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan ilmu dan amal, yang membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam sejarah Islam. Ayub bin As-Sakhtiani memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu sejak usia muda. Ia memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hadis Nabi dan mendapatkan ilmu dari para ulama terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Hasan Al-Basri, seorang ulama yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Kemudian juga Nafi', seorang tabi'in yang menjadi perawi utama dari Abdullah bin Umar. Dengan bimbingan para guru besar ini, Ayub As-Sakhtiani menguasai berbagai cabang ilmu, terutama dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak. Keistimewaan Ayub As-Sakhtiani terletak pada ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Ia terkenal sangat hati-hati dalam memastikan keabsahan hadis yang ia sampaikan. Karena sifat ini, para ulama sepakat bahwa Ayub As-Sakhtiani adalah salah satu perawi yang paling thiqah atau terpercaya di kalangan tabi'in. Imam Abu Hatim pernah ditanya tentang Ayub As-Sakhtiani dan ia menjawab, ia adalah orang yang terpercaya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Keilmuan Ayub bin As-Sakhtiani tidak hanya diakui oleh murid-muridnya, tetapi juga oleh para ulama sezamannya. Ali bin Al-Madini menyebutkan bahwa Ayub As-Sakhtiani meriwayatkan sekitar 800 hadis. Ali bin Al-Madini juga menempatkan Ayub di antara murid-murid terbaik Nafi'. Ia mengatakan, di antara murid-murid Nafi' yang paling unggul adalah Ayub As-Sakhtiani karena keutamaannya. Kemudian Malik bin Anas karena ketelitiannya dan Ubaidullah karena hafalannya. Ayub As-Sakhtiani juga dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah. Dalam pandangan Hammad bin Zaid, Ayub As-Sakhtiani adalah orang yang paling unggul dalam mengikuti sunnah. Ia bahkan menyebutkan bahwa Ayub adalah orang terbaik yang pernah ia temui. Pendengar yang dirahmati Allah, selain dikenal sebagai seorang ulama, Ayub As-Sakhtiani juga menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak. Ia rutin menjadi imam di masjidnya selama bulan Ramadan. Dalam setiap rakaat sholat tarawih, Ayub As-Sakhtiani membaca sekitar 30 ayat. Di antara waktu tarawih, ia memanfaatkan waktu untuk sholat malam sendirian dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam jumlah yang sama. Ia juga selalu menyempurnakan witirnya dan berdoa dengan khusyuk, seringkali menggunakan doa yang bersumber dari Al-Quran. Salah satu keutamaan Ayub As-Sakhtiani adalah ketawaduannya. Meskipun ia dikenal luas sebagai seorang ulama besar, ia selalu merasa tidak pantas dibandingkan dengan orang-orang saleh lainnya. Jika disebutkan nama-nama orang-orang saleh, Ayub As-Sakhtiani merasa jauh dari mereka. Pendengar yang berbahagia, Ayub As-Sakhtiani juga dikenal dengan sikap tegasnya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Ketika ia bertemu seseorang dari kelompok ahli bid'ah, ia berkata, "Aku dapat melihat kehinaan di wajahnya." Kemudian ia membaca firman Allah Ta'ala, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan. Quran Surat Al-A'raf ayat 152. Ayub As-Sakhtiani sering menyebut para pelaku bid'ah sebagai khawarij dan mengingatkan bahwa meskipun nama mereka berbeda, mereka semua sepakat dalam penggunaan kekerasan. Dalam interaksinya dengan para pengikut bid'ah, Ayub As-Sakhtiani sangat tegas. Suatu ketika seorang pengikut bid'ah bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah nama kunyah dari Ayub As-Sakhtiani. Bolehkah aku bertanya satu hal? Maka Ayub As-Sakhtiani pun menjawab sambil beranjak pergi. Bahkan setengah kata pun tidak akan kuberikan untukmu. Pendengar yang berbahagia, salah satu ciri khas Ayub As-Sakhtiani adalah kezuhudan dan kewaraan yang tinggi. Ia tidak pernah tergoda oleh dunia. Meskipun ia memiliki kesempatan untuk hidup lebih mudah. Ketika salah satu temannya yakni Yazid bin Al-Walid menjadi khalifah. Ayub As-Sakhtiani berdoa, "Ya Allah, buatlah ia melupakan diriku." Ayub As-Sakhtiani juga mengingatkan, "Hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah, meskipun ia adalah orang yang zuhud. Janganlah kezuhudan seseorang menjadi beban bagi orang lain." Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub As-Sakhtiani wafat pada tahun 131 Hijriah di kota Basrah. Pada masa wabah penyakit Ta'un sedang melanda. Ia wafat dalam usia 63 tahun. Meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa. Generasi berikutnya banyak mengambil manfaat dari hadis-hadis yang ia riwayatkan dan dari teladan kehidupannya. Salah satu murid terakhir yang meriwayatkan hadis darinya dengan sanad yang tinggi adalah Abu Hasan bin Al-Bukhari. Keteladanan Ayub As-Sakhtiani sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahli hadis, dan sebagai seorang pribadi yang istiqomah dalam ibadah tetap menjadi inspirasi hingga saat ini. Berikut di antara beberapa pelajaran penting dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani. Di antaranya yang pertama tentang keteguhan memegang sunnah. Ayub As-Sakhtiani dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan pentingnya menjadikan sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang kedua tentang kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Ia menuntut ilmu dengan kesungguhan. Ia belajar dari ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri dan Nafi'. Ini mengajarkan pentingnya kesungguhan dalam mencari ilmu agama dari sumber yang terpercaya. Kemudian pelajaran ketiga tentang ketelitian dan amanah dalam meriwayatkan hadis. Ayub As-Sakhtiani sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam menyampaikan ilmu agama. Berikutnya yang keempat, tentang ketawaduan dan kezuhudan. Meskipun ia adalah seorang ulama yang besar, Ayub As-Sakhtiani selalu merendahkan dirinya dan menjauhkan diri dari keinginan duniawi. Ia mengajarkan tentang pentingnya hidup sederhana dan tidak menyombongkan diri. Yang kelima, tentang ketegasan terhadap penyimpangan. Ayub As-Sakhtiani tegas dalam menghadapi kelompok ahli bid'ah. Hal ini mengajarkan kita untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sambil tetap bijaksana dalam berdakwah. Pelajaran yang keenam tentang konsistensi dalam ibadah. Ayub As-Sakhtiani menjalankan ibadah dengan konsisten, seperti sholat malam dan membaca Al-Quran. Ia memberikan teladan tentang pentingnya hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani adalah tentang kewaspadaan dalam pergaulan. Ayub berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh yang buruk dari siapa saja di sekitar kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub bin As-Sakhtiani adalah sosok ulama yang tidak hanya unggul dalam keilmuan, tetapi juga dalam akhlak, dalam ketakwaan, dan keteladanan dalam beribadah. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani kehidupannya, yaitu dengan ilmu yang mendalam, dengan ibadah yang konsisten, dan juga sikap yang penuh kewaraan. Warisan ilmunya terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Hal ini menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah salafus saleh. Demikian, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji firman-firman Allah yang agung. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathurn, fa'idha tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, "Wala taqrabuhunna hatta yathurn." Janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Ini adalah tafsiran di firman Allah sebelumnya, yaitu fa'tazilun nisaa fil mahid. Yani hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya melarang mencampuri wanita selama ia masih menjalani haid, dan halal melakukannya jika haidnya telah berhenti. Kemudian firman Allah, فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Jika mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, dalam ayat tersebut ada anjuran dan bimbingan untuk mencampuri istri setelah mereka mandi. Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib melakukan hubungan badan setelah selesai haid. Ini didasarkan pada firman Allah ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini sebetulnya banyak pendapat dari para ulama usul fikih tentang masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat mewajibkan sebagaimana perintah mutlak, dan mereka ini sependapat dengan Ibnu Hazm. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini untuk membolehkan hubungan badan setelah selesai haid. Mereka beralasan dengan didahulukannya larangan atas perintah, maka hukum perintah itu tidak wajib. Namun pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Adapun pendapat yang didukung oleh dalil adalah yang menyatakan bahwa hukum itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yaitu sebelum ada larangan. Jika wajib, maka wajiblah hukumnya. Seperti misalnya firman Allah di surat At-Taubah ayat 5, فَإِذَنْ سَلَخُ الْأَشْهُرُ الْهُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. Artinya, jika sudah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu. Atau hukumnya mubah. Jika berhukum mubah, seperti misalnya firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 2, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَوْدُ. Jika kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka kalian boleh berburu. Atau firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ. Jika telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Dan pendapat mubah ini diperkuat oleh banyak dalil. Dan ini pun dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan juga yang lainnya. Dan menjadi pilihan sebagian besar imam mutaakhirin, dan inilah pendapat yang paling tepat. Dan pendengar, para ulama juga sepakat jika seorang wanita telah selesai menjalani masa haid, maka tidak dibolehkan mencampurinya hingga dia mandi terlebih dahulu, atau bertayamum jika ada alasan yang membolehkan bertayamum. Berbeda dengan Abu Hanifah yang berpendapat lain, jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada hari maksimal haid, yaitu 10 hari menurut beliau, maka boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut dan tidak perlu mandi terlebih dahulu. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat mayoritas para ulama, yakni harus mandi terlebih dahulu. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan maksudnya yaitu di kemaluan. Dan pada saat yang sama, ayat ini mengandung dalil yang menunjukkan diharamkannya melakukan hubungan melalui dubur, yang mana pembahasan secara tuntas akan dikemukakan selanjutnya insyaallah. Kemudian firman Allah selanjutnya, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maksudnya Allah menyukai jika seorang bertaubat dari melakukan dosa percampuran meskipun itu dilakukan berkali-kali. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maksudnya, Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri dari berbagai macam kotoran, yaitu dari segala sesuatu yang dilarang, seperti larangan mencampuri wanita yang sedang haid, atau larangan mencampuri bukan pada tempatnya, yaitu bukan pada kemaluan. Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri seperti itu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222 bagian kedua yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
7: Salat melindungi darah seseorang. An Abi Sa'id al-Khudri qal, ba'ath Aliun wa huwa bil Yamani ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhuhaibatin فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah." Karena laki-laki tersebut menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Celaka kamu. Bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah?" Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan. Barangkali dia masih menjaga salatnya." Khalid berkata, "Berapa banyak orang yang salat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM.
8: Suara dakwah Islam.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Dalam satu riwayat mengatakan apa? "Yaltamisu fihi ilman." Salakallahu bihi tariqan. Dalam riwayat yang lain menyebutkan apa? "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan, melakukan perjalanan dari rumah ke tempat ini ya, atau bisa bermakna melakukan perjalanan di sini adalah berusaha ya, dengan menghafal, mempelajarinya, membacanya ya, memahaminya, yang dia melakukan perjalanan tersebut dalam rangka mencari ilmu syar'i, menambah wawasan ilmu syar'inya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pengingat buat diri kita tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i, yang kadang kita semakin hari semakin berkurang kesemangatan kita dalam mencari ilmu syar'i. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita ya, agar kita terus dan terus menambah ilmu syar'i kita. Bahkan tadi disebutkan ya, semakin bertambah ilmu seseorang semakin dekat, semakin menjadi sebab wasilah dia bisa memasuki apa? surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Doa agar diberikan kemudahan.

0: Al-Quran Surat Thaha ayat 25-28. Doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau membuat yang sulit menjadi mudah jika Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. Dari Umar بن الخطاب رضي الله تعالى عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayah, berbuat baik dan sopan santun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.
1: Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 18.
2: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkan seseorang melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.

0: sinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya. Wah, FM info penting nih. Dakwah,
5: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 1111 940. 0811 1111 940.
7: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. Dengan rahmatullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema-tema kajian islami kita yang semoga akan memberikan manfaat yang besar di dunia kita dan di akhirat nanti. Membangun keluarga bahagia, ini adalah satu idaman, satu keinginan, satu cita-cita dari seluruh kaum muslimin. Dan sebenarnya kaum muslimin itu berpotensi seluruhnya mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya dan dalam seluruh kehidupannya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat seluruh hidayah menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia secara umum ataupun kebahagiaan di akhirat, atau kebahagiaan seorang yang berumah tangga atau seorang yang masih sendirian, kebahagiaan seorang yang mendapatkan musibah, kebahagiaan seorang yang mendapatkan harta yang banyak, itu telah Allah Subhanahu wa taala bimbing di dalam Al-Qur'an. Maka Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla mensifati Quran itu sebagai hudan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini hidayah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, yang tunduk, yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah keluarga ketika mereka membangun keluarganya itu di atas dasar Islam, di atas dasar ketakwaan, itu yakin pasti 100% pasti bahagia. Enggak mungkin enggak. Maka syarat agar kita bisa membangun keluarga bahagia itu, syarat pertama yaitu berlandaskan Islam, berlandaskan Al-Quran, berlandaskan As-Sunnah, berlandaskan bimbingan dari para ulama-ulama sunnah. Ini syarat mutlak. Menjadikan Islam sebagai satu-satunya pegangan, pegangan hidup bagi setiap pasangan suami istri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam itu dengan kebahagiaan. Bahkan Islam itu memang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dipilih sebagai satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita mati kecuali di atas Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim alaihissalam serta Ya'qub mewasiati kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi memang ini wasiat para anbiya untuk senantiasa berpegang teguh pada Islam. Dan para anbiya pun telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan jalan, telah memilihkan pegangan, telah memilihkan undang-undang ini, Islam. Ini saya bahagia. Kemudian, jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan iman dan amal salih. Memupuk keimanan dan amal salih di tengah-tengah keluarga. Sang suami mengajarkan istrinya baca Quran, mengajarkan istrinya sholat, mengajarkan cara berakhlak al-karimah seperti apa, mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang kesenangan-kesenangan di surga, mengingatkan tentang kepedihan-kepedihan yang ada di dalam neraka. Ini semuanya akan memupuk keimanan. Juga beramal salih. Jangan lupa untuk suami untuk menyempatkan sholat-sholat sunnah di rumahnya. Bahkan Rasul mengatakan, "Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum." Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena dalam sholat di rumah bagi seorang suami itu ada nilai ta'lim, ada nilai pembelajaran, mengajarkan para keluarga bahwa di situ ada syariat sholat dan tata cara sholat itu seperti apa, itu diajarkan oleh suami. Dimulai dengan takbir, mengangkat tangannya setentang bahu atau setentang telinga, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dadanya. Ini di antara pembelajaran-pembelajaran kepada keluarga. Seandainya ada istri yang sholat kurang tumakninah, diingatkan bahwa sholat itu harus dengan tumakninah. Ini adanya nilai keimanan dan amal salih di dalam keluarga itu pasti bahagia. Tapi orang-orang yang kering dengan iman dan amal salih di dalam keluarga itu, kebahagiaan itu sulit tercapai. Apalagi jika obrolan suami istri itu hanya sekedar dunia-dunia saja. Kapan kita bisa beli peralatan ini? Kapan kita bisa beli peralatan itu? Kapan kita bisa jalan-jalan ke tempat ini, ke tempat itu? Jika obrolan-obrolan itu hanya sekedar hal-hal duniawi saja, tidak ada ta'lim islami, tidak ada pembelajaran akhlak, tidak ada pemupukan iman, tidak ada amal salih, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Itu dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, baik suami ataupun istri, siapa saja. Wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang beriman, orang percaya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan menjadikan dia kehidupan yang baik, memberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Adapun di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat akan kami berikan ajar, balasan, pahala dengan apa yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia itu. Ingat bahwa kehidupan hanya sementara, bukan hanya di dunia. Kehidupan dunia akan habis, semuanya akan habis, dan kita akan menuju pada akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla sering mengingatkan ini dalam ayat Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini banyak sekali kita mendengar ayat-ayat semacam ini. Harus diulang-ulang lagi, agar semangat kita mencari akhirat itu tumbuh subur lagi, berkembang lagi, sehingga bahagia lagi. Sebab memang semakin kita kuat keimanan kita, semakin kita ingat terhadap yaumil akhir, kita akan semakin rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menginginkan surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sehingga permasalahan-permasalahan di dunia, ketika pun dia mendapatkan masalah, itu dianggapnya sebagai permasalahan yang sepele, yang kecil, yang sebentar lagi pun akan terhindar. Dan apa arti dari sebuah permasalahan dunia sebesar apapun, itu akan dianggap kecil dikarenakan apa? Dikarenakan ketika dia merasa penderitaan dengan masalah-masalah itu, dia mengingat pahala Allah Azza wa Jalla. Wah, ternyata setiap kegundahan yang kita miliki di dunia ini, yang kita hadapi, itu ternyata ada mukaffiratu dzunub, ada penghapus-penghapus dosa. Sampai seperti itu. Ini, jadi iman dan amal saleh. Kemudian selanjutnya memilih sebagaimana pilihan Rasulullah SAW. Ini khususnya untuk para pemuda, pemudi yang belum menikah, atau mereka yang sedang mencari istri, sedang menerima lamaran dari seorang laki-laki. Ini, memilih sebagaimana pilihan Rasulullah SAW. Ini nasihat yang begitu agung. Jangan abaikan nasihat Rasul. Jangan abaikan nasihat Rasul. Sebab di balik nasihat Rasul, itu pada hakikatnya ada keberkahan yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW tidaklah memberikan nasihat kepada umatnya kecuali untuk kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Sebab Rasul ini sangat menyayangi orang-orang beriman, tidak mungkin menjerumuskannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu perkataannya pun dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara itu dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Jadi nasihat Rasul pun ini harus benar-benar diperhatikan dalam pilihan. Ini pun harus minta dulu nasihat pada Rasulullah SAW. Kita lihat, bagi seorang laki-laki, ini ada nasihat berharga dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Biasanya, wanita itu dinikahi karena empat hal. Ini ya, kebiasaannya. Lima liha, karena kekayaannya. Wanita kaya raya, itu biasanya dijadikan sebagai pilihan. Saya menjatuhkan pilihan si fulanah sebagai calon istri dikarenakan kaya raya. Ini yang pertama. Walihasa biha. Yang kedua dikarenakan kedudukannya. Oh, si fulan ini profesinya sebagai direktur PT Fulan. Ini kedudukan. Walijamaliha. Atau karena kecantikannya. Walidiniha. Atau karena agamanya. Karena pemahamannya terhadap agama. Karena ketaatannya pada Allah Azza wa Jalla. Karena rukuk dan sujudnya. Karena qiraatul Qur'annya. Karena saum-saumnya. Karena doa dan zikir-zikirnya. Ini dijadikan sebagai pilihan juga. Jadi biasanya laki-laki memilih mencondongkan satu di antara empat ini. Walaupun mungkin ada sebagian wanita yang hampir memiliki seluruhnya, tapi jarang sekali. Ini sering dijadikan sebagai pilihan. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyebutkan keempat pilihan ini, beliau baru menuntun kita, farbidatidin taribatiyadak. Pilih karena agamanya. Niscaya engkau sukses, engkau bahagia, tidak sengsara. Kenapa? Karena wanita salihah, dia itu kebaikannya tidak hanya sebatas di dunia, tapi juga akan dibawa ke akhirat. Ini. Kebaikannya tidak akan hanya sebatas di dunia, tapi akan juga dibawa ke akhirat. Berbeda dengan orang yang memiliki harta, bisa jadi dia miskin, atau sudah pasti gak mungkin dibawa ke akhirat. Ketika pun dia menginfakkan hartanya fisabilillah, nah itu karena dinnya. Gitu ya. Kalau hanya sekedar harta tanpa mempunyai din itu akan bahaya, bahkan cenderung dia akan menghinakan suami ketika suaminya tidak berharta. Kalau dia hanya berharta, tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai din, gitu ya, ini akan membahayakan hartanya. Ataupun hasab juga demikian, ataupun jamal, semuanya akan hilang. Maka Rasul mengatakan fadzfar bidzati din taribat yadak. Pilih dikarenakan oh dia seorang wanita hafizatul Quran. Kemudian atau dia seorang yang sawam, sering puasa, atau dia seorang yang gemar bersedekah, atau dia seorang yang memahami agama ini dengan tepat dan mengaplikasikan di dalam kehidupan dunia. Wah, ini pilihan dari pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Jadi dunia itu seluruhnya kesenangan. Seluruhnya perhiasan. Nah, perhiasan yang terbaik di dunia ini yaitu al-mar'atu shalihah. Kehidupannya pasti nyaman, pasti tentram, pasti bahagia, gitu ya. Ketika suami memiliki harta, dia akan bersyukur, mengajaknya untuk bersyukur. Mengajak suami untuk mendermakan hartanya, mengingatkan suami untuk membayar zakatnya, mengingatkan suami untuk bersedekah kepada fakir miskin, mengingatkan suami untuk berziarah, ziaratul ikhwan atau silaturahim ke keluarganya ketika dia memiliki harta. Tidak hanya dinikmati oleh dirinya dan suaminya atau keluarganya saja, tidak. Dia akan mengingatkan terhadap ibadah-ibadah maliyah. Ini seorang wanita salihah. Ketika suami pun dalam keadaan paceklik, tidak punya uang, tidak punya harta, maka dia akan mengingatkan suami dengan hal-hal kesabaran. Mengingatkan tentang pahala sabar begitu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan untuk banyak istighfar, dikarenakan istighfar di antara solusi salah satu solusi di antara solusi-solusi keuangan itu istighfar, atau menambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malah mencela, tidak malah mencerca, tidak malah menunjukkan kelemahan-kelemahan suami. Tidak. Seorang wanita salihah tidak akan melemahkan suaminya dengan hal-hal semacam itu. Dia akan membantu dengan nasihat-nasihat, dengan mengingat-mengingatkan suami dengan hal semacam ini. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu pun mengingatkan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tunkihul musyrikat hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Haram kita menikahi wanita musyrik. Tentu yang di sini non ahlul kitab. Orang Hindu, orang Majusi, orang Buddha ini semuanya musyrik. Jangan dinikahi sampai dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun dia cantik jelita. Ini langsung dikatakan oleh Allah demikian. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Seorang wanita, seorang budak wanita yang beriman jauh lebih baik daripada seorang wanita musyrikah walaupun dia sangat cantik. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Kemudian kepada para wali ini, para wali nikah, janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Dan sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik walaupun dia tampan, walaupun dia disukai oleh kalian. Kenapa? Yalahnya Allah Azza wa Jalla kemudian menyebutkan ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Karena mereka itu orang-orang musyrik dan musyrikah itu akan mengajak kalian kepada neraka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyeru kalian kepada surga dan kepada ampunannya. Ini. Jadi semuanya hal-hal yang akan mengantarkan kita kepada neraka itu harus di-cut, dipotong, dijauhi. Ini. Yang memilih sebagaimana pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya bahagia. Kemudian selanjutnya, ikhtiar dan doa. Ini, jangan lupa seorang yang melangkah kepada jenjang pernikahan itu akan banyak ujian-ujiannya. Bahkan orang-orang yang tidak menikah pun banyak ujian. Orang-orang yang menikah pun akan banyak ujian. Semuanya akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sudah menjadi takdir, sudah menjadi iradah kauniyah dan iradah syariah dari Allah Azza wa Jalla. Semua orang pasti diuji. Nah, ketika datang ujian, ini ujian itu bisa dengan kebaikan, bisa dengan keburukan. Walaupun identiknya kalau ujian itu bisa dengan keburukan, orang-orang terkadang kalau mendapatkan kebaikan tidak merasa diuji. Gitu ya. Kalau orang-orang mendapatkan harta enggak merasa diuji. Tapi kalau orang kecelakaan, enggak ada uang, ini dikatakan ujian padahal seluruhnya ujian. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan doa-doa untuk menghilangkan kesedihan di dalam hati kita ketika kita mendapatkan ujian-ujian ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasul bersabda, da'awatul makrub Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, saya mengharapkan rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau menyerahkan diriku padaku sendiri walaupun sedetik saja. Enggak sanggup kita mengurus diri kita sendiri saja, kita enggak sanggup. Walaupun sedetik, ya walaupun sedetik, kita butuh bimbingan Allah Azza wa Jalla. Kita butuh inayah Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan Allah. Maka kita mengatakan fala takilni ila nafsi tarfatain. Janganlah engkau ya Allah membiarkan aku sendiri walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Dan wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah keadaanku seluruhnya. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah kecuali engkau. Nah, ini kalau kita membaca doa-doa ini ketika kita mengalami musibah, mengalami kesempitan hidup, mengalami berbagai ujian, baca ini. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Terus diulang.

ketika Rasul mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Waktu yang paling dekat antara hamba dan Allah Azza wa Jalla yaitu ketika waktu sujud. Maka perbanyaklah doa-doa itu. Minta kepada Allah ingin apa? Minta seluruh kebutuhan kita, baik kebutuhan-kebutuhan di dunia ataupun kebutuhan-kebutuhan di akhirat. Sendal putus pun kata Rasulullah SAW, tali sendal putus. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Ini. Dan terkadang kita salahnya manusia itu ketika dia butuh, itu mengetuk pintu-pintu orang fakir. Gitu ya. Tidak mengetuk yang maha kaya. Manusia itu kan dikatakan fakir seluruhnya oleh Allah Azza wa Jalla. Antumul fuqara. Kalian itu orang-orang fakir. Wa nahnul agniya. Dan kami orang kaya. Ini manusia lari ke sana kemari mengetuk pintu-pintu orang-orang fakir. Gitu. Dan terkadang mereka marah. Terkadang merasa terganggu. Terkadang bosan. Ngasih ke situ terus, ke situ terus. Tapi kalau kita mengetuk pintu Allah Azza wa Jalla, dia akan senang, dia akan membukakan pintu, dia akan memenuhi seluruh keinginan-keinginan kita. Tinggal minta. Ini. Kemudian selanjutnya, tegar dan tawakal. Ini pun termasuk hal-hal yang harus dilakukan bagi sebuah keluarga ketika dia ingin membentuk keluarga bahagia, yaitu tegar dan tawakal. Allah Azza wa Jalla akan memenuhi seluruh kebutuhan keluarga yang tawakal, yang tegar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, dia yang akan mencukupinya. Terus terang kalau kita mengandalkan usaha kita, mengandalkan pikiran kita, tenaga kita untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja, itu enggak mungkin terpenuhi. Jadi semuanya harus tawakal, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik hakiki dari kita seluruhnya. Dan Allah Azza wa Jalla telah membagi-bagikan rezeki kita, keluarga kita, anak istri kita, itu sudah tercatat semuanya. Biasanya tawakal ini berkaitan dengan usaha. Biasanya orang-orang pun merasa tidak bahagia hidupnya, merasa gagal dalam membangun keluarganya, itu dikarenakan harta. Jadi kalau tidak ada harta itu dianggap gagal. 10 tahun menikah, belum punya rumah, itu dianggap gagal. Tidak demikian. Semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan bahwa rezeki kita semuanya tergantung di langit, sebenarnya sudah ada di langit itu. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun." Bahkan Allah bersumpah itu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki-rezeki kalian dan ada apa yang telah kalian janjikan. Kemudian Allah bersumpah, fa wa rabbis samaa'i wal ard. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Demi Rabb langit dan bumi. Ini yang mengatakan demi Rabb itu Allah. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya. Fa wa rabbis samaa'i wal ard. Demi Allah, demi Rabb yang menguasai langit dan bumi. Innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Kalau rezeki kalian ada di langit itu benar-benar nyata, benar-benar hak sebagaimana nyatanya kalian berbicara. Sebagaimana benarnya kalian ngomong. Kita kan sedang ngomong. Ini benar. Nah, adanya rezeki di atas langit itu pun benar-benar ada, benar-benar nyata. Sampai ada orang-orang Arab Baduy yang mengatakan, siapa yang telah membuat Allah murka? Sampai-sampai Allah sendiri bersumpah dengan dirinya bahwa di atas sana ada rezekinya. Siapa yang telah membuat Allah murka? Itu seolah-olah manusia banyak yang gak percaya. Sampai-sampai karena banyak gak percayanya, Allah mesti bersumpah, Allah harus bersumpah dengan dirinya. Biasanya kan orang-orang yang bersumpah itu dikarenakan gak percaya. Gitu ya. Kalau percaya, ngapain bersumpah? Karena banyak orang yang gak percaya, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan dirinya sendiri. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. Jadi kepada para keluarga yang saat ini tertimpa dengan ujian, tidak ada harta,

0: beras habis, minyak habis, listrik mau padam. Ini sabar sebentar, sabar sejenak, berdoa pada Allah Azza wa Jalla, tingkatkan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha, diteruskan usahanya. Insya Allah sebentar lagi ada solusi. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum kepada seorang hamba ketika sudah hampir-hampir putus asa. Jalan buntu sekali, padahal Allah Azza wa Jalla Maha tahu bahwa sebentar lagi solusi akan ada. Seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin, walaupun masih ada poin-poin selanjutnya, itu berbekal dengan ilmu. Ini keluarga tanpa ilmu pengetahuan, tentu ilmu pengetahuan di sini adalah ilmu tentang keislaman, itu susah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, sebab semuanya berada di dalam Islam. Jadi harus digali ilmu-ilmunya. Kalau tidak mengetahui ilmu ini, ilmu itu, maka bisa bertanya kepada para ulama. Kita masih banyak mempunyai ulama-ulama, tidak di Indonesia tidak ada, kita bisa meminta fatwa ke luar negeri gitu ya, di daerah-daerah yang masih banyak ulama. Sebab Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul dzikri atau ahlul ilmi di sini jika kalian tidak mengetahui. Wallahu a'lam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurah limpahkan kariban baginda alam, Nabi akhir zaman, tauladan sepanjang zaman, pengusung dakwah kemurnian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, yang tentunya kami dan kita semuanya mengharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Amin. Ya pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentu kami sangat berharap serta juga doa mengiringi Anda dan keluarga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah pendengar, kembali kami akan temani Anda dalam acara Tilawatil Quran Terjemah yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Sekali lagi, kita akan mendengarkan Tilawatil Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Supendi. Dan pendengar, adapun surat yang akan dibaca adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 1 hingga ayat yang ke-40. Sekali lagi, kita akan membaca di Quran Surat Al-Anfal ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-40. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki waktu dan juga memiliki kesempatan, bisa dibuka mushafnya masing-masing dan bisa dicari di Quran Surat Al-Anfal ayat 1 hingga ayat yang ke-40. Dan mendengar, saya Huzaifah mengucapkan selamat mengikuti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah Perang Badar. Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul.

Mereka para sahabatmu bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, pembagian harta rampasan perang itu urusan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang mukmin.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah-lah mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga. Keengganan sebagian sahabat untuk pergi ke peperangan Badar dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin.

Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu, wahai Muhammad, pergi dari rumahmu dengan kebenaran untuk menghadapi kafilah dagang Quraisy. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya.

mereka membantahmu tentang kebenaran, sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi akan kalian kalahkan, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah, yaitu kafilah dagang beserta muatannya yang untuk kalian. Dan Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir dengan cara kalian perangi.

agar Allah menetapkan yang hak, yaitu Islam, dan melenyapkan yang batil, yaitu kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya doa kalian, seraya Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut."

dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian.

Ingatlah, ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala-kepala mereka, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.

Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atas kalian, wahai orang-orang kafir. Maka rasakanlah hukuman yang disegerakan itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu, ada lagi azab neraka. Larangan melarikan diri dari pertempuran.

0: lalu.
1: Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari atau mundur.

0: جهنم وبئس المصير.
1: Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok sebagai suatu siasat dalam perang, atau dalam rangka menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat tinggalnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya.
0: أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

0: Maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka dalam perang Badar, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu, wahai Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
1: In tastaftihu faqad ja'akumul fath. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

0: وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, mencari keputusan dari Allah agar Dia menjatuhkan hukumannya kepada pihak yang zalim, maka telah datang keputusan kepada kalian ketika Allah menimpakan hukumnya atas kalian dalam perang Badar. Dan jika kalian berhenti dari kufur kepada Allah dan memerangi Rasul-Nya, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali memerangi, niscaya kami kembali pula mengalahkan kalian, dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, meskipun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman dengan dukungan dan pertolongannya. Larangan menyalahi perintah-perintah Allah.

0: tahun.
1: Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling dari mentaatinya, padahal kalian mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, "Kami mendengar," padahal sebenarnya mereka tidak mendengarkan.

Sesungguhnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkannya, yang tidak mengerti apa-apapun tentang perintah dan larangan Allah.

kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar nasihat-nasihat Al-Quran dan pelajaran-pelajarannya. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar hal itu, niscaya mereka pasti berpaling juga dari keimanan, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik. Agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas kalian atau mengerjakan apa yang Allah larang, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.

Dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagian cobaan dari Allah, agar Dia mengetahui apakah kalian mensyukurinya atau terlalaikan olehnya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batin. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan kewajiban memerangi mereka sampai terpelihara agama Allah.

Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang purbakala."
1: Wa idh qala

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini adalah benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Sedang kamu, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.

Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Padahal mereka menghalangi orang yang beriman untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah oleh kalian azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan beriman kepadanya. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

0: أولئك هم الخاسرون.
1: Allah berbuat seperti itu supaya Allah memisahkan golongan yang buruk, yaitu orang-orang kafir, dari yang baik, yaitu orang-orang mukmin, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangimu, maka sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah kesyirikan dan pencegahan manusia dari jalan Allah, serta supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: نعم المولى ونعم النصير.
1: Dan jika mereka berpaling dari apa yang kamu serukan, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah pelindung kalian. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk membahas ataupun mengkaji syariat-syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita semuanya ketahui, yang mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini dapat menambah ilmu kita, lalu menambah keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin tidak banyak di antara kita yang mengetahui bahwa sejak tahun 2000 setiap bulan Maret tanggal 1 itu diperingati hari solidaritas lesbian, gay, biseksual, transgender, ya, intersex and questioning atau disingkat dengan LGBTIQ, ya. Peringatan ini pertama kali dideklarasikan oleh Organisasi Indonesia Gay Society, ya, IGS, di Lembaga Indonesia Perancis di Yogyakarta. Tanggal 1 Maret dipilih ya karena di tahun 1982 pada tanggal tersebut berdiri organisasi gay pertama di Indonesia, yakni Lambda Indonesia. Meskipun mungkin untuk saat-saat ini mereka memperingatinya secara tertutup. Nah, terkait dengan LGBT ini, perlu kita sadari bahwa di negeri kita Indonesia ini sudah masuk kondisi darurat LGBT. Setidaknya ada 8 indikator yang menegaskan bahwa LGBT di Indonesia sudah nyata, marak, dan bukan isapan jempol belaka. Yang pertama, pelaku, perilaku, dan penyebaran LGBT sudah mulai menyeruak di kalangan figur publik, khususnya para artis. Yang kedua, pelaku dan perilaku LGBT di kalangan figur publik secara langsung atau tidak langsung disebarluaskan secara masif oleh lembaga penyiaran, khususnya televisi. Ketiga, pelaku LGBT juga membangun kesadaran kelompok dan melakukan upaya-upaya bersama untuk memperjuangkan pembenaran, ekstensi, sampai pengakuan hak-hak hukum atas disorientasi perilaku seksualnya. Keempat, bersamaan dengan indikator ketiga juga muncul pembelaan dan advokasi dari berbagai kalangan, baik perorangan maupun kelembagaan. Yang kelima, mendengar kampanye viral ya melalui media sosial saat ini dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku dan pendukung LGBT untuk menyebarluaskan faham, ya, menggalang dukungan, dan juga menjaring pengikut baru, rekrutmen, ya. Sementara sampai saat ini tidak ada regulasi yang mampu secara efektif mengontrol kampanye viral melalui medsos atau media sosial. Yang keenam, sistem hukum Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan belum secara tegas dan jelas mengatur tentang pelaku dan perilaku LGBT ini. Ketujuh, kalangan kedokteran, psikolog, dan psikiater sudah secara jelas menyatakan bahwa LGBT adalah bentuk penyimpangan orientasi dan perilaku seksual yang bersifat menular. Kedelapan, kampanye LGBT yang sedang berlangsung di Indonesia mengacu kepada kesuksesan kaum sejenis di beberapa negara Eropa yang mendapatkan hak pengakuan secara hukum. Nah, dengan memperhatikan 8 indikator ini, maka sangat beralasan ya kita menilai bahwa Indonesia saat ini sudah memasuki darurat bahaya LGBT. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kembali tentang dosa besar ya yang terlaknat yang menjijikkan ini, yakni LGBT. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahaminya. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah perbuatan keji yang sangat dilarang dalam dinu Islam. Perbuatan lelaki mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat, demikian pula sama wanita, bahkan wal'iyadzubillah, mengganti kelamin laki-laki dengan perempuan, atau perbuatan keji yang menyalahi syariat, kodrat fitrah yang suci ini, dan akal sehat. Jika kita membuka ya lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, maka akan kita dapati perbuatan ini telah dikisahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada masa Nabi Lut alaihissalam. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada sebuah kaum yang melegalkan perbuatan homoseksual. Sebuah perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam mendakwahi, mengajak kaumnya, memperingatkan kaumnya dengan melarang mereka dari perbuatan yang sangat keji tersebut dan kotor itu. Namun, ternyata kaumnya tidak menginginkan kebaikan. Tidak hanya menolak nasihat Lut alaihissalam, tetapi mereka juga menentang ataupun melawan dan bahkan mengancam akan mengusir Nabi Lut jika Nabi Lut alaihissalam terus sampai melarang mereka dari perbuatan durjana, yaitu homoseksual tersebut. Akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyegerakan azab di dunia sebelum di akhirat dengan suatu azab yang belum pernah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelumnya. Azab yang sangat dahsyat. Apa bentuk azab tersebut? Allah Tabaraka wa Ta'ala menjungkir balikan bumi yang mereka pijak. Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Kemudian Allah hujani mereka dengan batu-batu yang terbakar. Begitu mengerikan azab tersebut, sampai-sampai membuat hati ini takut seandainya peristiwa dahsyat tersebut berulang. Seorang muslim yang baik tentu akan bersungguh-sungguh mengambil pelajaran ataupun ibrah dari kisah tersebut. Karena begitu pentingnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabadikan kisah kaum Sodom. Perbuatannya, penentangan mereka setelah didakwahi, serta peristiwa turunnya azab Allah dan kehancurannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat 77. Walamma ja'at rusuluna luta si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun asib. Dan tatkala datang para utusan kami, yakni para malaikat kepada Nabi Lut, cemas dan sempit dadanya karena kedatangan mereka, seraya berkata, ini adalah hari yang sulit sekali. Awalnya Nabi Lut alaihissalam belum mengetahui bahwa para tamu tersebut adalah para malaikat Allah yang menjelma dengan wujud pemuda yang tampan lagi gagah. Rasa cemas pun menghinggapi Nabi Lut alaihissalam, karena kaum Sodom sebagaimana kita ketahui adalah orang-orang yang menyukai sesama jenis. Beliau khawatir nantinya para tamu tersebut akan dijadikan objek pelampiasan syahwat, bejat, dan durjana mereka. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat ke-78 yang artinya, dan kaumnya mendatanginya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nabi Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah seorang pun di antara kalian yang berakal? Ketika melihat para tamu itu, mereka bersegera menemui Nabi Lut alaihissalam untuk memintanya menyerahkan tamu-tamu tersebut. Mereka bertekad melakukan perbuatan yang sangat keji tersebut. Sebuah kemungkaran yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di muka bumi ini. Nabi Lut pun berusaha menasihati kaumnya supaya mereka takut kepada Allah Azza wa Jal. Ya? Dan beliau menyebutkan putri-putrinya. Yang dimaksud beliau adalah kaum wanita secara umum. Karena para nabi adalah ayah bagi umatnya. Beliau juga mengingatkan bahwa seharusnya ya, syahwat ataupun kecenderungan mereka adalah kepada lawan jenis, bukan sesama jenis. Namun perkataan beliau ini pun tidak difahami sebagai tawaran, tetapi untuk menghentikan rencana mereka dan mengembalikan mereka ke fitrah manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 79-80, Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Mereka menjawab, sungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu itu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kemudian Lut menjawab, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Jadi nasihat Lut alaihissalam tak lantas membuat mereka sadar untuk kembali kepada fitrahnya. Ya. Mereka justru menentang. Seraya menegaskan bahwa nafsu syahwat mereka memang untuk dilampiaskan kepada sesama jenis, bukan kepada selain jenis. Ya. Benar-benar kesesatan di atas kesesatan. Tidak hanya menolak nasihat, mereka juga menentang dan tetap bersikukuh mempertahankan kebejatannya, amoralnya, dan tidak mau kembali kepada kebenaran. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yang artinya, para utusan malaikat berkata, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Dan karena itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu pada akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab sebagaimana yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya waktu jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala azab kami datang, kami balikkan bagian atas negeri kaum Lut itu menjadi terbalik ke bawah. Dan kami hujani mereka

Hud tadi, ya. Juga di surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran mengandung pelajaran yang sangat berharga, ya, bagi kita, bagi orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan jujur keimanannya. Di antara pelajaran yang berharga tersebut, ya, adalah yang pertama, mendengar perbuatan homoseksual kaum LGBT serupa dengan perbuatan homoseksual kaum Sodom. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan 81, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman secara jelas dan gamblang tentang perbuatan kaum Sodom. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kalian adalah kaum yang melampaui batas. Dalam surat Asy-Syura, ya, ayat 165 dan 166, Allah Ta'ala berfirman, أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَدُونَ. Mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb kalian untuk kalian? Bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Apabila demikian keadaan kaum Sodom, lantas apa bedanya perbuatan homoseksual kaum LGBT yang ada pada masa kita sekarang ini dengan mereka? Kemudian pendengar, pelajaran yang kedua, orang yang ridho, apalagi mendukung LGBT, bisa-bisa dia ikut terkena azab walaupun dia sendiri tidak ikut melakukannya. Kami tidak yakin bahwa orang-orang yang mendukung, membela, ya, ikut mempropagandakan, bahkan mencarikan argumen, pembenaran, dalil, perbuatan LGBT, semua ikut melakukan perbuatan keji tersebut. Namun, coba kita perhatikan kisah istri Nabi Lut alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 81 tadi. Dia tidak ikut melakukan perbuatan tersebut. Namun, sebagaimana dijelaskan para ulama tafsir, istrinya menginformasikan kepada kaum Sodom tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam. Dia lebih memilih untuk mengkhianati suaminya yang beliau adalah seorang nabi. Apa kesudahannya? Ternyata Allah juga mengazab istri Nabi Lut dengan azab yang sama. Oleh karena itu, hendaknya pihak-pihak yang terus mempropagandakan LGBT segera berhenti dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Selanjutnya pendengar, pelajaran yang ketiga dari kisah kaum Lut ini, azab yang menyiksa kaum Sodom belum pernah Allah turunkan kepada siapapun dari umat-umat yang ada. Hukuman bagi para pelakunya juga khusus. Dalam surat Hud ayat 83 sudah disebutkan sebagaimana dahsyatnya azab tersebut. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 73 dan 74, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّلٍ. Mereka dibinasakan, dimusnahkan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang sangat keras. Jika sedikit saja mentadaburi, ya, merenungi kisah kaum Sodom tadi, kita akan mengetahui bahwa jenis azab yang menimpa mereka sangatlah dahsyat dan mengerikan. Ya. Serta membuat hati bergetar takut. Nas'alullah al-afiyah. Selanjutnya, dengar pelajaran yang keempat dari kisah kaum Nabi Lut tadi adalah bahwa perbuatan kaum Lut, ya, alaihissalam, belum pernah dilakukan

0: sebelumnya oleh seorang pun di dunia ini. Jadi sudah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 80, Allah Ta'ala berfirman, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan kami juga telah mengutus Lut alaihissalam kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Jadi pada ayat yang lain, surat Al-Ankabut misalnya, ayat 28, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا min ahadi minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian. Sungguh, sekadar membayangkan saja sudah membuat bulu kudu kita berdiri dan merinding. Manusia yang normal dan fitrahnya lurus tidak akan terbetik sedikit pun di dalam hatinya untuk membayangkannya, apalagi melakukan perbuatan keji tersebut. Sampai-sampai salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik namanya, mengatakan, seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menceritakan kisah kaum Lut alaihissalam di dalam Al-Quran, aku tidak menyangka ada seorang lelaki yang menunggangi lelaki. Bahkan, hewan pun tidak melakukan perbuatan keji itu. Diriwayatkan Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan hewan-hewan tidak ada yang melakukannya kecuali babi dan keledai. Pendengar yang dirahmati Allah, aktivis pembela LGBT selalu mencari-cari alasan pembenaran untuk mendukung LGBT, mubarirat. Terkadang mereka menyerukan bahwa LGBT adalah HAM. Pada kesempatan yang lain, mereka membahasnya dari sisi medis bahwa LGBT bukanlah gangguan atau penyakit, alias LGBT itu adalah normal. Ya. Sebagian lagi memaksakan dengan memutarbalikkan kata-kata demi melindungi LGBT itu, dari jalur hukum pun mereka berusaha dengan gigi supaya LGBT terus menerus menjadi legal. Sungguh, tak disangka perbuatan yang jelas-jelas keji dan munkar ternyata masih saja banyak yang membelanya. Tentu saja hal ini harus menyadarkan kita ya dari tidur kita. Jika kita hanya terus-menerus diam dan tidak bersungguh-sungguh melawan arus ini, bagaimana nasib generasi penerus kita? Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi anak-anak kita dan keturunan kita dari penyakit keji LGBT. Lebih disayangkan lagi, sebagian pihak yang memiliki latar belakang pendidikan agama justru memaksakan diri mencari dalil dari Al-Quran. Mereka mencari ayat-ayat yang dapat mereka gunakan sebagai dalil atau mubarir atau lebih tepatnya dalih untuk melegalkan LGBT. Sungguh, pihak-pihak yang seperti ini kondisinya justru lebih kejam dan lebih berbahaya bagi umat. Sebab sebenarnya dalam hati nurani terdalam para pelaku LGBT, mereka mengingkari apa yang mereka perbuat. Namun gara-gara atau disebabkan dalil-dalil yang dibawakan para aktivis LGBT, akhirnya membuat mereka justru nyaman. Demikian pula sejumlah keterangan yang mereka propagandakan, berpotensi menjadi kerancuan di tengah kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah, jika kita bandingkan dengan dosa besar zina misalnya, maka aib yang berzina tidaklah seperti aib laki-laki yang melakukan homoseksual atau LGBT. Demikian pula kebencian dan rasa jijik orang yang normal terhadap orang yang berbuat zina tidak lebih berat daripada kebencian dan rasa jijiknya terhadap orang-orang yang melakukan homoseksual. Sebab meskipun zina menyelisihi syariat dan merupakan dosa besar, akan tetapi zina tidak menyelisihi tabiat yang Allah ciptakan di antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan homoseksual menyelisih syariat dan juga tabiat fitrah sekaligus. Kejian dan kejelekan perilaku homoseksual telah mencapai puncak keburukan. Sampai-sampai hewan pun enggan melakukannya. Hampir-hampir kita tidak mendapatkan seekor hewan jantan pun yang mengawini hewan jantan lainnya. Maka sungguh aneh jika justru terdapat manusia yang telah rusak akalnya dan menggunakan akal tersebut untuk berbuat hal buruk tersebut. Mari kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam yang telah dengan jelas mengharamkan perbuatan semacam ini, ya, LGBT. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah kedua pelakunya. Kemudian kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'ala ummati 'amalu qaumi Lut." Sungguh yang paling aku khawatirkan, ya, menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "La yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur." Allah tidak mau melihat kepada laki-laki yang menyentuhi laki-laki atau menyentuhi perempuan dari duburnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam riwayat An-Nasa'i, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut thalathan. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Maka pendengar yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir ini menegaskan kepada kita besarnya dosa bagi para pelaku LGBT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku homoseks sebanyak 3 kali, sedangkan untuk pezina hanya sekali. Bahkan dalam kondisi tertentu, dosa besar ini dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kekafiran. Hal ini sebagaimana yang menimpa orang sebelum kita, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi, yang artinya, diceritakan ada seorang laki-laki yang jatuh hati kepada seorang pemuda tampan bernama Aslam. Cinta di hatinya begitu mendalam kepada Aslam. Tetapi Aslam tidak mau dan menjauh darinya sehingga menyebabkan laki-laki itu terbaring sakit dan tidak dapat bangkit. Orang-orang yang merasa kasihan melihat diri laki-laki itu mencoba mendatangkan anak muda itu. Dan dibuatlah perjanjian supaya Aslam menengok laki-laki itu. Mendengar berita itu, laki-laki yang sedang kasmaran, dimabuk cinta, ya, tersebut, merasa sangat senang dan mendadak hilang kegelisahan dan kesedihannya. Manakala dia dalam kegembiraan menanti anak muda tersebut, datanglah orang lain yang mengabarkan bahwa anak muda tadi sebenarnya sudah sampai di tengah jalan tetapi kembali. Ya, Aslam tidak meneruskan perjalanannya dan tidak mau memperlihatkan dirinya kepada laki-laki itu. Ketika mendengar berita tersebut, mendadak kambuh sakitnya hingga tampak darinya tanda-tanda sakaratul maut. Kemudian dia bersyair, "Wahai Aslam sang penyejuk hati, wahai Aslam sang penyembuh sakit, keriduanmu lebih aku sukai pada diriku daripada rahmat sang pencipta yang maha mulia." Maka dikatakan padanya, "Takutlah dengan kata-kata itu." Lalu laki-laki itu menjawab, "Itulah kenyataannya." Maka akhirnya matilah dia dalam keadaan kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala waliyadzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah, lantas bagaimana orang yang sudah terjerumus dalam dosa LGBT ini? Apakah masih terbuka pintu taubat untuknya? Masihkah ada harapan ampunan dari Allah Jalla Jalaluh? Mengenai hal ini, Ibnu Qayyim berkata, jika pelaku homoseks bertaubat dengan sebenar-benarnya, yakni taubat nasuha dan beramal saleh, kemudian mengganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan, membersihkan berbagai dosanya dengan berbagai ketaatan dan mendekatkan diri ataupun taqarrub kepada Allah, menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang haram, dan tulus dalam amal ibadahnya, maka dosanya diampuni dan termasuk ahli syurga. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni semua dosa. Apabila taubat saja bisa menghapus dosa syirik, kufur, membunuh para nabi, sihir, maka taubat pelaku homoseks atau LGBT juga bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Maka tidak ada kata terlambat bagi para pelaku LGBT untuk segera bertaubat sebelum ajal menjemput. Jangan ada kalimat terlanjur, tanggung, kepalang basah, ya, hingga akhirnya berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan seperti itu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah mengumumkan kepada segenap hamba-hambanya bahwa ampunannya amat luas. Pintu taubat selalu terbuka. Dia mengampuni seluruh dosa bagi orang-orang yang bertobat dengan taubat yang nasuha sebenar-benarnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, hai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pendengar yang dirahmati Allah, yang terakhir, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai langkah penanggulangan dari perilaku LGBT dan penyembuhannya. Di antaranya pendengar, yang pertama, menanamkan akidah yang benar pada semua anggota masyarakat. Karena akidah yang benar merupakan benteng yang aman dan pelindung dari ketergelinciran serta penyelewengan. Yang kedua, memperbanyak halqah ilmu atau sejenis pengajian lah ya. Yang ketiga adalah menghafal Al-Quran khususnya pada anak-anak dan remaja. Yang keempat, memperhatikan pendidikan anak-anak muda dan mengisi waktu kosong mereka dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi mereka, baik untuk urusan dunia maupun akhirat mereka. Kemudian yang kelima, menjadikan penjara sebagai madrasah untuk pendidikan, perbaikan narapidana, serta meluruskan akhlak mereka dengan pendidikan Islam yang benar. Yang keenam, mengkhususkan khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah untuk para pemuda yang berisi peringatan dari bahaya dan dampak negatif atau buruk LGBT. Yang ketujuh, nasihati para pemuda di kompleks-kompleks terdekat dan memberikan buku-buku bacaan Islam yang bisa menguatkan hubungan mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan terakhir, menghilangkan sarana berkumpulnya para pemuda di tempat mereka melakukan kemaksiatan. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga memberikan kekuatan kepada kita semua dan anak keturunan kita agar tidak terjerumus dalam kubangan dosa yang penuh kekejian ini, dan memberikan hidayah petunjuk ya kepada kita, dan memberikan hidayah kepada mereka yang telah terlanjur terjerumus dalam perilaku LGBT untuk kembali kepada keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari lumpur dosa ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 21 sampai 35.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka.

Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum engkau seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.

0: Rasul itu berkata, "Apakah kalian akan mengikuti nenek moyang kalian juga sekalipun aku membawa untuk kalian agama yang lebih lurus daripada apa yang kamu dapati nenek moyang kalian menganutnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang engkau diutus untuk menyampaikannya."
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
0: Lalu kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai leluhur mereka sendiri menentang tradisi syirik.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah,

dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Dan tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Kekayaan dan perhiasan hanyalah kenikmatan hidup duniawi, sedang kebahagiaan di akhirat hanya dapat dicapai dengan takwa.

0: Dan kaum musyrik Quraisy berkata, "Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari negeri Mekah dan Taif?"
1: Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah, yakni kenabian itu? Kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu, yaitu masuknya seseorang ke dalam surga, jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah loteng-loteng dari perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga dari perak yang mereka dapat menaikinya.

Dan kami buatkan pula pintu-pintu dari perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bersandar padanya.

0: Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Rabbmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: sinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2.500.000 rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قوم مسلمين رحمكم الله. Pada asalnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang senang sekali berjadal, berdebat, itu sudah menjadi tabiat mayoritas insan kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Kita akan melihat dampak negatif banyak yang didapat ketika kita berdebat. Walaupun benar, kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwalus salaf, aqwal para ulama as-salafus saleh yang memiliki ilmu yang dalam dan pengalaman hidup
0: yang begitu banyak ya, dan besar hikmahnya mereka. Mereka telah banyak memetik hikmah yang dalam tentang bahaya besar berdebat. Bahaya besar berdebat atau perdebatan. Mari kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, menceritakan bahwa aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majlis. Lalu di balik tirai hujrah kamar beliau terdengar beberapa kaum yang sedang berjadal tentang Al-Quran. Berjadal tentang Al-Quran. Mendengar perdebatan itu, Rasulullah SAW keluar sambil merah padam wajah beliau. Sampai-sampai tergambar seperti ada aliran darah yang menetes dari pipi beliau. Saking apanya? Marahnya berat. Faqala ya qaum, la tujadilu bil Qur'an. Jangan sekali-kali kalian berjadal tentang Al-Qur'an. Fa inna ma dhalla man kana qablakum bijidalihim. Orang-orang yang tersesat sebelum kalian ini disebabkan mereka berjadal tentang ayat-ayat Allahu Rabbul Alamin. Innal Qur'ana lam yanzil la yukadzib ba'dahu ba'dah. Al-Qur'an diturunkan sama sekali tidak ada ba'dahu ba'dan yukadzib. Sebagiannya mendustakan sebagian yang lain. Walakin nazal la yusaddiqu ba'dahu ba'dah. Bahkan turunnya Al-Qur'an sebagian dengan sebagian yang lainnya saling membenarkan dan memperkuat. Kebodohan kitalah yang menyebabkan kita tidak mengerti tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan jalan keluarnya berjadal, harusnya tadabbur tentang Al-Quranul Karim. Bukan berjadal. Ini hadis. Makanya di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dengan sanad yang sahih seperti yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mira' fil Qur'ani kufur." Berdebat tentang Al-Qur'an kufur. Karena pada ujungnya akan terjerumus kepada pengkufuran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu. Diawali memang sederhana ya, mempertanyakan. Tapi pada ujung ketika saling berdebat, akhirnya kekufuran. Ini menjelaskan kepada kita faedah negatif berdebat. Diawali benar atau tidak benar pendapat kita, menjurus kepada kesesatan. Yang pertama, dampak negatif besar. Ya, dari hadis ini kita bisa memetik kesimpulan besar bahwa perdebatan itu, walaupun kita pada asalnya berpegang pada al-haq, ujungnya menjerumuskan kita pada kesesatan. Malik ibn Anas rahimahullah, Imam Malik, beliau mengatakan, al-mira'u fil ilmi yuqassil qalba wa yurithu ad-dighna. Al-mira'u fil ilm yuqassil qalba wa yurithu ad-dighna. Berdebatan itu akan memperkeras hati dan melahirkan permusuhan. Ya. Itu bisa kita lihat dalam realita. Banyak antar kita saudara sesama manhaj, sesama akidah, sesama cuma ijtihad yang ringan saja, dan para ulama dulu pun berijtihad saling mewasakkan, gara-gara berdebat pecah habis. Ya. Melahirkan permusuhan di antara kita. Akhirnya kita sudah tidak bisa lagi menilai mana yang menjatuhkan kepada kekafiran dan tidak kekafiran, menjatuhkan kesesatan dan tidak kesesatan. Pokoknya sama rata. Kalau dari mereka, no way. Jatuh sudah selesai. Kenapa? Awal berdebat. Awalnya berdebat. Jadi ini yang kedua, bahaya berdebat. Dapat mengeraskan hati dan melahirkan perseteruan di antara kita. Ada riwayat lain dari Abdullah ibn al-Husain, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, al-mira'u yubsidus sadaqatal qadimah wa yahullul uqdatal wathiqah. Perdebatan itu akan merusak as-sadaqah al-qadimah, persahabatan yang
5: disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadu Dampit.
0: Sudah begitu lama akan rusak gara-gara berdebat. Perdebatan yang ringan tetapi ujungnya mencerai-beraikan persaudaraan dan persahabatan. Padahal sahabat sudah bertahun-tahun, tapi hanya gara-gara sedikit berdebat selesai persahabatan itu. Dan ikatan di antara saudara-saudara sesama muslim bisa luntur dan lepas hanya gara-gara perdebatan. Ya, ini yang membahayakan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, keburukan perdebatan. Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, "Idza arada Allahu biqaumin syarran alzamahul jadal wa mana'ahumul amal." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kaum syarra, keburukan, alzamahul jadal, diarahkan mereka kepada jadal, debat, pasti ujungnya syarra. Pasti ujungnya syarra, keburukan. Wa mana'ahumul amal, terhalang beramal ketika mereka banyak berdebat. Contoh kasus banyaklah di antara kita. Kalau sudah chatting berdebat, habis waktu. Senang sekali kita, enggak mungkin enggak senang. Coba dilayani sekali saja, kita akan terpancing untuk terus nyautin. Oke. Gimana kalau begini? Masalahnya kan gini, terus kesel kita sebelum dia jatuh habis. Berapa jam pun akan kita layani sampai semuanya lupa dengan pekerjaan kita yang sesungguhnya, ya, gara-gara jadal. Ini hati-hati. Mana'ahumul amal. Kerjaan kita banyak untuk masa depan umat insan atau manusia, dipancing oleh orang-orang dalam tanda petik bodoh dan jahil. Kita malah senang. Nanti akan ada satu kisah setelah ini, walaupun kisah imajinasi, imajiner, ya, tapi menggambarkan betapa bodohnya kita ketika kita melayani debat yang itu pun orang bodoh, ya, dan kita nggak tahu yang kita layani bodoh apa nggak bodoh. Lah orang lewat chat kok, emang tahu kita bodoh nggak bodoh orang itu? Dia mungkin saja mengaku, saya Ustadz Fulan, tertulis di situnya Ustadz Fulan. Emang tahu, antum yakin itu Ustadz Fulan? Gak yakin, dari mana tahunya? Banyak sekali pemalsuan ini. Ini hal yang penting sekali. Sebelum kita masuk kisah imajiner, ada nasihat lain tentang bahaya berjadal. Abdullah ibn Husain bin Ali radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, al-mira' ra'idul ghadab. Perdebatan itu adalah pelopor menuju permusuhan, kemurkaan, kemarahan. Pasti kita sih yakinlah, ya, Anda semua mengalami, pokoknya ujungnya pasti marah, kecewa berat. Ini di sini bergejolak seperti, padahal enggak ada apa-apa tuh di orangnya enggak kelihatan, tapi tetap saja jiwa bergejolak kesal sekali, ya, tanpa kelihatan. Apalagi kelihatan, mungkin lebih dari marah, ya, saling pukul memukul gitu ya. Ini ada kisah imajiner yang bisa kita ambil, ya, faedah yang besar. Ya. Ada seekor keledai dengan seekor serigala berdebat tentang warna sayur bayam. Warnanya apa? Kata keledai merah. Kata serigala hijau. Berdebat habis hingga berhenti tentang warna daun bayam. Bayangkan oleh Anda. Pertama, daun bayam. Makanan mereka memang mungkin.

Dengar mereka berdebat, menangkap serigala. Ya, serigala yang benar lah, hijau warnanya. Ditangkap serigala. Waktu ditangkap, serigala protes. Wahai raja, mengapa saya yang ditangkap? Bukankah warna bayam itu hijau? Kata singa, benar. Kalau mengenai warna bayam hijau, engkau yang benar. Yang enggak benar karena engkau meladeni keledai yang bodoh itu. Artinya apa? Artinya dari kisah imajiner ini, sebagus apapun, sebenar apapun Anda berdebat, kalau sudah berdebat dengan orang bodoh yang kita juga enggak tahu dia bodoh apa enggak bodoh, paling minimal menghabiskan waktu yang tidak ada sama sekali faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu paling minimal. Habis waktu kita hanya untuk ngeladeni orang bodoh, amal kita yang begitu banyak harus kita isi di detik-detik itu habis gara-gara ngelayani orang bodoh. Sekaligus plus yang kita bahas pun bukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Bukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Coba antum bayang, apa faedahnya mendiskusikan organisasi bid'ah apa enggak bid'ah? Enggak bisa, ini sunnah, ini bid'ah. Apa yo? Itu dulu. Apa faedahnya buat dunia akhirat kalian? Enggak ada. Tapi senang kita. Ya, ini hal yang sangat harus kita tinggalkan. Artinya bahwa sangat banyak sekali bahaya perdebatan yang sangat besar akan kita dapatkan ketika kita mulai masuk ke pintu perdebatan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan perdebatan itu di dua ayat saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata-katanya sudah sangat jelas. Ud'u. Enggak ada di sini untuk orang-orang yang beriman, tapi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah mereka, dakwakanlah mereka bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun mau wajadilhum, hukumnya ahlul kitab di dalam ayat ini. Walaupun para ulama yang lain mentafsirkannya, jika ada di antara orang-orang yang mengaku berislam memiliki karakter seperti ahlul kitab yang sangat besar ingin mendebat, itu ya yang pertama. Yang kedua, ilmu yang dimiliki oleh yang mau mendebat pun seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada enggak ya kira-kira? Makanya para ulama terdahulu banyak meninggalkan debat. Dakwain saja, enggak usah berdebat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, kita menyampaikan sunnah atau kita boleh mendebat mereka? Sampaikan saja sunnah. Ya, enggak usah berdebat mereka. Itu poin besar. Bagi orang yang sudah mengambil hikmahnya, salah satu, nanti saya akan jelaskan, salah satu ulama tafsir mengatakan, Qatadah rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini pernah dinasakh, telah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatus saif, ayat pedang. Artinya dakwain, kalau enggak mau mereka bayar jizyah, kalau enggak mau ya perang, gitu aja. Enggak ada lagi, enggak usah berdebat, ya. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 46. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladziina dzalamu minhum wa la tujadilu. Awalnya ada larangan, jangan kalian berjadal dengan ahlul kitab. Ya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang ahsan, yang lebih ahsan, lebih hasan. Lebih hasannya aja sudah kita enggak bisa. Ya, lebih hasannya aja kita enggak bisa. Jangankan lebih hasan aja deh. Hasan saja. Enggak bisa.
Bagaimana billati hiya

0: ihsan dengan berbagai syarat perketatan yang sangat berat. Ya. Makanya yang dikatakan ayat ini di nasakh. Enggak usah, dakwain saja. Dakwain. Ya. Enggak ada waktu untuk berdebat. Dan enggak mungkin kita bisa berdebat. Itu untuk orang-orang yang berilmu. Bagaimana dengan kita? Dalam tanda petik. Ya. Kita nih, udah semuanya minim. Minim semuanya gitu ya. Minim keikhlasan, minim akhlak, minim cara bicara, minim bahasa, minim ilmu. Senang berdebat. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan gak mau kita ngabisin waktu untuk sesuatu yang sama sekali akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Lebih baik kita mengisi waktu untuk yang lebih bermanfaat, yaitu beramal, menanamkan keikhlasan dalam diri kita, berdakwah tiada henti, sampaikan saja al-haq, kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Kalau menolak, teruskan saja dakwah kita tanpa menoleh kepada yang menolak, dan jangan sekali-kali mencoba meladeni upaya jadal dari pihak manapun, walaupun Anda yakin Anda berada dalam kebenaran. Ya, pada ujungnya penyesalan yang akan kita dapatkan kalau kita terus berjadal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, yang paling banyak berjadal kita mayoritas umat manusia. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim. Ya. Orang tua yang bijak, yang baik, dia akan mencegah anaknya walaupun sampai nangis-nangis. Betul atau tidak? Ya. Dia akan cegah itu. Kenapa? Ini bahaya. Akan membahayakan dia sendiri untuk berbuat zalim. Nah, cara mencegah atau menolong orang yang zalim itu adalah dengan mencegahnya. Bagaimana tidak? Dia ketika berbuat zalim itu, dia akan mungkin bisa dihukum. Ya. Kebaikannya akan berpindah kepada saudaranya. Ya. Kemudian keberkahan hidupnya akan bisa tercabut. Bisa jadi hartanya tidak berkah kalau berbuat zalim. Rumahnya juga tidak berkah. Kendaraannya juga tidak berkah kalau berbuat zalim. Ya. Maka dicegah agar dia tidak mendapatkan hal-hal buruk itu. Ini namanya menolong. Menolong orang yang berbuat zalim. Bukan dengan menguatkan dia. Nah, ini kata Nabi SAW. Ya, kita diperintahkan untuk menolong orang yang terzalimi dan orang yang zalim. Ya, dengan caranya masing-masing. Ya, betapa banyak wa kam min insan lam yubarik ya lahu fi malihi wa fi maskanihi bisababi zulm. Betapa banyak orang ya dia tidak diberkahi dalam hartanya dan dalam tempat tinggalnya itu disebabkan karena kezaliman. Ya, yang dia lakukan. Ya, dan betapa banyak ya orang tidak berkah dalam bisnisnya, dalam usahanya, karena dia berbuat zalim kepada para pekerjanya. Tidak diberi gaji misalnya, atau disia-siakan, atau misalnya dianiaya, ya, tidak diberikan hak dan kewajibannya. Nah, ini bisa jadi penyebab kehancuran seseorang. Makanya dicegah itu untuk melakukan kezaliman. Itu yang kedua. Yang ketiga, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh membalas dengan kezaliman yang setimpal. Boleh. Kalau orang menzalimi kita, Allah perbolehkan kita membalas dengan kezaliman yang setimpal. Ya. Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Surat Al-Hajj ya, ayat 39. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi itu untuk membalas ya. Telah diizinkan berperang bagi orang yang dizalimi. Ya, ini ayat turun kepada kaum muslimin. Ya, ketika mereka di Mekah, dahulu mereka disiksa, diintimidasi, ya, dijarah, bahkan diusir, ada yang dibunuh. Itu kan dizalimi. Karena dalam kondisi lemah, mereka diperintahkan untuk sabar dulu. Ya, sabar 10 tahun. Bahkan 13 tahun ya, di Mekah itu 13 tahun. Sabar 13 tahun. Lama atau tidak? Ya lama, 13 tahun. Ya. Mereka bersabar. Ketika sudah sampai Allah kuatkan dia, ya, kaum muslimin maksudnya, akhirnya udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Allah izinkan untuk membalas kezaliman-kezaliman ini. Ya. Nah, ini dibolehkan, ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul illa man dzulim. Allah tidak cinta atau benci, Allah benci terhadap perkataan yang buruk ya, kecuali bagi mereka yang dizalimi. Illa man dzulim, dikecualikan. Ya. Contohnya apa? Misalnya ada orang ya, dia dizalimi ya, dalam masalah hartanya. Diambil, dicuri ya. Boleh bagi orang ini mengabarkan kepada saudaranya, kepada orang lain, hati-hati dengan si fulan karena dia telah mencuri harta saya. Ya. Ya, itu kan terkait dengan apa namanya keburukan orang itu, saudaranya. Tapi karena dia mendzalimi dan membahayakan orang lain, maka dibolehkan. Allah tidak suka ya atau benci. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul illa man dzulim, kecuali dizalimi. Ya. Wa kana Allahu samian alima, tapi Allah Maha mendengar ya, juga Maha mengetahui dengan perkataan kita. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa membalas kezaliman yang setimpal itu dibolehkan. Tapi bagaimana? Maksudnya adalah ya dengan cara ya allati tamakkanahu min rafi zulm, dengan cara sekadar mengangkat kezaliman ya, duna an yatajawaz dzalik, tanpa melampaui batas atau mengada-adakan kedustaan ya. Dia ngomongnya A ya, disampaikan A B C D ya, keburukannya hanya A, dia sampaikan A B C D E F G H I J K L M N dan seterusnya ya, itu ya sekadar apa batas kezaliman ya, tanpa melampaui apa kebutuhan. Misalnya ya, di depan, misalnya di depan pengadilan ya, ketika dalam persidangan ya, dibolehkan menyebutkan keburukan ya para terdakwa itu kalau dibuktikan, itu bisa dibuktikan. Jadi apa dibolehkan ya, karena dia berbuat zalim, illa man zalim. Yang keempat sebelum yang terakhir ya, dibolehkan bagi apa namanya ketika menghadapi orang zalim itu mencemarkan ya nama baik sebatas ya yang diperlukan. Ya, tentu ini sekarang ada aturannya ya, seperti undang-undang ITE ya. Seperti di media sosial itu kan banyak ya orang justru terkena delik perkara pidana gara-gara menagih utang di medsos itu kan. Ya. Nah sekarang ini apa serba salah kadang gitu kan, karena tidak ada respon dan lain sebagainya, akhirnya medsos jadi curhatan, justru diadukan balik ya, mendzalimi orang lain apa dizalimi dengan yang lebih besar ya. Nabi SAW bersabda ya, layul wajidi ya, orang yang apa namanya punya kemampuan dalam membayar hutang tapi tidak membayarnya, mumatil, namanya mumatil. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatuhu. Ya. Dibolehkan ya untuk apa? mengabarkan keburukan-keburukannya, ya, dan diberikan akibat atau balasan. Diberikan apa? Ukubah, ya. Ukubah itu diberikan ini ya, perbuatan ya, sanksi yang menjadikan dia jera. Ya. Misalnya ya, ada orang ya, layul wajid, ya, dia orang kaya. Ya. Kemudian dia mampu untuk membayar. Kemudian dia mendzalimi saudaranya, maka yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Ketika atau dia terkenal sebagai orang yang mengambil hak-hak saudaranya, maka dibolehkan kepada si fulan ini, hati-hati dengan si fulan, ya. Kenapa? Karena fulan mumatil. Mumatil itu apa? Tadi ya, dia ya mampu tapi tidak membayar hak saudaranya. Itu. Yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang mulia tapi berat. Ini mulia cara menghadapi orang zalim. Ini sangat mulia sekali dan sangat direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Memaafkan. Ya. Jadi, ya, tidak membalas, ya. Tidak apa namanya membalas dendam, tapi justru memaafkan. Dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf itu sejak kecil dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuat makar, ingin dibunuh, kemudian diceburkan di sumur yang dalam, ya, dijual, dipenjara, ya. Pada akhirnya setelah beliau ini sekitar usianya 40 tahun, jadi dari usia ya sebelum balik, ya, sekitar usia mungkin 7 tahun, 8 tahun, ya. Sebagian mufasir, ya, beliau ini menghilang, ya, dari keluarganya sekitar 40-an tahun. Gak ketemu sama orang tua, ya, sama saudara-saudaranya. Otomatis anak segitu udah ketika besar itu udah ini ya, udah orang itu heran, bahasa Jawanya pangling apa bahasa itu. Jadi gak ngenali lagi gitu. Nah, pas ternyata jadi bendahara negara, ya, pemerintahan pada saat itu menawarkan diri karena punya kemampuan, punya ilmu, ya, dan melihat apa namanya ada peluang di situ. Sementara yang lain ini apa namanya ada kelemahan. Pada akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini, ya, kemudian ini ya menghibah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi satu hal yang menarik, ya, apa yang dilakukan Nabi Yusuf di saat bisa atau mampu membalas kezaliman saudara-saudaranya, beliau katakan la tasriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan pada hari ini. Ya. Enggak ada balas dendam hari ini, sudah, ya. Apa yaghfirullahu lakum? Aku tidak mencela kalian atas perbuatan zalim kalian kepada diriku waktu kecil, ya. La tasrib. Enggak ada mengungkit-ungkit lagi. Mudah-mudahan Allah ampuni dirimu, diri kalian. Ya, ini luar biasa pelajaran, ya, memaafkan di saat mampu membalas, ya. Begitu juga memendam aib, ya, keluarga enggak diceritakan selama puluhan tahun, ya. Sebab kalau diceritakan sedih sendiri, ya. Sedih sendiri gitu kan. Ini apa namanya nyata begitu kan. Ada banyak mungkin aib-aib yang disimpan oleh keluarga kita yang memang dirahasiakan oleh bapak atau ibu kita. Tiba-tiba kita tahu dari orang lain, entah saudara atau seandainya kita nggak tahu gitu ya, seandainya kita nggak tahu seperti itu, lebih nyaman hidup kita, lebih damai gitu ya. Nah ini Nabi Yusuf alaihissalam la tasriba alaikumul yaum, seolah-olah yang kau lakukan pada saat itu sudah dilupakan dan mudah-mudahan Allah ampuni kalian, ya, memaafkan. Bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah, dulu dihina, dituduh, kemudian diusir, ya, Fathu Makkah menang, gitu kan? Kemudian, ya, orang-orang yang dulu memerangi ini masih hidup, ya, seperti Wahsy, seperti apa namanya Hindun, Abu Sufyan, ya, sebelum masuk Islam, ini masih hidup semuanya. Enggak mudah itu memaafkan sosok Hindun binti Utbah, begitu juga Wahsy bin Harb, ya, Wahsy yang membunuh Hamzah di perang Uhud, begitu juga 64 sahabat Ansor 7 sahabat muhajirin di perang apa namanya Uhud itu. Gak gampang. Sampai seketika Fathu Makkah, kaum muslimin itu ada yang bilang kita akan balas apa yang terjadi dulu di perang Uhud. Ya. Kata Nabi SAW, enggak. Jangan, enggak ada balas dendam pada hari ini. Ya. Kemudian ditanyakan, dikumpulkan mereka, wahai orang-orang Quraisy, tahukah kalian apa yang akan aku perbuat pada diri kalian? Jawabannya indah sekali. Ya. Khairan, kamu, engkau tidak mungkin berbuat keburukan, tapi kebaikan. Akhun karim, ya. Ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Dimaafkan. Mereka apa namanya? Dimaafkan. Ya. Nah ini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau mampu memaafkan, maafkanlah. Ya. Maafkanlah apa orang-orang yang menzalimi kita. Itu akan apa menjadikan derajat kita tinggi. Fa'fu wasfahu. Dikasih maaf, ya, dan hapuskan luka itu. Isfah, seolah-olah tidak pernah terjadi lagi. Ini memang berat, ya, berat sekali itu. Illa man rahimallah. Ada banyak kasus, ya. Ada seorang yang membunuh misalnya di barat sana, dia membunuh anaknya, ya, kemudian di pengadilan di sidang harusnya di ini. Tapi karena kasihannya ini dimaafkan, ini akhirnya orang ini masuk Islam. Gitu ya. Tapi ini memang subhanallah berat, ya. Illa man rahimallah. Nah ini para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelapangan hati dan dijauhkan dari berbagai macam kezaliman. Ya. Jangan sampai kita berbuat zalim karena zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan kalau tidak di dunia, akan jadi kegelapan kita di hari kiamat. Ya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah ampuni ini segala macam kezaliman kita. Ya. Begitu juga Allah jaga diri kita dan kaum muslimin dari berbagai macam perilaku dan perbuatan orang-orang yang zalim. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara ayat. Takwa adalah penyelamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 29.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ya.

0: Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batin. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 72.
2: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, yaitu mereka yang mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Lalu kami biarkan orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri dengan kekafiran di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah kita ketahui bersama bahwa sumber utama dalam agama Islam, agama kita semua ini adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan di sana juga ada ijma para ulama, terutama para sahabat dan tabi'in. Hal ini bukan hanya diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin saja, akan tetapi di sana ada orang-orang di luar Islam, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang sama-sama memberikan perhatian terhadap ketiga sumber tersebut. Mereka mempelajari, berusaha memahami, meneliti. Untuk apa tujuannya? Bukan untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini ya. Bukan untuk memajukan agama Islam. Akan tetapi tujuan mereka adalah untuk merusak agama Islam, merusak syariat Islam, merusak pondasi-pondasi Islam, dimulai dengan merusak sumber-sumber dalam agama Islam terlebih dahulu. Dan salah satu upaya yang mereka lakukan untuk menimbulkan keraguan pada dada-dada kaum muslimin adalah upaya meragukan bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Dan kalau kita mau melihat sejarahnya, ini muncul di akhir masa tabi'in, ketika ada seorang tokoh yang bernama Jahm bin Safwan. Lalu kemudian dipopulerkan oleh Bishr bin Goyas al-Marisi, itu pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun. Ini khalifah pada Bani Abbasiyah ya, daulah Bani Abbasiyah, di mana pada saat itu keduanya mengeluarkan statement yang statement tersebut adalah menyesatkan, sesuatu yang menghebohkan pada saat itu. Yang keduanya menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, bukan kalamullah. Mereka mengeluarkan statement apa? Al-Quran adalah apa? Makhluk, bukan kalamullah. Nah ini, nah ketika tersebar pemahaman sesat tersebut, maka para ulama ahlus sunnah wal jamaah pun tidak tinggal diam. Mereka bangkit, mereka berusaha membantah pemahaman bid'ah tersebut, berusaha mengemukakan hujah-hujah, dalil-dalil yang kokoh, yang kuat, yang tidak terbantahkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kita akan sejenak melihat bagaimana fitnah besar pernah terjadi tadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun, di mana pada saat itu fitnah yang paling besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah fitnah khalqul Quran, menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk sehingga derajatnya seperti yang lain, yakni bukan kitab yang suci, ya, satu kitab yang biasa saja karena makhluk seperti makhluk lainnya. Sehingga dikhawatirkan kelak kalau statement tersebut terus menerus demikian, maka dikhawatirkan Al-Quran akan ditinggalkan karena dianggap bukan kitab yang suci. Maka tadi para ulama Ahlus Sunnah bangkit membantah di zaman Khalifah Al-Ma'mun tersebut, berusaha. Namun karena kekuatan sang khalifah tersebut memaksa manusia untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bahkan menguji para ulama pada saat itu. Ribuan ulama diuji dengan musibah ini, diuji dengan pertanyaan apakah Al-Quran itu makhluk. Kalau mereka menjawab Al-Quran bukan makhluk tapi firman Allah atau kalam Allah, maka mereka disiksa, bahkan tidak segan-segan untuk dibunuh. Tapi jika mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, karena dipaksa terus-menerus, bahkan diancam dengan bunuh, maka ada sebagian yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi pada saat itu kebanyakan ulama memandang bahwa mereka berada dalam keadaan uzur, yang menyebabkan mereka bebas untuk memilih sikap. Tadi ada yang berkata, mengatakan ucapan kekufuran bahwa Al-Quran adalah makhluk karena mereka terpaksa diancam dibunuh, ya. Orang yang terpaksa jika mengatakan ucapan kekufuran sedangkan hatinya mantap dalam keimanan, maka ini dimaafkan. Ada sebagian lagi yang melakukan tauriyah, semacam retorika atau kamuflase kita katakan, ya. Jadi mereka menjawab pertanyaan apakah Al-Quran itu adalah makhluk, maka mereka menjawab sambil menunjuk jari mereka, ya, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semua ini adalah makhluk. Ya, jadi dipahami oleh orang yang bertanyanya, ulama tersebut mengatakan semua kitab suci itu apa? Makhluk. Padahal yang dimaksud apa? Jari jemari ini. Jadi semua ini, telunjuk, jari tengah, jari apa ini? Jari manis, jari kelingking, semua ini apa? Makhluk. Jadi melakukan tauriyah. Cuma dampaknya ini dahsyat sekali, sehingga menjadikan hujah bagi orang awam. Jadi sang khalifah mengatakan, tuh lihat, para ulama mendukung pernyataan atau statement bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Jadi ada dampaknya yang tidak sedikit. Namun ada di sana seorang ulama, bahkan dua orang ulama dikatakan dalam sejarah, ya. Seorang ulama yang mendapatkan musibah dalam permasalahan ini, yaitu Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Juga ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Nuh rahimahullah, di mana keduanya tetap, ya, tegar, istiqomah dalam keyakinan keduanya itu apa? Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sampai mereka harus disiksa, ya, disiksa dan disiksa, karena keduanya menganggap bahwa ini bukan keterpaksaan yang membolehkan seseorang apa mengucapkan kalimat kufur. Bukan keterpaksaan yang menyebabkan seseorang bisa menyelisih kebenaran. Karena ini urusannya menjaga syariat Islam. Maka ketika seseorang berusaha menjaga syariat Islam, maka dia harus berani mati karena Allah, ya. Ini urusannya jihad dalam mempertahankan syariat Islam. Karena kalau seandainya Imam Ahmad pada saat itu mengucapkan Al-Quran itu makhluk, baik tadi alasannya karena berretorika, tauriyah, atau berdiplomasi kita katakan, atau karena keterpaksaan diancam, ya, disiksa atau dibunuh, maka pasti manusia yang ada di sekitarnya akan meyakini hal tersebut, bahwa Al-Quran adalah Bahkan akan tercatat dalam sejarah seorang imam besar ya seperti Imam Ahmad bin Hanbal meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, ini dampaknya sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu sang imam tetap tegar istiqomah dalam keyakinannya meskipun beliau disiksa dan disiksa, meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan makhluk. Nah, ini. Nah, dengan perkataan beliau alhamdulillah ya, Al-Qur'an tetap terjaga. Al-Qur'an disucikan, diagungkan, dihormati. Bahkan ketika kita bermuamalah dengan Al-Qur'an harus disertai dengan adab-adabnya. Salah satu wasilahnya adalah berkat jasa dari seorang imam ahlus sunnah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Dalam zakat kita mengenal beberapa jenis zakat. Ya, secara umum ada zakatul fitri atau zakat fitrah, ada zakatul mal atau zakat harta. Untuk zakatul fitri, ini adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika seseorang berbuka puasa. Ya, artinya berbuka puasa setelah melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, sebelum masuk hari raya Idul Fitri, sebelum sholat, itu mereka diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri yaitu satu sa' dari tamar. Satu sa' itu apa? Satu sa' itu 4 mud. Ini satu mud, ya dua telahan tangan ini satu mud. Satu mud, ya, kemudian dua, tiga, empat. Nah, empat mud itu artinya satu sa'. Zakat fitri itu satu sa' dari kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' dari gandum. Alal abdi wal hurri wal zakari wal untha. Dan wajib dikeluarkan, ya, oleh hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, ataupun perempuan. Wasagir wal kabir, anak-anak ataupun orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nas ila shalah. Kemudian zakat ini harus ditunaikan sebelum masyarakat kaum muslimin keluar untuk salat Idul Fitri. Satu sa'. Ini wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin. Nanti para ulama akan menjelaskan. Ya, ketika Rasul di sini menjelaskan satu sa' dari tamar dan syair, kurma dan gandum, ini bukan berarti hanya boleh dikeluarkan berupa kurma dan gandum saja, tapi seluruh bahan makanan pokok yang berlaku di negeri itu. Di kita di Indonesia, ketika bahan makanan pokok kita adalah beras, maka satu sa' dari beras. Ya, sebagian kawan-kawan kita ketika bahan makanan pokoknya adalah jagung, maka satu sok dari jagung, dan begitu selanjutnya. Ya. Nah, kemudian hadis ini mempunyai beberapa faedah. Yang pertama, zakat fitri wajib ditunaikan oleh setiap kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, baik merdeka ataupun hamba sahaya. Ya, hamba sahaya jelas dibayarkan oleh majikannya. Ya, baik kecil ataupun dewasa, dan ini disepakati oleh para ulama. Kemudian ukuran zakatul fitri satu sa', ya, untuk kurma, gandum, atau zabib, ya, anggur, atau keju, ini antara 2,157 gram, ya, 2 kilo 157 gram, atau sampai 3 kilo. Jadi ini memang sifatnya takriban, bukan tahdidan. Ya, terkadang 2 kilo setengah, terkadang sampai 3 kilo. Ini takriban. Ya, bukan harus pas. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Sebab sok yang digunakan adalah telapak tangan orang dewasa, ya, dengan telapak tangan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Terkadang mengeluarkan 2,5 kilo, terkadang sampai mengeluarkan 3 kilo. Ya. Kemudian setiap yang menjadi makanan pokok itu bisa digunakan sebagai zakatul fitri. Ya. Beras, jagung, kurma ataupun yang lainnya. Ya. Dan juga dikeluarkan itu sebelum imam itu memulai salat Id. Nah, ini banyak para amil zakat yang kurang amanah di sini. Ketika zakat sudah terkumpul, tapi mereka tidak juga membagikannya. Atau membagikannya setelah sholat. Ya, kalau membagikan setelah sholat, itu dihitung sebagai sedekah, tidak dihitung sebagai zakat. Nah, kemudian, yang kedua yang kita kenal yaitu zakatul mal atau zakat harta. Ya, zakat mal ini adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh mereka yang beragama Islam. Kemudian mereka merdeka. Adapun hamba sahaya, mereka tidak mengeluarkan zakatul mal. Ya, mereka harus merdeka. Sebab kalau hamba sahaya mempunyai harta, pada hakikatnya diri mereka sendiri itu adalah milik tuannya. Ya, maka disyaratkan orang yang merdeka, bukan hamba sahaya, kemudian berakal dan balig. Kalau ada orang gila atau anak kecil yang mempunyai harta yang besar, itu dikeluarkan oleh walinya. Ya, tapi kalau mereka balig dan berakal, mereka mengeluarkan sendiri. Kemudian sudah sampai nisab. Kemudian juga sudah mencapai haul. Ya, nisab dan haul. Kemudian pertanyaannya, apa itu nisab? Ya, nah, nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh agama Islam untuk menjadi pedoman penentuan kewajiban zakat. Ya. Jadi batas terendah. Berapa batasnya itu? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa batas nisab, ya, zakat harta itu senilai 20 dinar. Ya, 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti 20 dikali 4,25 gram emas itu menghasilkan 85 gram emas. Ketika seseorang mempunyai harta senilai 85 gram emas lebih, kemudian ya sudah usianya sudah haul, sudah 1 tahun, maka di akhir tahun dia wajib mengeluarkan zakatul mal. Maka kita harus menghitung dan mencatat kapan kita mulai memiliki nisab itu. Ya, kapan kita mulai memiliki nisab? Misalkan kita mempunyai emas senilai 87 gram di bulan Syawal, maka Syawal tahun depan kita mengeluarkan 2,5%. Kita mempunyai emas senilai atau harta senilai 87 gram emas di bulan Rajab, maka Rajab tahun depan itu mengeluarkan 2,5% dari 87 gram emas, yaitu senilai 2,175 gram emas atau harta senilai itu. Ya, maka zakatul mal itu sebenarnya tidak berkaitan dengan Ramadan. Beda dengan zakatul fitri. Zakatul fitri itu berkaitan dengan Ramadan. Setiap Ramadan berakhir, maka seseorang wajib mengeluarkan zakatul fitri. Bahkan ulama Syafi'iyah itu membolehkan mengeluarkan zakatul fitri sejak awal-awal Ramadan. Ya, sejak awal-awal Ramadan itu sudah mulai membolehkan mengeluarkan zakatul fitri. Ya, sebagian ulama lagi mengatakan sehari atau dua hari menjelang hari raya Idul Fitri. Itu waktu yang utama, tidak diragukan lagi. Ya, sebab inti zakatul fitri yaitu agar tidak ada kaum muslimin yang kelaparan pada hari raya. Tidak ada orang-orang miskin yang tidak mempunyai makanan di hari raya. Ya, dan jumhur ulama mengatakan untuk zakatul fitri itu dibayar berupa makanan pokok, tidak dengan hartanya. Ya, tidak dengan rupiahnya. Ya, anggap 3 kilo beras itu senilai 33.000. Ya, maka jumhur ulama itu mengatakan harus dengan berasnya 3 kilo. tidak dengan hartanya atau tidak dengan harganya senilai 33.000. Walaupun ya sebagian ulama diantaranya Abu Hanifah rahimahullah itu mengatakan boleh mengeluarkan dengan hartanya. Ini ijtihad dari beliau. Ya, dan juga ulama-ulama yang mendukungnya. Sebab ya mereka mengatakan ketika orang fakir mendapatkan beras sampai 5 kilo, 10 kilo di rumahnya, tapi dia tidak mempunyai lauk untuk makan, tidak mempunyai gas untuk memasak, maka mereka tidak akan bisa makan pada hari raya. Ya, ini pendapat dari Abu Hanifah dan ulama yang mendukungnya. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak sah, ya kecuali dengan bahan makanan pokok, sebab di zaman Rasulullah SAW itu ada dinar, ada dirham, ya. Tapi beliau tidak pernah mengeluarkan harganya. Ya, beliau dan sahabat senantiasa mengeluarkan dengan makanan pokoknya, dengan kurmanya, dengan anggurnya, dengan kejunya, dengan susunya, ya. Ini dikeluarkan. Ya, sebanyak satu sok. Ya, berbeda dengan zakatul mal. Ya, zakatul mal itu tidak berkaitan dengan Ramadan. Kapanpun harta kita sudah mencapai nisab, kemudian usianya sudah haul, maka harus dizakatkan. Wallahu alam, ini adalah sedikit dari fikih zakat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak kisah penting dalam sejarah Islam yang penuh hikmah dan pelajaran berharga, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dia adalah sebuah langkah strategis yang membawa perubahan besar bagi perkembangan Islam. Pendengar, setelah bertahun-tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau menghadapi berbagai tekanan, penindasan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy khawatir ajaran Islam yang mengajarkan tauhid akan mengguncang kepercayaan nenek moyang mereka, akidah dan juga kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir. Berbagai cara telah mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Islam, termasuk pemboikotan, penyiksaan fisik dan ancaman terhadap nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun meskipun menghadapi berbagai ujian berat, dakwah Islam pun terus berkembang hingga pada suatu saat penduduk Yasrib yang kemudian dikenal sebagai kota Madinah menerima Islam dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Mereka siap melindungi beliau dan umat Islam yang berhijrah. Keikhlasan dan komitmen kaum Ansor ini menjadi dasar keputusan untuk berhijrah ke Madinah yang kemudian menjadi titik balik bagi perkembangan Islam. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berhijrah secara diam-diam ke Madinah, mereka merasa terancam. Mereka khawatir kekuatan Islam akan semakin besar di Madinah dan mengancam posisi mereka di Mekah. Karena itu, kaum Quraisy mulai berencana untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Bahkan dengan cara yang paling kejam, yaitu membunuh beliau. Dalam kondisi kritis ini, Allah menurunkan perintah kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan sekedar pindah tempat, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah untuk menyelamatkan umat Islam dan membuka jalan bagi perkembangan agama Allah. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan hijrah ini dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Beliau memilih sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani perjalanan ini.
8: Abu Bakar pun sangat bahagia ketika mendengar kabar bahwa beliau akan menjadi teman hijrah Rasulullah. Bahkan Abu Bakar telah mempersiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan tersebut. Pada malam yang telah ditentukan oleh kaum Quraisy untuk melancarkan rencana pembunuhan kepada Rasulullah, beliau Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut miliknya. Ali pun dengan penuh keberanian dan keikhlasan memenuhi perintah tersebut, meskipun ia sadar bahwa ia bisa berada di dalam bahaya besar. Setelah berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh kaum Quraisy, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menuju Gua Thur, sebuah gua di pinggiran Mekah yang menjadi tempat persembunyian mereka selama beberapa hari. Di gua ini, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy yang menyadari bahwa Rasulullah telah pergi. Allah melindungi Rasulullah dengan Abu Bakar dengan cara yang menakjubkan. Ketika kaum kafir Quraisy datang untuk mencari Rasulullah SAW di mulut Gua Thur, Allah menutup penglihatan mereka sampai mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sama sekali, walaupun antara mereka dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar sangat berdekatan. Di dalam gua, Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang saat itu sedang khawatir akan keselamatan Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Setelah keadaan tenang, Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju Madinah dengan melewati jalur yang tidak biasa dilalui orang banyak. Mereka menyewa seorang penunjuk jalan terpercaya untuk memastikan perjalanan mereka berjalan dengan aman. Perjalanan ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Namun berkat pertolongan dari Allah, mereka berhasil sampai di Quba, sebuah perkampungan di luar Madinah. Di Quba, Rasulullah SAW disambut dengan sukacita oleh kaum Ansar yang telah menantikan kedatangan beliau. Di sini Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama di Islam yang dikenal dengan Masjid Quba. Dan beliau tinggal selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kedatangan beliau disambut dengan sukacita oleh kaum Ansar. Mereka meluntunkan nasyid tala al-badru alaina sebagai ungkapan kebahagiaan mereka. Dengan kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, dimulailah babak baru dalam perjuangan Islam. Madinah menjadi tempat yang aman untuk umat Islam dan pusat bagi perkembangan ajaran Islam yang lebih luas. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah hijrah ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran berharga. 1. Tawakal dan kepercayaan kepada Allah. Rasulullah SAW menunjukkan sikap tawakal yang luar biasa. Beliau yakin bahwa Allah akan melindungi dan membimbing beliau dalam setiap langkahnya. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. 2. Pengorbanan dan kesetiaan para sahabat. Kisah hijrah ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan para sahabat seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya yang siap mempertaruhkan nyawa mereka demi Rasulullah dan agama Islam. 3. Hijrah sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tetapi simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan taat kepada Allah. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita harus meninggalkan sesuatu demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Pentingnya perencanaan yang matang. Rasulullah merencanakan hijrahnya dengan cermat dan detail. Beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan ikhtiar maksimal dan tidak hanya bergantung pada doa, tetapi juga menyusun rencana yang baik. 5. Hijrah sebagai titik awal pembangunan masyarakat Islam. Madinah menjadi tempat di mana Islam tumbuh dan berkembang menuju peradaban yang kuat. Dari sinilah Islam mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab dan menjadi kekuatan yang disegani. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam membangun masyarakat diperlukan kesatuan, kesabaran dan kerjasama antara sesama umat. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri, tetap teguh dalam keimanan, dan senantiasa yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama kita dalam setiap langkah hidup yang kita tempuh. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al fa in law taftahu 'amala asy-syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah mengucapkan, seandainya saya berbuat begini, tentu akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkannya. Apa yang telah dikehendakinya pasti akan terjadi, karena sesungguhnya kata seandainya itu membuka jalan bagi syaitan. Diriwayatkan Muslim.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin,

0: dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program yang insyaAllah ta'ala bermanfaat ini. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menggali kisah inspiratif dari seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam. Dia adalah Sultan Al-Arslan. Ia adalah sultan yang membawa dinasti Seljuk ke puncak kejayaan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Pendengar yang mulia, Al-Arslan lahir pada tahun 1029 Masehi dengan nama asli Muhammad bin Daud Chagri. Ia adalah keponakan Tughlibek, pendiri dinasti Seljuk, dan tumbuh di tengah keluarga yang dikenal dengan semangat jihad dan kecintaan mereka terhadap Islam. Sejak usia muda, Al-Arslan sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ayahnya Tughlibek memastikan bahwa Al-Arslan mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam ilmu agama maupun seni berperang. Ketika Tughlibek wafat pada tahun 1063 Masehi, Al-Arslan diangkat menjadi sultan dinasti Seljuk selanjutnya. Ia mewarisi kerajaan yang luas yang meliputi Persia, Khurasan, dan sebagian besar Asia Tengah. Pendengar rahmati Allah, Al-Arslan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu langkah pertamanya sebagai sultan adalah memperkuat pemerintahan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Al-Arslan juga dikelilingi oleh para penasehat yang cerdas, termasuk wazirnya yang terkenal Nizamul Mulk. Dengan bimbingan Nizamul Mulk, Al-Arslan mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah yang menjadi pusat pembelajaran dan melahirkan banyak ulama besar. Pendengar yang mulia, salah satu pencapaian terbesar Al-Arslan adalah kemenangan spektakuler di pertempuran Manzikir pada tahun 1071 Masehi. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanus IV mencoba merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Seljuk. Romanus memimpin pasukan besar yang berjumlah lebih dari 100.000 tentara, jauh lebih besar dan banyak daripada pasukan Al-Arslan yang hanya sekitar 20.000 tentara. Namun Al-Arslan menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Sebelum pertempuran dimulai, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kemenangan demi kejayaan Islam. Ia mengenakan kain kafan sebagai tanda bahwa ia siap mengorbankan nyawanya untuk membela agama Allah. Dengan taktik militer yang brilian, pasukan Seljuk berhasil mengepung dan menghancurkan tentara Bizantium. Kaisar Romanus yang ditangkap hidup-hidup, dan ini adalah menjadi pukulan besar bagi Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang kemudian menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Pendengar rahmati Allah, meskipun Al-Arslan adalah seorang pemimpin besar dan pemenang pertempuran yang spektakuler, ia tetap rendah hati. Ketika Kaisar Romanus ditangkap, Al-Arslan memperlakukannya dengan hormat. Dan ia berkata, apa yang akan kau lakukan jika aku

0: menjadi tawananmu?" Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Mendengar itu, Alp Arslan berkata, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Sikap ini menunjukkan bahwa Alp Arslan tidak hanya seorang prajurit yang berani, tetapi juga pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Ia praktekkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik, bahkan kepada musuh. Pendengar yang mulia, kemenangan di Manzikert memiliki dampak besar bagi dunia Islam. Di antaranya, ekspansi wilayah Islam. Kemenangan ini membuka pintu bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Wilayah ini kemudian menjadi pusat peradaban Islam yang berkembang pesat di bawah kekhalifahan Utsmaniyah. Kedua, kemunduran Bizantium. Kekalahan di Manzikert melemahkan kekaisaran Bizantium secara signifikan. Mereka kehilangan banyak wilayah dan pengaruh politik dan membuat mereka tidak lagi menjadi ancaman besar bagi dunia Islam. Ketiga, inspirasi bagi pemimpin Muslim. Keberanian dan kepemimpinan Alp Arslan menjadi inspirasi bagi generasi pemimpin Muslim selanjutnya. Ia menunjukkan bahwa dengan iman yang kokoh dan strategi yang cerdas, umat Islam dapat mengatasi tantangan sebesar apapun. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Alp Arslan. 1. Keimanan yang kokoh. Alp Arslan selalu menempatkan keimanan kepada Allah di atas segalanya. Kemenangannya di Manzikert adalah bukti bagaimana pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang ikhlas berjuang di jalannya. 2. Keadilan dalam kepemimpinan. Sebagai Sultan, Alp Arslan memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat. 3. Keberanian dan strategi yang matang. Kisahnya mengajarkan kita pentingnya keberanian yang dibarengi dengan perencanaan yang matang. Alp Arslan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kecerdasan dalam memimpin pasukan. 4. Kerendahan hati. Meskipun meraih kemenangan besar, Alp Arslan tetap rendah hati. Ia perlakukan tawanan dengan hormat dan tidak sombong atas keberhasilannya. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam. Ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Pendengar yang mulia, kisah Alp Arslan adalah pengingat bagi kita semua bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang demi agama dan umat. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani keberanian, keadilan, dan keimanan yang kokoh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengikuti jejak para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesungguhnya bertakwa kepada Allah terkait dengan hak-hak kerabat adalah wajib, baik kerabat istri maupun kerabat suami. Di antara hikmah pernikahan adalah memperluas kekeluargaan dan mempererat ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat pertama, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya, kalian saling meminta satu sama lainnya. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Surat Ar-Ra'du, ayat 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Kesempatan ini kita akan ulas beberapa adab yang mesti diperhatikan oleh wanita muslimah ketika bermuamalah dengan mertuanya. Seorang wanita muslimah harus memperlakukan orang tua suami dengan perlakuan yang baik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan untuk menyenangkan suami. Orang tuanya sama kedudukannya dengan orang tua istri. Sebagaimana seorang istri tidak ingin orang tuanya disakiti, begitu juga suami tidak suka orang tuanya disakiti. Maka berbuat baiklah kepada orang tua suami sebagaimana Anda pun ingin suami Anda berbuat baik kepada orang tua Anda. Dan jangan lupa bahwa kedua orang tua suami menjadi penyebab suami itu ada. Dan dia tercipta untuk mencintai kedua orang tuanya. Allah memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada karib kerabat. Mertua termasuk bagian dari karib kerabat. Dengan demikian, berbuat baik kepada mereka merupakan suatu kewajiban. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabilwalidaini ihsana, wabidhil kurba wal yatama, wal masakini wal jari dhil kurba, wal jaril junubi, was sahibi bil jambi, wabni sabili wama malakat aimanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Kemudian berikutnya adab yang kedua adalah membantu mertua. Semestinya setiap muslimah memahami anjuran Islam ini secara menyeluruh. Ada hak yang harus ditunaikan bagi sesama muslim, termasuk kepada mertua, yang tentu menjadi kerabat kita. Dan kerabat memiliki hak yang semestinya untuk lebih diutamakan. Sehingga jika seorang menantu merasa enggan membantu mertua, hendaklah ia menyadari ketimpangannya dalam memahami syariat Islam yang mengajarkan kebaikan kepada sesama, juga kepada kaum kerabat. Bahkan jika menelusuri peran mertua sebagai orang tua, pasti memiliki jasa yang tidak sedikit. Kalaupun menantu seakan mendapat beban karena diminta untuk membantunya, maka pertolongan yang diberikan menantu tersebut masuk dalam perbuatan yang baik. Selanjutnya, adab yang ketiga seorang muslimah terhadap mertuanya adalah berakhlak terpuji kepada mertua. Seyogyanya, perhatian terhadap kemuliaan akhlak terpuji menjadi satu keharusan bagi seorang muslimah. Karena terkadang ada orang yang bisa bersopan santun, berwajah cerah, dan bertutur manis kepada orang lain di luar rumah, namun hal yang sama sulit ia lakukan di dalam rumah tangganya. Ada orang yang bisa bersikap pemurah kepada orang lain, ringan tangan dalam membantu, suka membantu orang kesulitan, suka memaafkan dan berlapang dada. Namun, giliran berhadapan dengan orang rumah, berhadapan dengan mertua, suami, ataupun anaknya, sikap seperti itu tak tampak pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi mengucapkan ucapan yang jelek." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innal mu'minina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimi wal qa'imi.' Sesungguhnya seorang mukmin betul-betul akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan salat dengan akhlak baiknya." Hadis riwayat Abu Dawud. Berikutnya, adab yang patut diperhatikan wanita muslimah terhadap mertuanya adalah berbicara yang baik. Hendaknya seorang istri menjauhi berbantah-bantahan dan menentang, karena itu bahan bakar dari segala permasalahan. Hendaknya ia lemah lembut dan berkata yang baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir, adab yang kelima yang patut dimiliki wanita muslimah terhadap mertuanya adalah sifat pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf bagi keluarga suami. Membalas kekasaran dan kekerasan mereka dengan kelembutan dan kasih sayang. Jika suara mereka meninggi atau marah, hendaklah seorang istri merendahkan suaranya. Jika kata-kata mereka jelek, hendaklah seorang istri memperbaiki dan memperbagus kata-katanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Fusilat ayat 34. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Demikianlah beberapa adab dan etika yang hendaknya senantiasa diperhatikan oleh seorang muslimah kepada mertuanya. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari nasihat tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Wallahu a'lam.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Selanjutnya, membaca ayat kursi, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 21 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah berkata, orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya kuat, tidak terpengaruh oleh prasangka, dan tidak gelisah oleh semua peristiwa. Dikutip dari kitab Ar-Rasail Al-Mufidah.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan edisi kali ini, kita akan membahas tentang mengambil harta orang lain dengan cara batil, bagian pertama. Pendengar yang budiman, mengambil sesuatu secara zalim dalam bahasa Arab disebut dengan ghasab. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah mengambil dan menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak. Kata ghasab disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Ammas safinatu fakanat fi masakina ya'maluna fil bahari fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wasba. Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan perahu itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera. Oleh karena itu, secara spesifik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika khutbah perpisahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian terpelihara antara sesama kalian sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini. Pendengar yang budiman, dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Yang dimaksud, janganlah kalian saling memakan di sini adalah segala bentuk tindakan, baik mengambil atau menguasai. Dalam kitab Ahkamul Quran, Ibnul Arabi menjelaskan, maknanya, janganlah kalian mengambil dan janganlah kalian menempuh caranya. Janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama kalian. Harta-harta di sini bermakna meliputi seluruh jenis harta. Semuanya termasuk, kecuali bila ada dalil syar'i yang menunjukkan kebolehannya. Maka segala perkara yang tidak dibolehkan mengambilnya dalam syariat, berarti harta tersebut dimakan dengan cara yang batil. Sedangkan makna kalimat dengan cara yang batil, yaitu maksudnya segala perkara yang diharamkan Allah, termasuk di dalamnya hasil riba, pencurian, perjudian, dan lain sebagainya. Atau bisa juga diartikan dengan memiliki harta yang terlarang. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya, kaum mukminin, untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil, yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tidak syar'i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya yang serupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, ayat ini mencakup seluruh umat Muhammad. Maknanya adalah, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain tanpa hak. Termasuk dalam hal ini adalah perjudian, penipuan, menguasai harta milik orang lain, mengingkari hak-hak orang lain, apa-apa yang pemiliknya tidak ridho atau yang diharamkan oleh syariat meskipun pemiliknya ridho. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Dari penjelasan para ulama tentang hal ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memakan harta dengan cara yang batil terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mengambilnya dengan cara zalim seperti mencuri, khianat, suap, dan yang lainnya. Dan yang kedua, setiap yang diharamkan oleh syariat meskipun pemilik harta itu ridho. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum minuman keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang-orang melihatnya ketika melakukannya dalam keadaan beriman." Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang pada saat memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka keimanannya pada saat itu tidak ada. Sehingga dengan mudahnya ia melakukan kemaksiatan yang terhitung sebagai dosa besar seperti pencurian, merampas, merampok, dan lain sebagainya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'khudz ahadukum aso akhihi la'iban au jadan. Faman akhadha aso akhihi falyaruddiha ilaihi." Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya, baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikanlah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah disebutkan, barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu untuk bersiwak." Pendengar yang budiman, apa saja bentuk memakan harta dengan cara yang batil? Banyak cara manusia dalam memperoleh harta, namun tidak semua cara tersebut dihalalkan di dalam Islam. Tujuan menghalalkan segala cara bukanlah termasuk kaidah di dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ajmilu fit talabi akhudzal halala wa tarakal harama." Perbaikilah dalam mencari rizki dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Memakan harta manusia dengan cara yang batil memiliki banyak bentuk. Namun di sini akan kita sebutkan beberapa contoh yang mungkin sering terjadi di kalangan manusia. Di antaranya adalah, pertama, memakan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, "Fabidzulmim minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima." Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Imam Al-Aini rahimahullah menjelaskan bahwa pelaku riba tidak ridha dengan apa yang telah menjadi pembagian Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang halal dan tidak merasa cukup dengan apa yang disyariatkan berupa penghasilan yang dibolehkan. Alhasil, dia menempuh cara batil memakan harta manusia dengan berbagai usaha yang buruk. Artinya, dia mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa kenikmatan. Dia berbuat zalim serta berdosa karena memakan harta manusia dengan cara yang batil. Segala yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan riba tersebut, termasuk yang menanamkan modal ke dalamnya serta menghasilkan keuntungan, tergolong dalam memakan harta dengan cara batil. Pendengar, bentuk yang kedua, mengambil harta dengan cara menipu. Wajib atas setiap muslim untuk berbuat jujur dalam setiap muamalah. Tidak diperbolehkan baginya berdusta dan mengambil harta manusia tanpa hak. Termasuk di antaranya adalah siapa yang diberi kuasa mewakili saudaranya untuk membeli sesuatu, tidak boleh baginya mengambil tambahan harga dari apa yang telah dibelinya. Sebagaimana tidak boleh pula yang menjual barang kepadanya menulis di nota harga yang bukan sebenarnya untuk menipu orang yang memberi kuasa sehingga dia membayar melebihi harga sebenarnya dan diambil oleh yang diwakilkan. Sebab ini termasuk tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan serta memakan harta manusia dengan cara batil. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Maka seorang muslim hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sumber penghasilan yang haram serta menempuh cara mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
5: Puncak kenikmatan duniawi. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, seluruh kenikmatan duniawi itu bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu kenikmatan fisik dan kenikmatan akal. Puncak kenikmatan fisik adalah menikah, sedangkan puncak kenikmatan akal adalah ilmu agama. Siapa yang mendapatkan dua puncak kenikmatan tersebut ketika dia hidup di dunia, maka sungguh dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan duniawi. Dikutip dari kitab Sayyidul Khatir. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, sungguh beruntung seorang muslim yang diberi rasa nikmat ketika belajar ilmu agama, ketika sedang bermajelis ilmu, atau ketika membaca buku agama. Karena tidak semua orang bisa merasakan manisnya nikmat ilmu. Tidak semua orang merasakan nikmat ketika membaca baris demi baris buku agama. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya mendengarkan kata demi kata ayat Al-Quran dan hadis Nabi saat dibacakan. Tidak semua bisa merasakan indahnya mendengarkan atau membaca penjelasan ulama untuk ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Selanjutnya, di antara kiat untuk bisa merasakan nikmatnya itu semua adalah dengan menanamkan rasa cinta terhadap ilmu agama. Dan terakhir, bukti nyata seseorang itu betul-betul cinta ilmu agama, yaitu manakala dia terlenakan dengan bacaan kitabnya, sehingga kadang ia lupa makan dan minum. Atau ia sibuk membuka-buka kitab demi untuk meneliti suatu permasalahan, dan seterusnya. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan dalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Abdurrahman bin Al-Qasim. Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu ulama besar dari generasi tabi'in. Sebagai seorang imam yang kokoh dalam keilmuan, Abdurrahman bin Al-Qasim dikenal karena penguasaannya dalam bidang fikih, hadis, dan ketakwaannya. Beliau merupakan cucu dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menambah kehormatannya dalam nasab. Sosok Abdurrahman bin Al-Qasim menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak ulama sesudahnya, termasuk Imam Malik bin Anas rahimahullah yang pernah menjadi muridnya. Abdurrahman bin Al-Qasim lahir pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan keturunan dari keluarga terhormat Quraisy, tepatnya dari Bani Ta'im, yang merupakan kabilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nasab beliau adalah cerminan kehormatan dan keutamaan karena berakar pada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat. Abdurrahman bin Al-Qasim tumbuh di kota Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu agama pada masa itu. Lingkungan Madinah yang penuh dengan para ulama besar dan penghafal hadis memberikan kesempatan baginya untuk menyerap ilmu dari para ulama terkemuka. Di kota ini pula, ia mulai menimba ilmu sejak kecil, terutama dari ayahnya sendiri, yakni Al-Qasim bin Muhammad, yang juga seorang tabi'in yang sangat dihormati. Abdurrahman bin Al-Qasim memperoleh ilmunya dari sejumlah ulama besar,

melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menimba ilmu. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ia memiliki banyak riwayat dari ulama di berbagai daerah. Dalam setiap perjalanannya, Abdurrahman bin Al-Qasim selalu menekankan pentingnya mendalami agama yang penuh kesungguhan, ketekunan, dan keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Abdurrahman bin Al-Qasim memiliki banyak murid yang kelak menjadi tokoh-tokoh besar dalam Islam. Di antara murid-muridnya adalah yang pertama Imam Malik bin Anas rahimahullah, pendiri mazhab Maliki yang dikenal luas di dunia Islam. Imam Malik menganggap Abdurrahman bin Al-Qasim sebagai salah satu gurunya yang paling berpengaruh dalam memahami fikih dan hadis. Kemudian yang kedua ada Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam hadis dan fikih yang terkenal dengan ketakwaannya. Yang ketiga ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, salah seorang ahli hadis yang terkemuka yang sering meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Al-Qasim. Kemudian yang keempat, Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam ilmu hadis. Para murid ini menyebarkan ilmu yang mereka peroleh dari Abdurrahman bin Al-Qasim ke berbagai wilayah, sehingga pengaruh Abdurrahman bin Al-Qasim meluas ke seluruh dunia Islam. Pendengar yang budiman, Abdurrahman bin Al-Qasim dikenal sebagai sosok yang sangat waro atau yang sangat berhati-hati dalam agama. Dan ia memiliki ketakwaan yang luar biasa. Ia seringkali menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Dan ia lebih memilih untuk fokus pada pengajaran ilmu dan ibadah. Keteladanannya dalam akhlak menjadikannya panutan, tidak hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang yang ahli fikih, Abdurrahman bin Al-Qasim memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam. Ia dikenal sebagai salah satu ahli fikih yang paling menonjol pada zamannya. Banyak ulama besar yang menganggapnya sebagai salah satu referensi utama dalam hukum Islam. Selain itu, Abdurrahman bin Al-Qasim juga terkenal sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Riwayat-riwayat yang ia sampaikan dikenal memiliki sanad yang kuat dan dapat diandalkan. Hal ini menjadikannya salah satu sumber penting dalam periwayatan hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan nama Abdurrahman bin Al-Qasim dalam kitab Al-Hajj dengan memuji keutamaannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Ali bin Al-Madani berkata, Abdurrahman bin Al-Qasim adalah orang yang paling utama di zamannya. Selain itu, pendengar yang budiman, para ulama lainnya seperti Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumallah juga memberikan pujian yang tinggi terhadap Abdurrahman bin Al-Qasim. Beliau dianggap sebagai sosok yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Walaupun tidak ada catatan tentang karya tulis Abdurrahman bin Al-Qasim, kontribusinya dalam dunia Islam sangat besar melalui pengajaran dan riwayat hadis yang disampaikannya. Banyak dari riwayatnya yang menjadi rujukan utama dalam kitab-kitab hadis. Pada masa akhir hidupnya, Abdurrahman bin Al-Qasim dipanggil oleh Khalifah Al-Walid bin Yazid untuk memberikan fatwa di wilayah Syam. Bersama sekelompok ulama lainnya, ia memenuhi panggilan tersebut. Namun, dalam perjalanan menuju wilayah Syam, tepatnya di daerah Hauran, Abdurrahman bin Al-Qasim wafat pada tahun 126 Hijriah dalam usia sekitar 70 tahun. Kepergian Abdurrahman bin Al-Qasim meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam. Namun, warisan ilmunya terus hidup melalui murid-muridnya dan karya-karya yang dihasilkan oleh generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Al-Qasim rahimahullah adalah salah satu sosok ulama tabi'in yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ilmu fikih dan hadis. Keilmuannya, ketakwaannya, dan dedikasinya dalam menyebarkan agama Islam menjadikannya teladan bagi setiap generasi. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu figur besar dalam sejarah Islam. Beliau telah memberikan kontribusi luar biasa bagi umat Islam. Demikian kisah hidup seorang ulama salafus saleh, Abdurrahman.

0: bin Al-Qasim rahimahullah. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, Al-Qur'an telah menyingkap cerita setelah diutusnya Nabi Hud untuk membawa agama kepada manusia. Nabi Hud alaihissalam berasal dari kabilah yang bernama Ad. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf. Ia adalah padang pasir yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir dan tampak dari puncaknya lautan. Adapun tempat tinggal mereka adalah tenda-tenda besar dan mempunyai tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisik mereka di saat itu. Dan mereka juga memiliki tubuh yang amat tinggi dan tegak. Sampai-sampai mereka mengatakan seperti yang dikutip oleh Al-Quran di dalam surah Fussilat ayat ke-15. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kami? Tiada seorang pun di masa itu yang dapat menandingi kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki kebesaran tubuh, namun mereka memiliki akal yang gelap. Mereka menyembah berhala dan membelanya. Bahkan mereka siap berperang atas nama berhala itu. Mereka malah menuduh nabi mereka dan mengejeknya. Selama mereka menganggap bahwa kekuatan adalah hal yang patut dibanggakan, maka seharusnya mereka melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka. Sayangnya, mereka tidak melihat selain kecongkakan mereka itu. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana di dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-50. Qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Nabi Hud alaihissalam berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain dia. Kalian hanyalah mengada-adakan saja. Itu adalah perkataan yang sama yang diucapkan oleh seluruh nabi dan rasul. Perkataan atau dakwah tersebut tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah dicabut kembali. Namun kaumnya bertanya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi pemimpin bagi kami melalui dakwahmu ini? Imbalan apa pula yang engkau inginkan? Lalu Nabi Hud alaihissalam memberitahu mereka bahwa ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak menginginkan sesuatu apapun dari mereka selain agar mereka menerangi akal mereka dengan cahaya kebenaran. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Bagaimana dia menjadikan mereka sebagai khalifah setelah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah memberi mereka kekuatan fisik. Bagaimana dia menempatkan mereka di bumi yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana Allah mengirim hujan lalu menghidupkan bumi dengannya. Pendengar yang budiman, kaum Hud membuat kerusakan dan mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang terkuat di muka bumi ini. Sehingga mereka menampakkan kesombongan dan semakin menentang kebenaran. Mereka berkata kepada Nabi Hud, bagaimana engkau menuduh Tuhan-Tuhan kami yang juga disembah oleh ayah-ayah kami? Nabi Hud menjawab, sungguh orang tua kalian telah berbuat kesalahan. Lalu kaum Nabi Hud berkata, apakah engkau akan mengatakan wahai Hud, bahwa setelah kami mati dan menjadi tanah yang berterbangan di udara, kita akan kembali hidup? Nabi Hud alaihissalam kemudian menjawab, kalian akan kembali pada hari kiamat dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada masing-masing dari kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Setelah mendengar jawaban itu, maka meledaklah tawa dari mereka. Alangkah anehnya pengakuan Hud. Demikianlah orang-orang kafir berbisik di antara mereka. Manusia akan mati dan ketika mati jasadnya akan rusak. Dan ketika jasadnya rusak, ia akan menjadi tanah kemudian akan dibawa oleh udara dan tanah itu akan berterbangan. Lalu bagaimana semua ini akan kembali ke asalnya? Kemudian apa pengertian adanya hari kiamat? Mengapa orang-orang yang mati akan bangkit dari kematiannya? Nabi Hud alaihissalam menerima pertanyaan-pertanyaan ini dengan kesabaran yang begitu besar. Kemudian ia mulai menerangkan kepada kaumnya keadaan hari kiamat. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa kepercayaan manusia kepada hari akhir adalah suatu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan keadilan Allah. Bagaimana ia juga sesuatu yang sangat penting yang juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Pendengar rahimakumullah, Nabi Hud alaihissalam menerangkan kepada mereka sebagaimana apa yang diterangkan oleh seluruh nabi berkenaan dengan hari kiamat. Beliau telah membicarakan semua ini dan mereka telah mendengarkannya, namun mereka mendustakannya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sikap kaum itu terhadap hari kiamat sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-33 hingga ke-37, yang artinya, dan berkatalah pemuda-pemuda kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan pertemuan dengan hari kiamat dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Dia makan apa yang kalian makan dan meminum apa yang kalian minum. Sungguhnya jika kalian mentaati manusia seperti kalian, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepada kalian, bila kalian telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kalian akan dikeluarkan dari kubur kalian? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan itu. Kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Demikianlah pendengar, kaum Nabi Hud alaihissalam mendustakan Nabi mereka. Mereka berkata kepadanya, tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka keheranan ketika mendengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Mereka bingung ketika diberitahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan penciptaan manusia setelah ia berubah menjadi tanah, meskipun dia telah menciptakannya sebelumnya juga dari tanah. Seharusnya para pendusta hari kebangkitan itu merasa bahwa mengembalikan penciptaan manusia dari tanah dan tulang belulang lebih mudah dari penciptaannya pertama kali. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan semua makhluk? Maka kesulitan apa yang ditemuinya dalam mengembalikannya?
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang tokoh Islam yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar yang berkarisma dengan kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, yakni Fathul Bari, yang menghiasi hampir seluruh rak perpustakaan dunia Islam. Semoga dengan kisah ini menjadikan kita termotivasi untuk selalu menambah ilmu dan amal kita. Pendengar yang budiman, nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar dan gelarnya Al-Hafiz. Adapun penyebutan Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir di Mesir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Namun tanggal kelahirannya diperselisihkan. Beliau tumbuh di sana dan termasuk anak yatim piatu, karena ibunya wafat ketika beliau masih bayi. Kemudian bapaknya menyusul wafat ketika beliau masih kanak-kanak berumur 4 tahun. Ketika wafat, bapaknya berwasiat kepada dua orang alim untuk mengasuh Ibnu Hajar. Dua orang itu ialah Zakiuddin Al-Qurrabi dan Syamsuddin Ibn Qattan Al-Misri. Meski yatim piatu semenjak kecil, Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Beliau masuk kutab, yakni semacam taman pendidikan Al-Quran, setelah genap berusia 5 tahun. Hafal Al-Quran ketika genap berusia 9 tahun. Di samping itu, pada masa kecilnya, beliau menghafal kitab-kitab ilmu yang ringkas, seperti Al-Umdah, Al-Hawi As-Saghir, Mukhtasar Ibnu Hajib, dan Milhatul I'rab. Semangat dalam menggali ilmu, Ibnu Hajar tunjukkan dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja. Tetapi beliau melakukan rihlah ke banyak negeri, di antaranya Mekah, Madinah, pada umur 12 tahun. Beliau mendengarkan Sahih Bukhari di Makkah dari Syekh Al-Muhaddits Afifuddin An-Naisaburi, kemudian Al-Makki rahimahullah. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukan haji dan umrah. Lalu Damaskus, beliau bertemu Ibnu Sakir rahimahullah di sana. Dan beliau menimba ilmu dari Ibnu Mulakkin dan Al-Bulkini. Kemudian beliau ke Baitul Maqdis dan juga banyak kota-kota di Palestina. Kemudian rihlah pula ke Son'a dan beberapa kota di Yaman. Dalam bidang bahasa Arab, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar kepada Al-Fairuz Abadi rahimahullah, penyusun kitab Al-Qamus Al-Muhit. Untuk bidang qiraah sab'ah, Ibnu Hajar belajar kepada Al-Burhan At-Tanukiyu dan yang lainnya, yang jumlahnya mencapai 500 guru dalam berbagai cabang ilmu, khususnya fikih dan hadis. Layaknya sebagai seorang alim yang luas ilmunya, maka Ibnu Hajar juga kedatangan para talibul ilmi atau para penuntut ilmu dari berbagai penjuru yang ingin belajar ilmu dari beliau, sehingga banyak sekali murid beliau. Bahkan tokoh-tokoh ulama dari berbagai mazhab adalah murid-murid beliau. Yang termasyhur misalnya Imam As-Sakhawi yang merupakan murid khusus Al-Hafiz Ibnu Hajar dan penyebar ilmunya. Kemudian Al-Biqai, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Qadi Syu'bah, Ibnu Tagri Bardi, Ibnu Fahad Al-Makki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kepakaran Al-Hafiz Ibnu Hajar sangat terbukti. Beliau mulai menulis pada usia 23 tahun dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Beliau mendapatkan karunia Allah Ta'ala di dalam karya-karyanya, yaitu keistimewaan-keistimewaan yang jarang didapati pada orang lain. Oleh karena itu, karya-karya Ibnu Hajar banyak diterima umat Islam dan tersebar luas semenjak beliau masih hidup. Para raja biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu Hajar rahimahullah. Bahkan sampai sekarang, kita dapati banyak peneliti dan penulis bersandar pada karya-karya beliau. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Isabah Fitamyizis Sahabah, Tahdibut Tahdib, dan lain-lain. Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya Ibnu Hajar mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti pada zaman ini menghitungnya dan mendapatkan sampai 280 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis secara riwayat dan dirawayat. Pendengar yang budiman, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkenal memiliki sifat tawadu, banyak beribadah, warok, dermawan, suka mengalah, dan memiliki adab yang baik kepada para ulama pada zaman dahulu dan yang kemudian. Serta terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau, baik tua maupun muda. Dengan sifat-sifat yang beliau miliki, tak heran jika dalam perjalanan hidupnya, beliau ditawari untuk menjabat sebagai seorang qadi atau hakim. Sebagai contohnya, ada seorang hakim yang bernama As-Sadr Al-Munawi, menawarkan kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar untuk menjadi wakilnya. Namun Ibnu Hajar menolaknya. Bahkan beliau bertekad untuk tidak menjabat di kehakiman. Kemudian Sultan Al-Muayyad menyerahkan kehakiman dalam perkara yang khusus kepada Ibnu Hajar. Demikian juga Hakim Jalaluddin Al-Bulqani mendesak Ibnu Hajar agar mau menjadi wakilnya. Kemudian Sultan juga menawarkan kepada Ibnu Hajar untuk memangku jabatan Hakim Agung di negeri Mesir pada tahun 827 Hijriah. Waktu itu Ibnu Hajar menerima, tetapi pada akhirnya menyesalinya. Karena para pejabat negara tidak mau membedakan antara orang soleh dengan lainnya. Setelah satu tahun, yaitu tanggal 7 atau 8 Zulqa'dah 828 Hijriah, akhirnya Ibnu Hajar mengundurkan diri. Pada tahun ini pula Sultan memintanya lagi dengan sangat agar Ibnu Hajar menerima jabatan sebagai hakim kembali. Sehingga Ibnu Hajar memandang jika hal tersebut wajib bagi beliau, yang kemudian beliau menerima jabatan tersebut. Masyarakat pun sangat bergembira, karena memang mereka sangat mencintai Ibnu Hajar. Di tengah-tengah mengemban tugasnya, Ibnu Hajar tetap tekun dalam samudra ilmu, seperti mengkaji dan meneliti hadis-hadis, membacanya, membacakan kepada umat, menyusun kitab-kitab, mengajar tafsir, hadis, fikih, dan ceramah di berbagai tempat, juga mendiktekan dengan hafalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, menjadi salah satu ulama kebanggaan umat, salah satu tokoh dari kalangan ulama, salah satu pemimpin ilmu. Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan ilmu yang beliau miliki, sehingga lahirlah murid-murid besar dan disusunnya kitab-kitab. Ibnu Hajar al-Asqalani wafat pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 852 Hijriah di Mesir, setelah kehidupannya dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Beliau dikuburkan di Qorofah As-Sughra. Semoga Allah merahmati Ibnu Hajar al-Asqalani dengan rahmat yang luas, memaafkan dan mengampuninya dengan karunia dan kemurahannya. Demikian kisah dalam rubrik Pahlawan Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Doa ketika marah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa menolak firasat buruk atau sial. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khayra illa khayruk, wa la ilaha ghayruk. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khayra illa khayruk, wa la ilaha ghayruk. Artinya, ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Dan tidak ada sesembahan yang benar selain-Mu. Hadis riwayat Ahmad. Doa bila tertimpa hal yang tidak disukai. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Artinya, Allah sudah menakdirkan segala sesuatu yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Hadis riwayat Muslim.
4: Akhiya muqiman shamalan janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
5: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia. Dan pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 219 sampai ayat 220. Nah pendengar, di ayat ke-220, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahul lahum khair, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, walau sya'allahu la'a'natakum, innallaha azizun hakim. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa ketika turun ayat 152 Quran surat Al-An'am yang bunyinya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali melalui cara yang lebih baik. Dan juga ayat ke-10 di surat An-Nisa yang bunyinya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguh, orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maka, dengan turunnya ayat tersebut, kata Ibnu Abbas, orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang diasuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan dia simpan untuk si yatim sampai si yatim memakannya atau membiarkan makanan itu menjadi basi. Nah, karena hal itu menyulitkan pengasuh anak yatim, lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menurunkan ayat وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Nah, setelah itu mereka pun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim. Dan kisah ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan begitu juga yang disebutkan oleh banyak ulama berkenaan dengan turunnya ayat ini, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf. Jadi firman Allah, Qul islahul laum khair, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, yakni secara terpisah, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Artinya, kalian juga boleh menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, karena mereka adalah saudara kalian seagama. Oleh karena itu Allah berfirman, Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Artinya Allah mengetahui orang yang berniat membuat kerusakan dari orang yang berniat melakukan perbaikan. Jadi Allah Maha tahu. Dan firman Allah selanjutnya, Walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, maksud firman Allah ini, seandainya Allah menghendaki, niscaya bisa mempersulit dan memberatkan kalian. Tetapi Allah memberikan keleluasaan dan keringanan kepada kalian, serta membolehkan menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, tentu dengan cara yang lebih baik. Dan bahkan di ayat di surat Al-An'am tadi, ayat ke-152, وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, Allah membolehkan makan dari harta anak yatim itu bagi orang yang membutuhkan, tentu dengan cara yang baik, baik dengan syarat harus menggantinya bagi yang mampu atau secara cuma-cuma. Sebagaimana hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan di surat An-Nisa, insyaAllah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-219 sampai 220 di bagian terakhir yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM. Suara dakwah Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Salam FM. Suara dakwah Islam.

Hei anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat. Oleh karena itu, waspadalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai kawan-kawan dekat bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?
1: Qul amara rabbi bil qist

Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah wajah kalian di setiap solat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan, demikian pulalah kalian akan kembali kepadanya.

Sebagian dari hamba-hambanya diberinya petunjuk, dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Adab berpakaian, makan, dan minum.

Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Ade Abdul Qahar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'd, dengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara salah satu adab pergaulan antara suami istri atau pasutri, yaitu seorang suami hendaknya bersikap pertengahan, wasatiyah, dalam hal kecemburuan kepada istri, sehingga ia tidak terlampau berlebih-lebihan, atau sebaliknya, menganggap remeh sikap cemburu itu. Ya. Hendaknya seorang suami melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Jangan bersikap lengah terhadap hal-hal yang perlu dikhawatirkan bahayanya. Tetapi, tetap menjaga istri, namun dalam batas-batas yang telah digariskan syariat. Hal seperti ini dan semisalnya termasuk jenis cemburu yang terpuji. Adapun sikap cemburu suami yang berlebih-lebihan serta prasangka ya, yang tidak dilandasi bukti dan akal sehat dan juga selalu mengontrol dan menguasai istri dalam segala perbuatannya, maka ini termasuk perbuatan yang tercela lagi diharamkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minadzan, inna ba'dadzanni ithm, walah tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari praduga atau prasangka. Sungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam juga melarang para suami mencari-cari kesalahan istri. Sebagaimana beliau tegaskan dalam hadis yang mulia, ada jenis cemburu yang Allah membencinya, yaitu kecemburuan suami kepada istri yang tidak disertai adanya indikasi kuat yang mendukungnya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani. Namun, sebaliknya mendengar, siapa saja yang mengabaikan sifat cemburu yang bisa lebih menguatkan hubungan cinta di antara pasutri, maka ia hidup dengan hati yang rusak dan melenceng dari fitrahnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Tsalatsatun la yanzurullahu 'azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mar'atu al-mutarajjilah." Waddayyuth. Tiga orang yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah dayyuth. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Adapun dayyuth adalah seorang suami yang tidak memiliki sifat cemburu dan membiarkan istrinya berbuat maksiat. Dan sebaliknya mendengar, suami yang terlalu berlebihan rasa cemburunya akan hidup sengsara, ya, tersiksa. Bahkan jarang seorang istri yang mampu hidup lama dengannya. Karena selalu merasa diawasi dan merasa tertekan. Pendengar yang dirahmati Allah, sikap yang wajar dalam masalah cemburu ini akan membawa dampak positif, ya, yaitu terpeliharanya harga diri, iffah, kehormatan, dan tercapainya kehidupan yang berbahagia. Sikap pertengahan atau wasatiyah dalam menyikapi rasa cemburu ini, artinya ia menjauh dari berprasangka buruk, tidak mencari-cari satu perkara secara mendetail bila tidak perlu. Demikian pula menghindari sikap tergesa-gesa dalam menerima berita yang bisa jadi sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang mempunyai niat buruk tanpa terlebih dahulu kita menyaringnya. Berhati-hati terhadap perkara yang dikhawatirkan membahayakan dan menjaga diri dari perilaku yang merusak. Jika hal itu dapat dipenuhi, maka itulah keutamaan yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila tidak, maka akan membawa malapetaka bagi kehidupan rumah tangga.
2: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ada beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau pemerintah dan belum memiliki dokumen formal wakaf, kemudian dialihfungsikan sebegitu rupa oleh orang atau kelompok orang yang memegang atau memiliki dokumen resmi dan seringkali menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Kedua, bahwa di sisi lain, pembangunan di beberapa tempat telah mengubah tata kota atau wilayah yang salah satunya dengan penggusuran, termasuk menggusur dan atau mengalihfungsikan bangunan masjid untuk kepentingan lain, baik oleh swasta maupun pemerintah, tanpa menghiraukan status dan kedudukannya sebagai masjid. Ketiga, bahwa atas dasar kenyataan ini muncul pertanyaan di masyarakat, di antaranya dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI tentang bagaimana status hukum tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, apakah harus wakaf atau tidak. Keempat, bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan masjid ialah masjid jami, yakni sebuah bangunan khusus di atas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat sholat kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf, wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf, wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf. Kedua, tanah wakaf tidak boleh ditukar, tidak boleh diubah peruntukannya, atau dijual dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009, yaitu pertama, penukaran benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan, karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Kedua, pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda atau sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh. Dengan syarat yaitu manfaatnya lebih besar dan keadaan memaksa untuk itu. Ketiga, benda wakaf boleh dijual dengan ketentuan yaitu adanya hajat atau kebutuhan dalam rangka menjaga maksud wakif atau orang yang mewakafkan. Juga, hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti. Dan kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya. Keempat, alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemaslahatannya lebih dominan. Dan kelima, pelaksanaan ketentuan-ketentuan tadi harus seizin Menteri Agama, juga persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan MUI. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 7 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 30 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, tugas kita, tugas para ulama untuk mengingatkan para umara gitu ya. Jadi ingatkan, tentunya harus, ini harus tetap dakwah, peringatan itu fa inna dzikratan faul mukminin. Ingatkanlah oleh kalian karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Ketika kita diam 1000 bahasa melihat sebuah kemaksiatan tidak diingatkan oleh kita, maka kita pun akan kebagian dosanya, akan kebagian akibatnya, baik zahir ataupun batin ya, baik dunia ataupun akhirat. Jadi memang peringatan itu harus disampaikan oleh para ulama kepada umara untuk kembali kepada tuntunan Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berhukum, gitu kan. Namun memang ada tata cara yang harus dijalani oleh para ulama untuk memberikan peringatan kepada umara, ya, yang tentunya tidak akan dan tidak harus menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, baik bagi dirinya sendiri, bagi agama ataupun bagi negara itu sendiri, ya. Yang jelas peringatan itu adalah harus dan harus dilaksanakan oleh setiap pribadi, bukan hanya ulama, oleh bagi setiap pribadi Islam, oleh setiap pribadi Muslim. Kita harus mengingatkan kepada anak dan keturunan kita, kita harus mengingatkan kepada istri kita harus mengingatkan kepada orang tua kita, dan kita harus mengingatkan kepada sesama kita agar tidak senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diam 1000 bahasa atas kezaliman itu, tentunya kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena memang kita membiarkan kezaliman yang ada terus berlangsung, ya. Wallahu a'lam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Unsur zaliman au madzluman," gitu ya. Kata Rasulullah, "Bantulah orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang dizalimi," gitu kan. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membantu orang yang berbuat zalim?" gitu kan. Artinya, kata sahabat, "Ya, dihentikan perbuatan zalimnya karena itu akan mendatangkan mudarat bagi dirinya baik di dunia ataupun di akhirat." Sehingga kalau kita tadi dizalimi oleh seseorang, hal yang harus kita lakukan adalah menasihati dia agar tidak terus menzalimi kita, karena nanti akan berakibat fatal bagi dirinya. Dia akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika sudah diingatkan seperti itu nih Kang, tapi tetap malah semakin memuncak, tinggal kembalikan kepada diri kita, ya. Apakah kita mau memaafkan atau membalas kezaliman tadi? Kalau memaafkan, itu adalah jauh lebih baik bagi kita dan akan mendatangkan keridhaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniyallahu ayyakum. Tentang adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dibaca. Dan ini pun hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi hendaknya sebagai adab kita terlebih dahulu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat Baroah atau surat At-Taubah. Sebelum surat Al-Fatihah, sebelum surat Al-Baqarah, ya, semuanya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita membaca kemudian sudah sampai tengah-tengah, ya? Disunahkan tetap untuk membaca ta'awudz tapi tidak harus membaca bismillah. Bagaimana kalau membaca bismillah? Apakah boleh atau bid'ah? Boleh. Ya. Di dalam sebuah kitab Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul Ain, Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan, "Far'un wa tusannu atasmiyatu litilawatil Qur'ani walau min asna'i suratin fi salatin aw kharijiha." Ya, kita tetap disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim walaupun di pertengahan surat sekalipun. Adapun surat Baroah atau At-Taubah, maka hukumnya ada sebagian mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh membaca bismillah sebelum surat At-Taubah. Kemudian hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadaburi atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Di dalamnya penuh dengan pelajaran, di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, di dalamnya ada peringatan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan yang akan menimpa mereka ketika mereka melakukannya, dan di dalamnya ada nasihat ketika mereka menginginkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Kenapa kita ya tidak mau merenungkannya? Ini tahzir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, memiliki akal. Salah satu di antara nasihat para ulama tentang bagaimana saat kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, yaitu secara umum Al-Quran berbicara tentang perintah, baik itu perintah kepada kaum mukminin secara khusus maupun manusia secara umum. Ketika Al-Quran menyeru kepada kita sebagai seorang beriman, maka segera dengarkan dan katakan sami'na wa ato'na. Ketika Al-Quran berbicara tentang manusia secara keseluruhan, maka dengarkan baik-baik, karena setelah itu akan ada nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perintah, segera katakan sami'na wa ato'na dan kerjakan. Setidaknya kita sudah berazam untuk mengerjakannya. Dan ketika Al-Quran berbicara tentang larangan, segera katakan bahwa kita siap untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tersebut. Bagaimana ketika Al-Qur'an berbicara tentang orang-orang kafir, mereka para munafik, para pendusta, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita untuk mengenal mereka, mewaspadai mereka dan menjauhi mereka serta memusuhi mereka. Ini mungkin beberapa adab yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa pahami, kemudian kita bisa amalkan untuk mendapatkan limpahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan sebagai bacaan Al-Qur'an sebagai ibadah, mari kita jadikan sebagai isi dari Al-Qur'an itu sebagai pengamalan sehari-hari kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
4: La yanala Allah luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
3: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
5: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
6: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwan rahimakumullah.
8: Posisi yang paling tinggi dari sebuah jihad fisabilillah di qital, banyak awaiknya, rintangannya, ya. Sehingga ketika ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang qital fisabilillah ya Rasulullah? Apakah karena riya? Apakah karena ingin disebut pahlawan, atau karena membela diri? Jika niatnya litakuna kalimatullahi al-ulya fahiya fisabilillah, jika dia mempunyai tekad dan niat dalam berjuangnya agar kalimatullahi al-ulya, di situ baru jihad fisabilillah. Itu di tingkat yang tertinggi dan tidak semua orang bisa mencapai derajat itu. Maka ada derajat yang bisa dicapai oleh banyak orang, yaitu jihad dasar. Setiap tumbuh keimanan kita akan tumbuh jihad dasar. Jika tidak tumbuh jihad dasar, maka keimanan itu akan terus mengecil, bahkan mungkin akan pudar dan mati. Jadi yang menumbuhkan dari iman kita adalah jihad dasar ini, yaitu meniti keimanannya dan mendakwahkan keimanannya. Jadi jihad dasar adalah dakwah. Jihad dasar adalah kesungguhan dalam beramal saleh. Jihad dasar adalah kesungguhan dalam membina diri. Jihad dasar adalah kesungguhan dalam mencintai saudaranya agar berada dalam keimanan. Jihad dasar adalah kecintaan seorang hamba kepada hamba yang lain agar mereka cinta karena Allahu Azza wa Jalla. Itu hakikat. Dan itu bisa dicapai oleh siapapun dari kita. Tanpa memandang dia orang berotot besar atau kecil. Mempunyai kekayaan 1 juta atau kekayaan 100. Tak pandang bulu. Siapa saja yang beriman, maka dia akan meraih jihad dasar ini jika keimanannya tumbuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada perintah yang sangat agung agar kita bersama orang-orang yang siddiqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu ma'as-shadiqin. Banyak tafsirnya, tapi saya tertarik dengan satu tafsir yang dikemukakan oleh Ad-Dhahhak. Dia katakan wa kunu ma'as-shadiqin hadza muhajirun. Kenapa kita tertarik dengan tafsir ini? Katanya waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang ke Darun Nadwah, tempat perundingan Al-Ansar waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Ansar merasa berhak menggantikan posisi pemerintahan yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan beralasan karena muhajirun kemungkinan besar akan kembali ke Mekah. Ini posisinya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Al-Khattab datang ke mana? Ke Darun Nadwah dan menyampaikan satu kalimat yang sangat agung. Beliau mengatakan gini. Sammanallahu fil Qur'ani bis-sadiqin wa sammakumullahu al-muflihi. Allah menamakan kami di dalam Al-Qur'an dengan as-sadiqun. Ya, orang-orang yang sadiqun. Jadi as-sadiqun adalah orang muhajirin. Bayangkan muhajirin disebut sadiqun. Wa kunu ma'as-sadiqin wa kunu kalian bersama sadiqun. Kenapa? Karena mereka benar-benar jihad karena lahir dari keimanannya yang murni. Tak bercampur dengan hal lain. Terbukti ketika mereka disuruh hijrah, ke mereka diusir dari kampung halamannya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan hartanya, rela pergi. Bayangkan, tidak sedikit pun memukul orang, tidak sedikit pun menumpahkan darah, tidak sedikit pun melawan ketika diserang, tapi disebut shadiqun. Karena mereka sudah mewujudkan jihad dasar. Apa itu? Berjihad dalam amal salehnya, berjihad dalam membina dirinya, berjihad mengajak orang lain untuk berada dalam keimanan. Subhanallah. Jadi jihad yang sangat agung dan dasar dari keimanan yang tumbuh dalam diri seseorang itu adalah jihad dakwah. Ini yang dasar. Tidak dilihat yang lainnya. Yang shadiqun adalah yang jihad dasar. Itu bisa dilihat di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan as-sadiqin yang disebut di dalam wa kunu ma'as-sadiqin adalah jihad dakwah, yaitu al-muhajirun. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kemurnian dari jihad mereka itu, subhanallah, walaupun bukan perang, mereka benar-benar dipuji luar biasa, melebihi pujian-pujian kepada pihak manapun. Kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dikatakan hadis ini hadis sahih ala syarti syaikhain, menurut syarat dua imam sahih, Imam Bukhari wa Imam Muslim, disepakati oleh Az-Zahabi. Hadisnya cukup panjang, tapi saya sedikit bacakan agar tumbuh jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejujuran mujahid-mujahid shadiqun, mujahid-mujahid yang jujur dalam keimanannya. Inna awwala thullatin tadkhulul jannata al-fuqara'ul muhajirun. Golongan pertama yang akan memasuki surga, subhanallah, setelah para al-anbiya wa rusul, menurut jumhur ulama, yang paling pertama kali masuk setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka di hadis ini disebutkan yang paling pertama dari para sahabat adalah al-fuqara al-muhajirun. Kenapa fuqara muhajirun mendapatkan porsi pertama untuk memasuki surga? Dikatakan di dalam hadis ini, alladzina tuttaqa bihimul makarih idza amirru sami'u wa ata'u. Enggak ada perang di sini. Apabila diperintah, sami'u wa ata'u. Itu di masa Mekah. Antum melihat Rasulullah SAW perintahkan mereka, hijrah, hijrah. Ngumpet, ngumpet. Jangan mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Jangan lawan, jangan lawan. Subhanallah. Walaupun harus mengorbankan banyak sisi. Keluarganya yang meninggal disiksa, hartanya yang dirampas dan diambil tanpa hak, ya, tanpa sedikit pun perlawanan dari mereka. Tapi idza amiru sami'u wa ata'u. Wa in kanat li rajulin minhum hajatun ila sultan lam tuqda lahu hatta yamuta wa hiya fi sadri. Jika mereka, ada seseorang di antara mereka hajat di dalam kebutuhan hidup mereka, ada sedikit kebutuhan yang mereka minta dari penguasa sultan, tidak pernah dikabulkan sampai dia mati, hajatnya masih tertanam di jiwanya. Afwan ya. Duh, bayarin utang saya punya utang sedikit. Sultannya, no. Dari mana enak aja minta. Tidak. Subhanallah. Tidak dikabulkan sampai dia mati. Hajatnya fi sadrihi. Kejujuran yang sangat dalam. Dia tidak pernah meminta bayaran dari jihad imannya. Karena memang jihadnya jihad iman. Bukan jihad yang diprovokasi oleh orang supaya bisa anu, bisa ini gitu. Bukan diprovokasi oleh bayaran ini, bayaran itu, tidak. Bukan diprovokasi oleh matinya yang senyum, dan tidak. Mereka benar-benar lahir bahwa jihad dirinya adalah tuntutan dari keimanan dan kecintaannya kepada Allah wa Rasuluh. Ya. Ini poin lain. Lalu kita sambutkan, wa innallaha yad'u yaumal qiyamati al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hari kiamat kepada surga, fata'ti bizukhrufiha wa rabbiha. Lalu dia datang dengan begitu kemegahan dan keindahannya yang mempesona. Fayaqulu aina ibadialladzina qatalu fi sabilillah. Kenapa di sini disebutkan setelah itu aina ibadi, di mana hamba-hambaku yang mereka berperang fi sabilillah? Karena orang-orang muhajirin setelah itu berhijrah, mereka perang. Disebutnya itu dulu, ya. Wa qutilu fi sabili, mereka dibunuh di jalanku. Wa udzu fi sabili, mereka disakiti di jalanku. Wa jahadu fi sabili. Ya. Tadi itu kota lu bukan jihad. Kutilu bukan jihad. Wa'udhu bukan jihad. Tidak. Tapi disebutnya wajahadu fi sabili. Jihad lebih luas dari sekedar qatalu wa kutilu wa'udhu. Jihad yang inti di sini adalah jihad waktu mereka hidup mengamalkan amal-amal saleh dalam keadaan rasa takut yang mengerikan. rasa ngeri dalam kehidupannya, tetapi mereka tetap mengamalkan kecintaan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah jihad dasar yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Jadi artinya sebenarnya bahwa jihad yang diintikan di dalam keimanan kita adalah jihad meniti amal saleh keimanan kita, dan jihad mengajak orang untuk berada dalam keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu dakwah. Lalu dikatakan udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga, fayadkhulunaha bighairi hisabin, mereka memasukinya tanpa hisab, wala adabin, tanpa adab, fata'til malaikatu fayaqulun, lalu para malaikat datang, lihat pasukan-pasukan besar, rusul-rusul yang agung, utusan-utusan Allah yang luar biasa, bukan hanya luar biasa jiwa, tapi luar biasa fisik yang melebihi makhluk-makhluk lainnya. Fayaquluna rabbana nahnu nusabbihu lakal layla wan nahara wa nuqaddisu laka man haula'i alladhina athartahum alaina. Subhanallah, iri malaikat. Apa katanya? Ya Rab, bukankah kami selalu bertasbih siang dan malam kepadamu? Bukankah kami selalu mensucikanmu di siang dan malam? Siapa mereka yang selalu engkau dahulukan dibandingkan kami, ya Rab? Diirikan. Wah, Allah, subhanallah. Siapa orang-orang yang diirikan itu? Bukan sekedar orang-orang yang hanya mati fisabilillah. Tapi sejak awal wajahadu, wajahadu, wajahadu, wajahadu. Fayaqulur Rabbu tabaraka wa ta'ala haulai alladhina qatalu fi sabili wa udu fi sabili wa jahadu fi sabili wa tadkhulu alaihimul malaikatu min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbaddar. Di sini ternyata kuncinya bahwa di dalam jihad ada satu sumber air mata air yang mempertahankan jihad itu, yaitu kesabaran. Kesabaranlah yang menjadikan mereka orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang namanya terjadinya perubahan sejak dahulu dimulai oleh satu kata, yaitu jihad dakwah. Mereka yang tidak pernah mengeluh dan berhenti dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Yang tak pernah lelah dan keluh untuk selalu berdakwah. Yang tak pernah putus asa dengan kehidupan dakwahnya. Yang tak pernah kecewa, dikecewakan oleh lingkungan dakwahnya. Dia tetap berada di dalam dakwah. Hidupnya adalah dakwah. Waktunya adalah dakwah. Matanya melek untuk dakwah. Hidupnya dan ruhnya semuanya untuk dakwah. Itulah hakikatnya. Jadi jangan pernah lelah kita untuk dakwah. Disitulah titik sebenarnya kita bisa mencapai derajat as-siddiqun. Derajat yang dipuji oleh Allah dan disematkan kepada al-fuqara al-muhajirun yang dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, dakwah. Jadi jangan puas dengan hanya satu kata. Saya sudah bagus di sini pun. Tidak. Mereka yang berjihad fisabilillah adalah yang tatawu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul. Siapa yang tatawu di dalam amal saleh, maka dia adalah orang yang mendapatkan nilai kebaikan yang sangat tinggi. Apa itu tatawu? Lembur dalam dakwah. Orang yang tatawu adalah yang lembur dalam dakwah. Ya. Jadilah orang-orang yang berjihad dengan tatawu, tak mengenal waktu dan tak mengenal upah. Biarkan upah dan waktu lembur kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin, rahimakumullah. Para malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk menjaga setiap hamba, ya, baik dalam keadaan diam maupun bergeraknya, dalam keadaan tidur maupun terjaga, ya, dalam semua keadaannya, ada dua malaikat, ya. Para setiap manusia ditugasi Allah dua malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya dari setiap perkara yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala. Tapi apabila telah datang takdir Allah, maka kedua malaikat ini minggir. Ya. Kedua malaikat ini membiarkan orang itu dan tidak bisa menjaganya. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 10 dan 11. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfih yahfadhunahu min amrillah. Bagi manusia itu, ada para malaikat yang bergantian atau bergiliran, ya. Dari arah depan dan dari arah belakangnya, mereka, para malaikat itu, menjaga manusia itu berdasarkan perintah Allah.

dari setiap bahaya yang datang, baik dari jin, manusia, maupun binatang. Tidak ada satupun binatang bahaya yang mendekatinya, melainkan malaikat itu berkata, wara'ak, mundurlah engkau. Ya. Kecuali sesuatu yang telah diizinkan Allah, maka sesuatu itu pasti mengenainya. Ya. Kemudian yang keenam adalah para malaikat yang ditugasi Allah untuk mencatat setiap amal perbuatan hamba, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Mereka ini yang disebut dalam surah Al-Infitar sebagai Al-Kiramul Katibun, ya, para malaikat yang mulia yang bertugas untuk mencatat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Infitar ayat 10-12, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian ada para malaikat yang menjaga, ya. Telah ditugaskan untuk kalian para malaikat yang menjaga atau mencatat. Kiraman katibin itu para malaikat yang mulia dan selalu mencatat. Mereka mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Jadi para malaikat ini, al-kiramul katibun, setiap manusia ada dua malaikat ya, yang bertugas mencatat semua tutur kata dan perbuatannya, mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba ini, baik perbuatan yang nampak maupun niat yang tersembunyi. Ya. Dicatat oleh para malaikat ini. Kalau kebaikan, maka malaikat yang di kanan yang mencatatnya, dan kalau keburukan yang keluar dari hamba ini, maka malaikat yang di kiri yang mencatatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf, ayat 17 dan ke-18, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Yaitu ketika kedua malaikat, ketika dua orang malaikat mencatat, ya, yang satu di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kirinya. Tidak ada suatu kalimat atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang, melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Jadi setiap kita, ya, setiap kita ada dua malaikat yang ditugasi Allah, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Setiap perkataan yang keluar dari kita, apa saja, setiap perbuatan yang kita lakukan, kalau itu berupa kebaikan, berupa amal saleh, maka dicatat oleh malaikat yang di kanan. Kalau itu berupa maksiat atau keburukan, dicatat oleh malaikat yang kiri. Terus senantiasa malaikat ini, tanpa pernah mengenal lelah, tanpa pernah beristirahat, tanpa mengenal cuti, ya, selalu mencatat dan mengabadikan semua amal perbuatan kita. Ya. Jadi di sisi kita, di sekitar kita, ada para malaikat Allah yang mengawasi, menjaga dan mencatat semua amal perbuatan kita. Ya. Tidak ada satupun yang luput. Ya. Tidak ada satupun perkataan atau perbuatan manusia yang luput dari pencatatan para malaikat Allah yang mulia ini. Kemudian di antara para malaikat itu, ya, ini yang ketujuh, ada yang ditugasi Allah untuk menguji seseorang ketika di alam kubur. Ya, untuk mendatangi setiap orang yang telah dikubur, baik dia orang mukmin ataupun orang kafir, niscaya akan didatangi oleh dua malaikat, ya, yang namanya disebutkan dalam hadis Munkar dan Nakir, ya, yang satu Munkar, yang satu Nakir. Dan ini diterangkan panjang lebar dalam hadis-hadis tentang azab kubur, ya, bahwa setelah seseorang itu diletakkan di dalam kubur dan para pengiringnya sudah meninggalkan dia sendiri, maka mayat tersebut atau orang itu mendengar suara gesekan sendal-sendal para pengantarnya yang berlalu. Kemudian setelah itu datanglah, ya. Datanglah dua orang malaikat yang mendudukkan orang tadi. Ya. Mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya tentang tiga hal. Ya. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man Nabiyuk, siapa Nabimu? Dan wa ma dinuk, apa agamamu? Kedua malaikat ini akan bertanya kepada orang tersebut tentang tiga pertanyaan ini. Ya. Maka orang-orang yang beriman, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga mampu menjawab pertanyaan para malaikat tersebut dengan mantap, dengan benar. Sedangkan orang-orang yang kafir atau orang munafik, dia akan disesatkan oleh Allah. Sebagaimana di dunia dia memilih kesesatan, maka dia tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan kedua malaikat tersebut. Ya. Nah ini malaikat yang, dua malaikat yang ditugasi Allah untuk menanyakan kepada setiap orang yang telah dikubur pertanyaan tiga hal tadi. Ya. Kemudian ada pula malaikat yang ditugasi Allah untuk menjaga surga, ya. Khazanatul Jannah, para penjaga surga. Dan mereka ini banyak, ya. Jamak, ya, banyak sekali. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 7.

0: 3. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke surga, ya. Mereka dibimbing, dibawa ke surga dalam keadaan rombongan demi rombongan. Hingga apabila mereka telah mendatanginya, mendatangi surga, dan pintu-pintu surga telah terbuka sebelumnya. Dan berkatalah para penjaganya, ya, dan berkatalah para penjaga surga, Salamun alaikum, selamat atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal. Ya. Ini ucapan yang dikatakan oleh para malaikat penjaga surga. Ya. Memberikan ucapan selamat kepada setiap penghuni surga yang memasukinya. Ya. Ucapkan Salamun alaikum, selamat atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Masuklah dalam surga dalam keadaan kekal. Kemudian yang kesembilan adalah para malaikat yang ditugasi Allah untuk menjaga neraka jahannam. Ya. Yang nama mereka disebut dalam surat Al-Alaq, Az-Zabaniyah. Ya. Para malaikat ini dijuluki Az-Zabaniyah. Dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada 19. Ada 19 seperti disebutkan dalam surat Al-Mudathir. Dan kepala mereka satu, yaitu Malaikat Malik alaihissalam. Allah SWT berfirman tentang para penjaga neraka jahannam ini dalam surat Az-Zumar juga, ya, surat Az-Zumar ayat yang sebelumnya itu ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Dan orang-orang yang kafir itu digiring, ya, digiring menuju ke neraka jahannam dalam keadaan berombongan-rombongan pula. Hingga apabila mereka telah mendatanginya, ya, mendatangi neraka jahannam, dibukalah pintu-pintunya, ya. Ketika itu dibukalah pintu-pintu neraka jahannam. Lalu para penjaga neraka jahannam berkata kepada mereka, apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan Allah dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kalian akan pertemuan hari ini? Inilah, ya, kalimat ancaman dan hardikan yang diucapkan oleh para malaikat penjaga neraka jahannam.
1: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Tentang memuliakan tamu.
3: Tamu itu di sini katakan seorang yang datang ke rumahmu dan membutuhkan, ya. Kalau di sini disebut musafir, musafir seorang yang dalam perjalanan dan membutuhkan tempat untuk menginap dan tempat untuk mendapatkan makanan. Ya, mungkin kalau di saat ini sulit kita menerapkan hal yang seperti ini, yakni betapa kalau ada orang tidak kita kenal datang atau singgah ke tempat kita, malah bukan jamuan yang kita hidangkan, bukan malah hidangan yang kita keluarkan, tapi kecurigaan di awal. Mungkin memang kondisinya berbeda dengan saat itu. Tidak seperti di mana zaman dahulu keadaan manusia masih sangat baik dan tidak ada curiga yang lebih besar. Kalau sekarang berbeda. Jangankan yang tidak kita kenal, terkadang ada orang bertamu yang kita sudah kenal pun yang pertama curiga. Ngapain nih? Gitu kan? Ada rasa dalam diri kita kalau ada orang bertamu. Nah, jangan-jangan. Iya. Itu kebanyakan. Ya, padahal ketika seorang datang kepada kita, ke rumah kita, maka dia tamu kita. Maka yang pertama kewajiban seorang mukmin adalah memuliakannya, menghormatinya, menjadikan ia sebagai kunjungan yang terhormat buat dirinya. Bukan malah kecurigaan yang ditanamkan di awal. Maka ketika ada seorang datang ke rumah kita, ini adalah tamu yang membawa keberkahan buat kita. Maka itu Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini yang diturunkan oleh muallif dalam bab ini, bagian dari keimanan, bahkan kesempurnaan keimanan seseorang diantaranya adalah ikramud daif, memuliakan tamunya. Dengan cara apa? Dengan cara menyambutnya dengan baik, memberikan hal-hal yang memang layak dan merupakan hak bagi seorang tamu. Ini juga bagian dari yang merupakan bagian dari keimanan, buat kita menambah kesempurnaan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang ingin menambah kesempurnaan imannya, di sini keimanan, kesempurnaan iman bagi seseorang, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali rahimnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak mampu berkata-kata yang baik, dia hendaknya diam. Ini tiga hal, tapi dalam konteks pembahasan kita hari ini adalah poin yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyempurnakan keimanannya dengan menghormati tamunya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abi Suraij Huwailid ibnu Amr al-Khuzai radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa jaizatahu. Qalu, wa ma zaizatuhu ya Rasulullah? Qala, yawmun wa laylatun wa diyafatu salasati ayyam, fama kana wara'a dhalik fahuwa sadaqatun. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu dan hal-hal yang dapat menjadi hak tamu tersebut, ditunaikan haknya. Apa hak tamu tersebut, kata para sahabat? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Qala, yaumun wa lailatun wa diyafatu thalathati ayyam. Diberi penginapan selama sehari semalam dan dijamu selama tiga hari. Selama tiga hari mendapatkan jamuan, dan selebihnya setelah itu maka dia hanya sedekah. Sebelumnya selama tiga hari itu adalah kewajiban tuan rumah untuk memuliakannya, bagian dari kewajiban dia. Dan penyempurnaan keimanan si tuan rumah adalah dengan menghormati tamunya, memuliakan tamunya, menjamu tamunya. Ini bagian dari keimanan.
4: Simak dan ikuti acara Mataku, mahir tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
5: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada setiap hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang kedudukan toharoh dalam Islam. Semoga melalui pembahasan ini, kita akan semakin memahaminya dengan baik sebagai bekal dalam menjalankan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan, baik kebersihan dan kesucian batin maupun kebersihan lahir. Segala yang mengotori iman dan hati seseorang diharamkan di dalam Islam, seperti kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, hasad, tamak, kikir, bakhil, dan beragam dosa lainnya. Manusia secara umum, dan khususnya orang yang beriman diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyucikan dan membersihkan diri dari kotoran dan najis batin yang menodai iman atau disebut juga toharoh maknawi. Karenanya, Islam senantiasa memerintahkan untuk bertaubat. Sebab taubat adalah cara bersuci dan membersihkan diri dari kotoran dan najis maknawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pendengar yang budiman, agama Islam juga sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian secara lahir. Bahkan toharoh secara lahir yaitu membersihkan diri dari najis dan hadas memiliki kedudukan penting dalam beribadah. Di antara kedudukan agung toharoh secara hissi atau lahir adalah, pertama, suci dari najis dan hadas adalah syarat sah sholat seseorang. Suci dari najis dan hadas adalah syarat sahnya sholat seorang hamba. Sholat merupakan bentuk ibadah pendekatan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah sholat, seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hamba yang hendak sholat diwajibkan dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, La tuqbalu sholatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawaddu'a. Tidak diterima sholat seseorang di antara kalian jika dalam keadaan hadas hingga ia berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba wajib suci dari najis dan hadas. Najis harus dibersihkan karena ia adalah kotoran. Sementara hadas harus diangkat dengan bersuci yang sudah ditentukan. Seperti mandi bagi yang junub dan berwudu. Hal ini disebabkan suci dari hadas ketika hendak beribadah adalah bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kedudukan bersuci atau toharoh yang kedua, orang yang bersuci dicintai dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bersuci secara lahir dan batin merupakan sebab meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, makna orang-orang bertaubat dalam ayat ini adalah taubat dari dosa, dan orang yang menyucikan diri adalah orang-orang yang membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, bahwa bersuci dalam ayat ini mencakup secara maknawi dan pula mencakup makna indrawi, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Selanjutnya yang ketiga, kelalaian membersihkan diri dari najis merupakan salah satu sebab siksa kubur. Tidak bisa menjaga diri dari najis seperti buang air kecil dan besar di sembarang tempat, dan tidak bersuci dengan baik merupakan sebab siksa kubur. Berkaitan dengan hal ini terdapat riwayat sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra biqabrayni yu'adzabani faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akharu fakana yamsi bin namimati ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau SAW bersabda, sungguh kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara besar. Salah satu dari dua orang ini semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing. Sedangkan yang satunya lagi, ia gemar menebar namimah atau mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah. Beliau SAW membelahnya menjadi dua, lalu beliau tancapkan di atas masing-masing kubur satu potong. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda lakukan ini? Beliau menjawab, semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah syariat bersuci dalam Islam diantaranya adalah, pertama, bersuci merupakan naluri manusia. Secara nalurilah manusia cenderung ingin bersih dan jijik melihat kotor dan dekil. Sebagai agama yang fitrah, sudah selayaknya Islam meminta umatnya untuk bersuci dan menjaga kebersihan. Lalu yang kedua, dengan bersuci, kehormatan dan wibawa seorang muslim akan lebih terjaga. Fitrah manusia memang menyukai kebersihan, senang berkumpul dan duduk di tempat yang bersih. Sebaliknya, mereka merasa jijik dan menghindar dari segala hal yang kotor-kotor. Mereka tidak suka menghampiri orang yang tidak bersih untuk duduk di dekatnya, sebagai agama yang sangat memperhatikan soal kehormatan dan wibawa umatnya. Yang ketiga, Islam meminta agar mereka selalu bersih. Dengan begitu, mereka akan dihormati dan dimuliakan. Keempat, agar kesehatan terjaga. Kebersihan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga kesehatan. Banyak sekali penyakit yang berjangkit di mana faktor penyebabnya adalah lingkungan yang kotor dan kumuh. Kemudian yang kelima, membersihkan badan, mencuci muka, tangan, dan kaki dapat menjaga tubuh dari penyakit. Semua anggota tubuh yang dibasuh ini paling banyak bersentuh dengan benda-benda kotor. Dan yang keenam, agar dapat menghadap Allah dalam keadaan suci bersih seperti halnya sholat. Karena dalam bermunajat kepada Allah sudah sepatutnya lah kita bersuci. Baik lahir maupun batin, suci hati dan badan. Ketika menghadap Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang bertobat lagi menyucikan diri. Demikianlah pendengar yang dapat kami sampaikan terkait kedudukan bersuci dalam Islam. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
8: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
9: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah penuh hikmah yang mengiringi perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Banyak peristiwa berkesan dan penting terjadi selama perjalanan ini yang menjadi bukti keteguhan iman, keberanian, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan iman bagi kita semua. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah bertahun-tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum menghadapi berbagai tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Dalam kondisi ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah kepada Rasulullah untuk berhijrah ke negeri Madinah. Penduduk Madinah yang dikenal sebagai kaum Ansar telah menyatakan kesediaan mereka untuk menerima dan melindungi Rasulullah dan para sahabatnya untuk berhijrah. Hijrah ini bukan hanya sekedar pindah tempat, tetapi juga sebagai bentuk penyelamatan dan strategi dakwah yang akan membawa Islam berkembang pesat di Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut miliknya. Ali bin Abi Thalib dengan penuh keberanian menerima permintaan tersebut, meski ia menyadari bahwa ancaman dari kaum kafir Quraisy sangat nyata. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil meninggalkan rumahnya tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah beliau. Dengan perlindungan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan memulai perjalanan hijrah bersama sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kedua sahabat ini pun segera bergegas menuju Gua Thur, tempat mereka bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Bersembunyi di Gua Thur. Pendengar yang berbahagia, di Gua Thur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari. Kaum kafir Quraisy menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi. Mereka langsung melakukan pengejaran. Mereka mencari beliau ke segala penjuru, bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Gua Thur, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kemahakuasaannya. Kaum kafir Quraisy yang sudah berada di depan gua, mereka tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berada persis di hadapan mereka. Ketika orang-orang kafir Quraisy, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencari mereka, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa khawatir. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya dan berkata, "Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita." Hal tersebut kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kutip dalam surat At-Taubah ayat ke-40 sebagai bukti bahwa siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan selalu diberikan pertolongan. Setelah keadaan aman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan mereka menuju Madinah. Dalam perjalanan ini mereka menyewa seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid yang sangat mengenal medan dan mampu memandu mereka melalui jalur yang jarang dilalui oleh orang-orang, sehingga lebih aman dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy. Di sepanjang perjalanan berbagai peristiwa menarik terjadi. Salah satunya adalah ketika mereka berhenti di sebuah kemah milik seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Wanita ini dikenal sebagai wanita yang baik dan murah hati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar singgah di kemahnya, mereka meminta izin untuk mengambil susu dari seekor kambing yang terlihat kurus dan tidak memiliki banyak susu. Namun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh kambing tersebut dan seketika kambing itu menghasilkan susu yang melimpah. Ummu Ma'bad pun kagum dan takjub melihat mujizat ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan, Ummu Ma'bad menceritakan kejadian itu kepada suaminya, yang kemudian mengenali ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi. Kisah ini menyebar di kalangan orang-orang sekitar dan banyak yang terkesan dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan keberkahan. Peristiwa lain yang menarik dari perjalanan ini adalah pengejaran oleh seorang pemburu bayaran bernama Suraqah bin Malik. Ketika mendengar bahwa orang-orang kafir Quraisy menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap Rasulullah, maka Suraqah pun segera mengejar beliau. Namun setiap kali ia mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaki kudanya tiba-tiba terperosok ke dalam pasir. Suraqah mencoba lagi dan lagi.
11: namun kudanya terus terjebak dan tak bisa mendekati Rasulullah. Suraqah pun menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa yang melindungi diri Rasulullah. Ia akhirnya meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjanji untuk tidak mengejar beliau lagi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Suraqah. Suraqah kembali kepada kaumnya dan mengabarkan bahwa ia tidak akan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Peristiwa ini menjadi bukti betapa Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala ancaman dan betapa agungnya akhlak Rasulullah yang tetap mendoakan kebaikan bagi orang yang terus mengejar dan juga mengancam beliau. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka disambut sukacita oleh orang-orang kaum Ansar yang telah menantikan kedatangan beliau. Mereka melantunkan nasyid Tala al-Badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kita, sebagai ungkapan kegembiraan mereka atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kehidupan baru sebagai pemimpin dan pembimbing umat Islam. Beliau mendirikan Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam, sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial kaum muslimin. Hijrah ini menjadi titik awal terbentuknya masyarakat Islami yang lebih kuat dan terorganisir, serta menjadi titik tolak perkembangan Islam yang semakin luas. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah perjalanan hijrah yang penuh peristiwa ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, keyakinan pada pertolongan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in menunjukkan keyakinan dan tawakal mereka yang besar kepada Allah. Mereka tidak gentar menghadapi ancaman dan bahaya karena yakin bahwa Allah akan selalu melindungi mereka. Dua, kesabaran dan pengorbanan dalam dakwah. Perjalanan hijrah menunjukkan kesabaran dan pengorbanan luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka rela meninggalkan tanah kelahiran, keluarga dan harta benda mereka demi mempertahankan iman dan menyebarkan ajaran Islam. Tiga, keberkahan yang menyertai Rasulullah. Peristiwa-peristiwa seperti peristiwa di kemah Ummu Ma'bad menunjukkan bahwa keberkahan Allah senantiasa menyertai Rasulullah. Keberkahan ini tidak hanya untuk beliau tetapi juga membawa kebaikan bagi orang-orang yang bersedia menerima dan mendukung beliau. Empat, hijrah sebagai simbol perubahan. Hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat, tetapi juga simbol perubahan dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan Islam yang penuh cahaya. Hijrah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri dan berjuang demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk senantiasa teguh dalam iman, sabar dalam menghadapi cobaan, dan selalu yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Sabar dan syukur menghadapi cobaan dan kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 200.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.
1: Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
2: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih dakwah,
3: gitu kan? Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener?
2: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
3: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
2: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
4: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
5: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, jumpa lagi di dalam rubrik Sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menggali lebih dalam prestasi gemilang Sultan Alp Arslan, seorang pemimpin besar dinasti Saljuk. Ia dikenang sebagai pemimpin yang menyatukan wilayah-wilayah Islam, berjihad di jalan Allah, dan menorehkan kemenangan penting di Syam dan Aleppo. Pendengar yang mulia, salah satu pencapaian terbesar dari Sultan Alp Arslan adalah keberhasilannya menyatukan wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya terpecah akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Setelah menjadi sultan pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan melanjutkan misi para pendahulunya untuk memperkuat dinasti Seljuk sebagai kekuatan utama dunia Islam. Dengan dukungan wazirnya yang bijak, yaitu Nizamul Mulk, Alp Arslan memimpin kampanye militer untuk menaklukkan Khurasan, Persia dan wilayah sekitarnya. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkannya mendapatkan stabilitas politik dan keamanan. Alp Arslan tidak hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Pendengar rahmati Allah, semangat jihad di jalan Allah adalah ciri khas kepemimpinan Alp Arslan. Ia selalu menempatkan keimanan sebagai landasan utama dalam setiap tindakannya. Salah satu bukti nyata dari semangat jihadnya adalah pertempuran Manzikir pada tahun 1071 Masehi. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun jihad Alp Arslan tidak hanya terbatas pada pertempuran besar seperti Manzikir. Ia juga memimpin ekspedisi untuk melindungi umat Islam dari ancaman-ancaman lokal, termasuk kelompok pemberontak dan suku-suku yang mengancam stabilitas wilayah Islam. Dengan jihad yang ikhlas dan penuh perencanaan, Alp Arslan berhasil menciptakan rasa aman di wilayah kekuasaannya. Pendengar yang budiman, salah satu babak penting dalam kepemimpinan Alp Arslan adalah penaklukannya atas wilayah Syam dan Aleppo. Wilayah ini sebelumnya berada dalam pengaruh Bizantium dan beberapa kelompok lokal yang tidak bersahabat dengan umat Islam. Penaklukan ini menjadi langkah strategis bagi dinasti Saljuk untuk memperluas pengaruh mereka ke arah barat. Aleppo, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan budaya, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Alp Arslan setelah pertempuran yang sengit. Penaklukan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi umat Islam di kawasan Syam. Dengan menguasai Aleppo, Alp Arslan membuka jalan bagi pengaruh Islam yang lebih luas di wilayah tersebut. Dampak penaklukan Syam dan Aleppo. Pendengar dirahmati Allah, penaklukan Syam dan Aleppo membawa dampak besar bagi dunia Islam. Di antaranya satu, stabilitas wilayah. Dengan menguasai Syam dan Aleppo, Alp Arslan menciptakan stabilitas di wilayah yang sebelumnya sering dilanda konflik. Stabilitas ini memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. 2. Perlindungan bagi umat Islam. Penaklukan ini memastikan bahwa umat Islam di Syam dan Aleppo mendapatkan perlindungan dari ancaman eksternal, khususnya dari Bizantium. Alp Arslan menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap wilayahnya. 3. Pengaruh Islam yang lebih luas. Dengan menguasai wilayah-wilayah strategis seperti Syam dan Aleppo, Alp Arslan memperluas pengaruh dinasti Saljuk dan memperkuat posisi Islam Sunnah di kawasan tersebut. Pendengar yang budiman, Alp Arslan tidak hanya dikenal karena kebijaksanaannya dan keberaniannya, tetapi juga kepemimpinan yang adil. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukannya mendapatkan pemerintahan yang baik dan rakyatnya diperlakukan pula dengan adil. Alp Arslan memahami bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah dan yang harus dilakukan dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Sultan Alp Arslan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Keimanan yang kokoh. Alp Arslan menunjukkan bahwa keberhasilan sejati hanya bisa diraih dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya selalu diawali dengan doa dan niat yang ikhlas. 2. Keberanian dalam bertindak. Sebagai seorang pemimpin, Alp Arslan tak pernah ragu untuk mengambil tindakan yang berani demi melindungi umat Islam. Keberanian ini dibarengi dengan strategi yang matang. 3. Pentingnya persatuan. Penyatuan wilayah Islam yang dilakukan oleh Alp Arslan menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang besar. 4. Keadilan adalah landasan kepemimpinan. Alp Arslan selalu memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil. Ia tunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Pendengar yang mulia, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir dengan tragis. Pada tahun 1072 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam. Ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Pendengar yang rahmati Allah, kisah Alp Arslan adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keimanan, keberanian, dan keadilan dalam memimpin. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan kali ini kita akan dalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Mughirah bin Qasim rahimahullah. Mughirah bin Qasim adalah salah satu tokoh terkenal dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis, ahli fikih, dan seorang perawi yang terpercaya di kalangan generasi salafus saleh. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hadis, memberi pengaruh yang besar dalam perkembangan ilmu fikih dan tafsir pada masa-masa awal sejarah Islam. Mughirah bin Qasim berasal dari sebuah keluarga yang terhormat di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Ia hidup pada abad pertama Hijriah dan termasuk dalam generasi tabi'in yang luar biasa. Mughirah lahir pada sekitar tahun 40-an Hijriah dan tumbuh besar di tengah-tengah perkembangan pesat dunia Islam setelah masa kejayaan para sahabat. Mughirah bin Qasim dikenal sebagai seorang yang berasal dari keturunan yang baik, dengan didikan yang kuat dalam agama dan ilmu pengetahuan. Mughirah bin Qasim dikenal sebagai seorang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan minat yang besar dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian bergabung dengan berbagai majelis ilmu. Ia bertemu dengan sejumlah ulama besar yang menjadi gurunya. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama terkenal dari kota Kufah yang menjadi sumber banyak pengetahuan fikih dan hadis di kalangan tabi'in. Pendengar yang dirahmati Allah, Mughirah bin Qasim dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia adalah seorang yang sangat teliti dan berhati-hati dalam memilih hadis yang ia riwayatkan. Mughirah bin Qasim tidak hanya mempelajari hadis dari para sahabat Nabi, tetapi ia juga banyak mendengarkan dari para tabi'in yang menjadi pengajar utama di kota Kufah dan Basrah, dua kota penting yang menjadi pusat pendidikan Islam pada masa itu. Sebagai seorang yang sangat memperhatikan ilmu, Mughirah bin Qasim juga tidak segan untuk mendalami fikih dan ilmu tafsir. Ia dikenal sebagai seorang faqih yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Salah satu aspek yang sangat dihargai dalam diri Mughirah bin Qasim adalah ketepatannya dalam menyampaikan ilmu, khususnya dalam soal hadis. Mughirah bin Qasim merupakan sosok yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis, sehingga ia dikenal sebagai seorang yang tidak akan meriwayatkan hadis kecuali jika dia benar-benar yakin akan kebenarannya. Pendengar yang budiman, Mughirah bin Qasim sangat dihormati sebagai seorang perawi hadis yang memiliki kedalaman pengetahuan. Ia banyak meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat Nabi, dan dalam setiap riwayatnya, Mughirah bin Qasim selalu berhati-hati dalam memastikan kebenaran dan keautentikan hadis yang ia sampaikan. Seperti banyak perawi lainnya, ia sangat memperhatikan rantai sanad dalam setiap hadis yang ia riwayatkan. Salah satu karakteristik yang sangat menonjol dari Mughirah bin Qasim adalah kehati-hatiannya dalam memverifikasi kebenaran sebuah hadis. Ia tidak akan meriwayatkan sebuah hadis kecuali jika ia yakin bahwa hadis tersebut memang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Pendekatan ini menunjukkan betapa besar penghargaan Mughirah bin Qasim terhadap kemurnian ilmu yang disampaikannya. Sebagai seorang yang dihormati dalam dunia hadis, Mughirah bin Qasim sering menjadi sumber rujukan bagi para ulama dan perawi hadis lainnya. Banyak dari riwayatnya yang telah menjadi bagian dari koleksi hadis yang diakui. Dan ia memiliki kontribusi besar dalam melestarikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain hadis, Mughirah bin Qasim juga dikenal memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang fikih. Sebagai seorang yang faqih, ia tidak hanya mengajarkan hukum-hukum Islam secara praktis, tetapi juga menerapkan pemahaman yang mendalam mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Mughirah bin Qasim adalah seorang yang menggabungkan pemahaman yang luas tentang Al-Quran dengan aplikasi hukum-hukum Islam dalam masyarakat. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya pentingnya memahami konteks sosial dan spiritual dalam setiap

0: Mughirah bin Qasim rahimahullah adalah seorang perawi hadis yang luar biasa dan seorang faqih yang sangat dihormati. Kehidupannya yang penuh dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan hadis menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Mughirah tidak hanya dikenal sebagai seorang hafiz yang luar biasa, tetapi juga sebagai seorang yang sangat berhati-hati dan teliti dalam menyampaikan hadis. Oleh karena itu, Mughirah bin Qasim layak dikenang dan dihormati sebagai salah satu ulama terkemuka yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Demikian kisah hidup Mughirah bin Qasim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia. Di mana pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membahas tentang tafsir ringkas, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wa la tankihul musyrikina hatta yu'minu wa la 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati bi'iznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan dalil haramnya menikahi wanita-wanita musyrik para penyembah berhala. Dan jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah telah mengkhususkan wanita ahlul kitab. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Dan dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab, yakni Ahlul Kitab sebelum kalian. Jika kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya sebagai gundik. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dalam hal ini Allah telah mengecualikan wanita-wanita ahlul kitab. Hal senada

0: juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Ad-Dhahhak, Rabi bin Anas, dan juga para ulama lainnya. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah, setelah menceritakan kesepakatan para ulama tentang dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab, ia berkata bahwa Umar radhiyallahu anhu melarang menikahi wanita ahlul kitab agar orang-orang tidak meninggalkan wanita-wanita muslimah atau karena sebab lain yang semakna. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengaku bahwa Isa adalah Tuhannya. Lalu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah selanjutnya, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Nah, As-Suddi rahimahullah mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah. Dia mempunyai seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika, Abdullah marah dan menamparnya. Lalu dia merasa takut dan mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang terjadi di antara Abdullah dengan budaknya. Maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana budak itu? Abdullah menjawab, ia berpuasa, sholat, berwudu dengan sebaik-baiknya, dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, wanita itu adalah mukminah. Lalu Abdullah bin Rawaha berkata, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahinya. Setelah itu, Abdullah pun melakukan sumpahnya itu. Maka beberapa orang dari kalangan kaum muslimin mencelanya dengan berkata, apakah ia menikahi budaknya sendiri? Padahal kebiasaannya pada saat itu, mereka ingin menikah dengan orang-orang musyrikin atau menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrik karena menginginkan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh, budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim telah ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama karena harta, kemudian karena keturunan, kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung. Juga diriwayatkan dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dunia itu adalah perhiasan, yakni kenikmatan. Dan sebaik-baik perhiasan atau kenikmatan dunia adalah wanita salihah. Lalu pendengar, selanjutnya firman Allah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Artinya, janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita yang beriman. Sebagaimana hal ini pun disebutkan di surat Al-Mumtahanah ayat 10. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Artinya, wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir itu. Dan orang-orang kafir itu pun tidak halal bagi mereka, ya wanita-wanita yang beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun dia menarik hatimu. Artinya seorang budak laki-laki yang beriman meskipun ia seorang budak hitam keturunan Ethiopia adalah lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik meskipun ia seorang pemimpin yang mulia. Karena kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengajak ke neraka. Maksudnya, bergaul dan berhubungan dengan mereka hanya akan membangkitkan kecintaan kepada dunia dan kefanaannya, serta lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, dan hal ini berakibat buruk, akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Lalu Allah berfirman, Wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati biiznih. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, yaitu melalui syariat, perintah, dan larangannya. Siapapun yang melaksanakan hal itu, maka akan memasukkan dirinya kepada surga dan juga kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara hadis.
2: Larangan hasad, iri hati. La hasada illa fi tsnaini, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh ada hasad kecuali terhadap dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, lalu ia menunaikannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian janganlah saling mendengki, jangan menipu dalam jual beli, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka ia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, dan menghinanya. Takwa itu di sini. Beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah sebagai keburukan bagi seseorang jika ia meremehkan saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
3: Dan 7.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, kembali puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan dan kucuran nikmat yang begitu banyak dan tak terhitung. Begitu juga tiada henti-hentinya mengalir kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, karena hanya sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selain bersyukur, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bersabar terhadap apa-apa yang menimpa kita, baik cobaan tersebut berupa sifatnya zahir, berupa sakit dan lain sebagainya, begitu juga yang sifatnya adalah yang batin, berupa kesempitan hidup, begitu juga kejahilan dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, ajaran Islam atau dinul Islam merupakan agama yang mengajarkan kita untuk toleran kepada sesama manusia. Agama Islam mengajarkan dan menyuruh kita agar peduli kepada orang lain. Begitu juga bersikap sosial, karena memang manusia merupakan makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa lepas, makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal, banyak amalan di dalam Islam yang merupakan ajaran mulia yang intinya adalah kepekaan sosial. Intinya adalah berbagi kepada sesama saudara kita, sesama muslim atau sesama manusia. Di antara ajaran dalam Islam yang mulia adalah bersedekah. Ya. Sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Yang pertama adalah, atau manfaat kita bersedekah yang pertama, yaitu dengan sedekah, ya, dengan sedekah kita telah melakukan atau melaksanakan satu amalan yang sangat utama, ya. Jadi amalan yang paling utama di dalam Islam diantaranya adalah kita bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadis sufla, wal yadul ulya hiya al munfiqatu wal yadus sufla yasailatu." Artinya adalah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa maksud dari tangan yang di atas, wal yadul ulya. Tangan yang di atas adalah seorang yang memberikan infak atau sedekah kepada orang lain. Wal yadu sufla yasailah. Adapun tangan yang di bawah adalah tangan yang menerima atau yang meminta. Ini anjuran yang menunjukkan bahwasanya sedekah merupakan satu keutamaan, ya. Lebih baik, ya. Khairun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khair, ya, lebih baik daripada kita apa? Menerima. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran yang sangat mulia sekali, memberikan motivasi kepada kita agar kita apa? Berbagi apapun yang kita punya, ya. Jadi kalau kita punya harta, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita punya ilmu, kita bagi kepada orang yang membutuhkan juga. Ya, kita punya nasihat, kita bagi. Itu lebih baik daripada apa? Daripada kita diam, ya, kemudian kita meminta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
0: Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Kepunyaannya lah kerajaan dan segala pujian, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan, dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim.
5: Salam FM, suara dakwah Islam.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam.
1: Bismillah.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah.
1: Bismillah.
0: Assalamualaikum.
1: Mendengar yang

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جانو تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسير ثباتا إذا هبت القصيمان وجأرا

membahas satu tema yang sangat penting sekali. Tema tersebut pentingnya bisa kita lihat dari rangkaian judulnya. Anak adalah anugerah, pondasi awal parenting nabawi. Sekarang parenting atau model parenting itu menjamur banyak. Secara umum biasanya ya parenting versi agama tertentu, versi etnis tertentu, versi ya mungkin barat, timur, dan lain sebagainya. Boleh jadi ada juga parenting yang good parenting nyebutnya, ada juga yang positive parenting. Tapi bagi kita kaum muslimin jangan lupa, ya mungkin dua kata lah yang mewakili, yaitu Islamic parenting atau parenting Islami dan tentu versi ya mungkin barat, timur, dan lain sebagainya. Boleh jadi ada juga parenting yang good parenting nyebutnya, ada juga yang positive parenting. Tapi bagi kita kaum muslimin jangan lupa, ya mungkin dua kata lah yang mewakili, yaitu Islamic parenting atau parenting Islami dan prophetic parenting atau parenting nabawi, seperti yang kita ambil di kesempatan kali ini. Judulnya sangat penting karena paling minimal dari judul itu kita bisa melihat tiga hal yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah anak. Tadi anak adalah dambaan. Anak adalah tujuan dua pasang. Sepasang ya, dua orang. Tujuan dua orang yaitu sepasang yang tadinya tidak kenal kemudian menjadi suami istri, untuk tujuan dia menikah, tujuan dia hidup, mengarungi bahtera rumah tangga adalah memiliki keturunan, anak. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang penting kedua dari rangkaian judul adalah anak adalah anugerah. Anugerah. Ketika kita mendengar kata anugerah, otomatis sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan. Kemudian pondasi awal penting, tapi yang paling penting yang ketiga adalah parenting nabawi. Sebagai kaum muslimin, setelah ayat-ayat Al-Quran, maka rujukan kita adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Petunjuk nabawi. Jadi bolehlah parenting Islami, boleh juga parenting nabawi. Tiga hal itu penting, sangat penting. Anak, anugerah, parenting nabawi atau parenting Islami. Ini ingin kita lakukan dalam pendidikan atau model pendidikan, atau kalau orang sekarang paling penting disebutnya adalah pola asuh. Pola asuh pendidikan, pola asuh parenting, pola asuh dalam parenting. Sebagai langkah awal, kita harus memahami sebagai seorang muslim, dan juga kalau istri atau perempuan adalah seorang muslimah, sudah menjadi bunda lagi gitu kan. Maka referensi kita, rujukan kita adalah tadi ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas tiga ayat sebagai renungan plus satu doa. Alhamdulillah itu bisa digunakan sebagai doa gitu kan. Nah itu tiga plus satu kurang lebih empat yang bisa kita jadikan renungan. Boleh juga dilihat di Al-Quran kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita bisa merenungkan surat Asy-Syura ayat ke-49 dan 50. Nah ini landasan kita ketika kita mendapat anugerah seorang anak, lalu kita ingin mendidiknya melalui parenting nabawi. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-49 dan 50. Di sini dikatakan awalnya adalah Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah subhanahu wa ta'ala kekuasaan atau kerajaan baik di muka bumi maupun di langit. Kalau kita ingat kata-kata kerajaan ataupun kekuasaan, pasti sudah mengandung makna kepemilikan. Karena kalau kita bacanya lillahi milku, itu hanya kepemilikan, belum tentu mengandung kekuasaan. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala,

0: dua itu kepemilikan, ada kekuasaan, kekuasaan mengandung kepemilikan. Itu pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa wujud atau fenomena kepemilikan, kekuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala? Ayat selanjutnya, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Setelah Allah menciptakan, maka Allah menganugerahkan yahabu, menganugerahkan kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Yahabu lima yasha'u inatha. Yaitu berupa anugerah seorang anak yang berwujud atau berjenis kelamin perempuan. Jadi anak yang lahir perempuan itu adalah anugerah. Loh kok disebutnya perempuan dulu? Karena banyak orang yang kalau mendapatkan anugerah lahirnya seorang anak perempuan, kurang ridho, benci. Bahkan ketika zaman jahiliyah, anak perempuan yang lahir di kubur hidup-hidup, dosa apa? Karena gak paham bahwasanya mereka itu adalah anugerah. Disebut dulu perempuan. Nah kemudian di lanjutannya adalah, dan Allah memberikan anugerah kepada seseorang yang Dia kehendaki, anugerah lain, yaitu apa? Seorang anak berjenis kelamin atau berwujud laki-laki. Jadi anak, anugerah, baik perempuan maupun laki-laki. Kenapa? Ada yang dapat anugerahnya perempuan saja, ada yang dapat anugerahnya laki-laki saja. Atau ada yang perempuan berturut-turut perempuan semua. Ada yang laki-laki, laki-laki semua. Lalu ada lagi enggak yang dianugerahkan sepasang? Ada. Di ayat lanjutannya coba. Atau Allah memberikan anugerah anak ini sejodoh, kalau kata bahasa kita. Laki-laki dan perempuan. Baik, laki-laki dan perempuan benar-benar artinya dua. Atau ada beberapa perempuan, ada beberapa laki-laki. Kan sering orang itu berseloro di antara kita. Kalau sudah punya anak laki-laki dulu atau perempuan dulu, lalu yang sepasangnya, alhamdulillah sudah sejodoh ya. Itu anugerah yang luar biasa. Dalam hal ini sebenarnya mereka mendapat anugerah juga, tapi kalau tidak mendapat anak, biasanya orang juga menganggap belum beruntung mendapat anugerah anak. Lanjutannya coba. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Nah, yang dapat anak laki-laki saja, perempuan saja, atau laki dan perempuan, bahkan mungkin banyak gitu kan. Itu ingat baik-baik, itu anugerah luar biasa. Ada yang bahkan ada sebagian di antara manusia, di antara yang berumah tangga ini, Allah jadikan aqimah, mandul. Tidak dapat anugerah seorang anak pun. Itu kita sering mendengar. 9 tahun pernikahannya, 10 tahun atau lebih, bahkan sampai sudah kakek nenek, Allah belum anugerahkan. Akhirnya apa? Dia berikan rasa cinta dan sayang. Anugerahnya ini adalah kepada ponakannya atau mengadopsi anak. Jadi kita harus paham, anak itu anugerah. Bahkan sampai ada orang yang ingin mendapatkan anak melalui teknologi modern, bayi tabung, melalui inseminasi jenis ini, jenis itu, dan lain sebagainya itu. Itu kan sampai ratusan juta, bahkan mungkin sampai miliaran. Karena berkali-kali belum berhasil gitu kan. Berkali-kali juga gagal gitu kan. Jadi harus dipahami dulu, anak adalah anugerah. Nah, dalam tafsir kita bisa lihat diantaranya dikatakan, hadil ayatu fihal ikhbaru an sa'atillahi ta'ala. Ayat ini memberikan deskripsi, gambaran tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merenungkan anugerah Allah itu besar. Makanya kita sering melihat kalau di mobil biasanya gede itu, hadza min fadli Rabbi. Punya mobil itu adalah ini anugerah Allah. Dan punya anak lebih dari mobil. Masya Allah. Itu anugerah luar biasa. Maka dilanjutkan, anugerah Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Sa'ati mulkihi. Yaitu tentang besarnya kekuasaan, kerajaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Wa nufudhi tasarrufihi fil mulki wa fil khalqi liman yasha. Dan agungnya pelaksanaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk berdaya upaya dalam kekuasaannya, diantaranya adalah menciptakan apa yang Allah hendaki. Fenomena hari ini dan insya Allah disebut sebagai fenomena akhir zaman, katanya banyak bermunculan makhluk-makhluk aneh, khususnya dari palung pedalaman laut yang paling dalam. Katanya ada megalodon yang masih hidup, karena ada hiu yang aneh dan muncul ke permukaan gitu kan. Ada juga cumi-cumi raksasa, ada juga benda-benda atau makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu kan. Itu menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru sebagian kecil saja. Nah fenomena ini, itu pun harus kita pahami. Lahirnya seorang anak, ini pun kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan anugerah yang luar biasa. Kita lanjutkan dalam tafsirnya adalah, Allah ciptakan makhluk ini sesuai yang dia kehendaki. Wattadbir li jami'il umur. Kekuasaan Allah juga mencakup seluruh urusan. Ingin hujan, belum diberi. Pawang-pawang palsu berkentayangan, gak bisa. Atau yang paling ekstrim adalah, kalau matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, coba dirubah. Gak ada yang mampu. Itu pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kok yang ini anaknya sedikit, yang ini anaknya banyak. Yang ini kok miskin banyak, yang kaya malah sedikit. Itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta inna tadbirahu ta'ala min umumihi annahu yatanawalul makhluqa anil asbabil lati yubashiruhal ibad. Sampai-sampai salah satu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar seorang hamba ini jika ingin mendapatkan sesuatu termasuk mendapatkan anak, maka harus mencari sebab. Bukan karena apa? Allah berikan sebab bahwasanya untuk punya anak ada sebabnya. Dan sebabnya adalah menikah dari yang lain jenis. Sama umur, beda umur jauh, gak apa-apa. Yang penting beda jenis. Bukan sejenis, bukan. Ini kan ngaco zaman sekarang itu banyak seperti itu gitu kan. Binatang saja ngerti gitu kan. Ini manusia gak ngerti gitu kan. Nah, sebab tersebut di Atlantara, di dalam tafsir katakan, فَإِنَّ النِّكَهَ مِنَ الْأَسْبَابِ لِوِلَادَةِ الْأَوْلَادِ فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يُعْتِهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ مَا يَشَى. Sebab ingin mendapatkan anugerah anak adalah dengan menikah. Maka menikah juga adalah anugerah.
1: Bismillah, alhamdulillah.

0: nikah tersebut akan lahir seorang seorang anak. Dan tadi dalam tafsir nanti kelanjutannya, dan kita bisa jelas baca dalam ayat Al-Quran tadi, ada yang Allah anugerahkan anaknya laki-laki, ada yang Allah anugerahkan.
1: Bismillah, alhamdulillah.

0: Itu doa kita. Doa apa? Doa agar kita dianugerahkan. Anak-anak keturunan dan istri-istri kita juga jadi anugerah juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, hab anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami. Ya, kalau perempuan yang berdoa, pasangan-pasangan kami, suami kami dan juga anak-anak keturunan kami. Anugerahnya yang bagaimana? Anugerah yang bukan sekedar anugerah, tapi anugerah yang bertambah menjadi anugerah selanjutnya. Qurrata a'yun, yaitu penyedap pandangan mata, pengadem atau penyejuk jiwa kita. Mata hati dan mata batin kita sejuk juga, adem juga. Lalu anugerahnya ditambah juga ingin oleh kita semua dengan doa ini. Waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun ini ternyata menjadi imam. Bukan sembarang imam, tapi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat dalam tafsir misalnya, dikatakan du'a'uhum ya'udu ila naf'i umumil muslimina. Ini adalah doa. Doa siapa? Doa orang-orang beriman yang sudah berpasang-pasangan, terutama menjadi suami istri. Baik belum punya anak maupun sudah punya anak, ingin nambah anak atau ingin mendidik anak agar baik. Doanya adalah doa yang berlaku bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi seluruh kaum muslimin. Qurrata a'yun bukan hanya bagi diri sendiri, bagi kaum muslimin, sekaligus imaman lil muttaqin, imam bagi orang beriman yang bertakwa. Kenapa? Ada sebab. Li'anna bisolahi man dzukir yakunu sababan li solahi katsirin mimman yata'allaqu bihim wa yantafi'u bihim. Karena dengan kesolehan orang-orang yang disebut, yaitu pasangan kita, keluarga kita, istri kita, dan juga anak-anak kita yang menjadi anugerah ini, maka kebaikan ini akan berdampak luas bagi orang lain. Yaitu siapa? Orang yang ada dan berhubungan dan mengambil manfaat dari kesolehan keluarga kita. Oleh karena itu dalam masyarakat ada gium ataupun
1: Bismillah, Alhamdulillah.

0: soleh dan soleha, masyarakatnya otomatis soleh dan soleha. Jadi kalau masyarakat tidak soleh dan soleha, berarti banyak anggota keluarganya, anggota masyarakatnya.
1: Bismillah, alhamdulillah.

0: diri sendiri. Apa itu? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, soleh terhadap orang tuanya. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita lihat berita anak membunuh orang tuanya. Na'udzubillah, anak memenjarakan orang tuanya. Anak
1: Bismillahirrahmanirrahim.

harus waspada. Yang ketiga, anak yang soleh atau soleha itu cirinya adalah dia juga soleha untuk orang lain. Artinya apa? Bermanfaat bagi orang lain. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat, dasarnya apa? Seperti ayat sebelumnya, anugerah. Anak adalah anugerah. Lantas kita bertanya pada diri kita sendiri, alhamdulillah dapat anugerah. Iya betul, alhamdulillah. Kalau begitu, ya biarin aja lah, cuek saja. Tidak.

0: dalam atau tentang masalah anak-anak kalian, berarti yang sudah menjadi ayahanda dan bunda. Sudah menjadi suami istri, lalu sudah punya bingkai kebahagiaan lanjutan berupa punya anak. Apa firman Allah-nya? Allah wasiatkan. Wasiat itu adalah orang seperti pergi jauh dan akan balik lagi. Atau mau meninggal dunia. Wasiat tentang anak. Jadi anugerahnya jangan dibiarkan saja. Dikawal anugerah ini, bertanggung jawab terhadap anugerah ini, didik anugerah tersebut. Wajib menjadi anak yang soleh dan soleha melalui pendidikan yang benar. Apa itu? Parenting nabawi, parenting islami. Nah, kita lihat dalam tafsir. Ai auladikum. Maksudnya adalah anak-anak kalian, anak kita semua, kata Allah. Ya ma'syarul walidain. Anak-anak kalian, wahai para orang tua. Terutama yang sudah punya anak. Mau satu, mau dua, ataupun banyak. Indakum wada'i'u. Anak itu yang selain menjadi anugerah, dalam tafsir dikatakan dari ayat An-Nisa ayat 11 ini, mereka adalah titipan. Amanat, maka perlu diberikan wasiat. Jangan sampai berkhianat terhadap amanah dan titipan tadi. Anak-anak di sisi kita dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah, itu tiada lain adalah amanat titipan. Qad wasaqakumullahu alaihim, dan titipan ini Allah berikan wasiat kepada kita. Apa wasiatnya? Dalam tafsir dikatakan litaqumu bimasalihihim adiniyati wadunyawiyati, yaitu agar kita memperhatikan urusan anak-anak kita, kemaslahatan anak-anak kita. Kemaslahatan itu berarti mendapatkan yang baik tentang perkara keagamaan atau akhirat dan tentang masalah dunia. Jadi ketika kita menyadari anak adalah anugerah, anugerah ini adalah ternyata titipan Allah dan kita diberikan wasiat terhadapnya, maka kita harus memperhatikan pendidikan itu bukan dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, anak soleh dan soleha cukup. Anak cerdas belum cukup. Maka dulu sempat populer beberapa tahun yang lalu istilahnya, kalau anak cerdas dunia akhirat. Anak cerdas dunia dan akhirat. ACDA. Cerdas saja enggak cukup. Berapa banyak orang yang cerdas menjadi koruptor besar? Itu pertama. Maslahat mereka, kebaikan mereka yang anugerah ini, titipan ini berada di atas fitrah ini harus dikawal agar mereka mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Berarti parentingnya adalah parenting dunia dan akhirat. Ini dasarnya karena anugerah. Kemudian dilanjutkan, fatu'allimunahum wa tu'addibunahum. Maka wahai para orang tua, didiklah anak-anak kalian dan beradabkan anak-anak kalian. Pendidikan dan beradab. Beda. Ketika disebutkan salah satunya mengandung yang lainnya. Tapi ketika disebut pendidikan dengan adab, beda. Apa bedanya? Teori sekarang mengatakan kalau pendidikan itu biasanya transfer pengetahuan. Pendidikan itu adalah transfer skill. Skill biasanya tangan, kaki, dan juga yang lainnya. Tapi kalau adab adalah transfer adab. Kalau orang barat itu adalah transfer of values. Mentransfer nilai-nilai. Adab, etika, santuilah kalau bahasa sekarangnya gitu kan. Mentransfer apa? Heart. Orang bilang heart. Nilai hati. Ada orang yang pintar tapi tegaan, gak punya hati. Jadi didik beradabkan anak kalian. Itu adalah pemahaman dari parenting nabawi bahwa anak adalah anugerah. Apalagi dalam tafsir katakan watakufunahum anil mafasidi. Proteksi, lindungi anak-anak kalian, anak kita semua dari kerusakan-kerusakan. Kerusakan akidah, kerusakan pemikiran, dekadensi moral. Kerusakan karena penghidupan yang semakin sempit. Mencari yang halal ditinggalkan, mencari yang haram. Bahkan ada selorohan, na'udzubillah min dzalik, nyari yang haram saja. Susah apalagi yang halal. Ini gak benar, ini jangan ikut. Kan kita juga sering mendengar, sebagian kita sedang menghadapi hidup di zaman edan. Tapi jangan sampai larut. Sehingga gak boleh meneruskan kata-katanya, yen ora melu edan, ora keduman, katanya gitu kan. Kalau kita gak ikut edan gila dalam zaman yang gila ini, kita gak akan kebagi. Enggak, kita harus waspada. Kalau zaman edan itu hanya sebagian, ada anugerah Allah yang kita insya Allah gak edan. Jangan ikutan, jangan larut. Itu pun bagian dari pendidikan. Awas, yang rusak-rusak ini bahaya. Proteksi, lindungi. Kalau sekarang ada COVID-19, orang ingin dapat imunitas, ya kan? Imunitas yang terbaik bagi anak adalah jangan sampai mereka terserempet, apalagi sampai banyak mengalami atau terjerembab dalam kerusakan-kerusakan. Ini parenting nabawi. Dan dasarnya adalah karena mereka adalah anugerah. Lanjutan. Wa ta'murunahum bita'atillahi wa mulazamati taqwa ala dawam. Dan jangan lupa, anak-anak kita ini, karena mereka adalah anugerah, jangan ragu. Perintahkan mereka agar selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dan dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu. Jangan sampai ditinggalkan. Ustadz, kalau masuk kantor takwanya, taatnya tinggalin dulu ya. Nanti kita gak kebagian proyek. Iya kan? Nanti kita gak dapat uang bagian yang begitu-begitulah Ustadz. Jangan. Takwa gak boleh hilang sekejap. Taat kepada Allah gak boleh hilang sesaat pun. Nah, di sini dalam tafsir dikatakan salah satu referensinya bahwasanya kita mendidik adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Di sini kata pendidikan, lindungilah, proteksilah, cegahlah anak kalian dari memasuki kobaran dan jilatan api neraka. Jadi bukan ngelus-ngelus dulu, bukan memanjakan dulu. Proteksi, cegah, larang. Awas, ada corona. Sekarang, awas, masuk neraka anak. Seperti itu. Itu karena memahami anak adalah anugerah. Masa anugerah mau dirumuskan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Dan juga landasannya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, masing-masing kalian, seluruh kalian adalah pemimpin. Dan ingat, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinnya. Yang paling dekat adalah kepemimpinan rumah tangga, kepemimpinan dalam pendidikan anak. Dan sebagai penutup, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendengar saudara kita, teman kita, atau kaum muslimin ada yang kelahiran anak, doanya apa? Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balago asyuddahu wa ruzikta birrohu. Itu alhamdulillah kalau sekarang itu sering jadi meme atau meme ya. Nanti jadi PP atau DPWA kan biasanya. Kirim kalau dia yang lahir gitu kan. Yang afdol itu, yang mulia itu ngomong. Ngomong itu berarti kalau ketemu face to face ngomong. Yang afdol, dan ada yang mengatakan gak bisa kalau gak diucapkan. Gak sampai pahalanya, gak sampai doa kemesraan dan harmonis ini. Ya diomongkan lebih baik. Telepon. Telepon. Kan bisa telepon, ya kan? Bisa telepon. Atau ketemu, atau malah sengaja untuk menemuinya. Kalau kita renungkan ini tentang dasar anak adalah anugerah, dan ini adalah pondasi awal dari parenting nabawi. Kita renungkan. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu. Ini kan persis seperti doa ketika menikah, enggak? Barakallahu laka wa baraka alaika. Dua kali. Laka dan alaika. Maka ada ulama yang berpendapat barakallahu laka adalah semoga Allah memberkahimu atas keturunan di kemudian hari. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu atas pendidikan anak keturunanmu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat laka wa alaika mendapat berkah dari berbagai penjuru. Penjuru. Subhanallah, itu doanya persis dengan doa ketika barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Awal-awal nikah itu. Kalau ada orang yang nikah, seringnya kita mengucapkan semoga banyak anak, banyak rezeki. Sebagian ulama mengatakan enggak suka doa ini. Bahasa Arabnya birrofa wal banin. Semoga engkau sejahtera dan banyak anak gitu kan. Yang terbaik tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Tiga itu keberkahan lak untukmu, keberkahan atasmu, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua yang tadinya berserak, berpencar, bukan orang yang saling mengenal, menjadi orang yang bersatu padu, bersinergi dalam kebaikan. Apa berkahnya doanya ketika ada anak fil mauhubi laka? Mauhub itu artinya anugerah. Kepada anugerah yang Allah berikan kepadamu, apa anugerahnya? Anak. Anak nama lainnya adalah selain walad atau al-maulud, al-mauhub, yang dianugerahkan. Pertama itu doanya luar biasa. Yang kedua penggalannya wa syakartal wahiba. Semoga engkau yang telah mendapatkan anugerah ini bersyukur al-wahib kepada sang pelimpah dan pemberi anugerah. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur mengandung dua makna. Satu, ridho. Mau laki-laki, mau perempuan. Mau sedikit, mau banyak. Yang enggak ridho itu katanya yang banyak. Katanya, kenapa? Aduh, ribut dulu, enggak bisa tidur. Apalagi kalau anaknya lah, adalah tunji, setahun siji, setahun satu gitu kan. Ribut, gak bisa tidur, gak bisa mendidik. Bayaran semakin susah. Khususnya menghadapi COVID-19 ini, kuotanya banyak. Sabar. Syukuri itu. Al-wahibah kepada Allah yang telah menganugerahkannya. Subhanallah. Yang kedua, kata syukur ini adalah syukuri juga dengan mendidiknya. Tanggung jawab. Ini. Subhanallah. Yang ketiga, wabalago asyuddahu. Dan semoga anak yang menjadi anugerah bagimu ini sampai kepada masa dewasa. Dalam syarah hadis, masa dewasa ini asyabab wal quwwah wa tulal umur, yaitu semoga dia sampai pada masa dewasanya. Orang sering sebut golden age, usia emas. Dan mudah-mudahan dia juga sampai kepada masa energik dan kuatnya. Yaitu kapan? Sampai umur 40-an. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau mau tambahkan 15 sampai 17. Itu energik. Makanya orang yang umur 40 itu biasanya kebanyakan nyalonin jadi pemimpin. Usia matang. Usia sudah banyak makan asam garam. Usia orang sudah menilai sukses nih. Dengan sukses yang banyak. Bukan hulus saja, bukan manis saja, bukan. Kemudian, boleh juga diartikan, semoga umurnya panjang anakmu. Boleh jadi anakmu panjang melebihi umurmu, atau engkau sudah meninggal dunia, dia masih hidup panjang dan lama lagi. Tiga kemungkinan dalam syarah hadis. Dan yang terakhir doanya adalah, waruzikta birrohu. Semoga engkau diberikan rizki. Rizki itu anugerah. Tuh, anak adalah anugerah. Semoga dapat rizkinya adalah anugerah apa? Berupa kebaktian seorang anak. Rasa berbakti seorang anak. Aduh, seneng banget itu orang tua. Alhamdulillah anak saya walaupun kurang pinter, kurang kaya, tapi berbaktinya luar biasa. Apalagi kalau anaknya sudah berbakti, kaya, pinter lagi. Masya Allah. Itu mah tinggal enjoy lah, tinggal santuy saja kita. Dari sini, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mendidik anak dengan parenting islami, dengan parenting nabawi, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga yang dipahami oleh para ulama, pahami dulu adalah bahwa anak adalah anugerah, sehingga mendidiknya adalah mendidik untuk menjaga anugerah, mendidik untuk menumbuh kembangkan anugerah tersebut, mendidik agar anugerah ini bisa kita rasakan sampai kita meninggal dunia dengan husnul khotimah. Itu kuncinya. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 21 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah berkata, orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya kuat, tidak terpengaruh oleh prasangka, dan tidak gelisah oleh semua peristiwa. Dikutip dari kitab Ar-Rasail Al-Mufidah.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah yang sangat penting, yaitu bahaya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Nah, siapakah kaum munafikin ini? Munafik secara bahasa ini dari kata nifaq. Dan nifaq itu artinya menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan penampilan luarnya. Jadi menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang berbeda dengan apa yang tampak secara lahiriahnya. Atau bisa dikatakan, kemunafikan ini adalah menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Allah menyifati orang-orang munafik ini seperti sebagai orang yang udzab-dzabi, yang membunglon kalau bahasa saya. Ya. Allah berfirman di ayat yang ke-143. Udzab-dzabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'a. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka, orang-orang munafik ini, mudzabdzabi, yani ragu-ragu dan bimbang. Tidak punya prinsip yang tegas dan jelas. Mengambang, ya. Ragu-ragu dan bimbang. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak seperti orang-orang mukmin yang sejati. Jadi mereka tidak berperilaku dan tidak punya kepribadian seperti orang-orang mukmin yang sejati, yang jujur. Dan mereka juga tidak menyatakan diri sebagai orang kafir. Mereka tidak menampakkan jati dirinya sebagai orang mukmin yang jujur, tapi juga tidak mau disebut kafir, tidak mengatakan dirinya kafir. Jadi tidak jelas jati dirinya. Ya. Membunglon. Jadi mereka ini seperti bunglon. Binatang, bunglon yang khas itu, ya, yang unik. Jika bunglon ini hinggap di pepohonan yang warnanya hijau, dia akan berwarna hijau, ya, tubuhnya berwarna hijau. Jika bunglon ini hinggap di tanaman yang daunnya kuning, dia akan berwarna kuning. Jika mendatangi pohon yang berwarna merah, warnanya akan merah, warna tubuhnya merah. Jadi seperti itu, membunglon. Ya. Jadi kemanapun dia ada, dia akan beradaptasi, ya, akan menyatakan dirinya sebagai bagian dari mereka. Tidak memiliki prinsip yang tegas dan jelas, tidak memiliki keimanan sebagaimana keimanan kaum muslimin, tapi juga tidak terang-terangan menyatakan kafir. Ya. Jadi, apa namanya, mengambang. Tidak memiliki prinsip yang jelas, ragu-ragu dan bimbang. Ini sikap perilaku mereka seperti diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, karena bahaya mereka lebih dahsyat daripada bahaya orang-orang kafir, ya, dan tikaman mereka lebih mematikan dan lebih menyakitkan daripada tikaman orang-orang kafir, atau musuh-musuh kafir yang jelas-jelas kafir, maka azab mereka di akhirat pun lebih dahsyat dari orang-orang kafir. Karena itu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Fid darkil asfali minan nar, di dasar atau di kerak neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan kau tidak akan dapati untuk mereka seorang penolong pun. Jadi hukumnya di akhirat mereka kekal di dalam neraka jahannam dan bahkan di dasar neraka yang paling bawah. Kenapa Allah menghukum mereka dengan hukuman yang paling dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang kafir lainnya? Karena bahaya mereka terhadap kaum muslimin lebih dahsyat daripada bahaya orang-orang kafir. Dan juga orang-orang munafik ini, mereka dengan sikapnya, dengan sikap kepura-puraannya, ya, perilaku mereka, seakan-akan mereka ini menipu Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka seolah tidak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka kelak di hari kiamat. Jadi tadi saya sebutkan sebagai contoh orang-orang munafik ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yang selalu membuat masalah di tubuh kaum muslimin. Selalu membuat keresahan, menggelisahkan kaum muslimin. Dan berulang kali membantu musuh-musuh Islam untuk mengalahkan kaum muslimin. Berulang kali. Membantu kaum Yahudi dan juga kaum Quraisy untuk mengalahkan kaum muslim. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, ya, di masa kekhalifahan Rasyidin, itu di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ini kekuasaan Islam meluas ya. Di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khilafah Islam telah meluas sekali ya. Dan Islam demikian jaya dan kuat. Dan tidak mungkin dihadapi oleh orang-orang Yahudi serta orang-orang kafir. Maka muncul seorang munafik dari kalangan kaum Yahudi. Bahkan dia pendeta, seorang pendeta Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba, seorang Yahudi Yaman. Dia merasa dengki dan benci dengan kekuatan Islam yang semakin hari semakin berkembang, semakin kuat. Dan dia tidak mungkin menghadapi dengan tentara perang. Kaum Yahudi tidak mungkin menghadapi kekuatan Islam dengan tentara perang. Maka sebagai tipu muslihatnya, Abdullah bin Saba ini menyeberang ke Madinah ya, dan menyatakan diri Muslim. Ucapkan dua kalimat syahadat, dan menyatakan diri sebagai seorang mukmin, dan dia menampakkan kezuhudan terhadap dunia dan kesolehan. Ya. Jadi tidak sekedar menyatakan diri seorang muslim, tapi dia juga menampakkan kesolehannya, ya. Kesolehan dan keibadahannya ditampakkan. Dan diam-diam dia menyebarkan pemahaman yang berbahaya ya, di tubuh kaum muslimin, di tengah kaum muslimin. Tapi seruan atau ajakan Abdullah bin Saba ini tidak mendapat sambutan di Madinah, di Makkah, dan di kota-kota yang di situ ada para sahabat. Sehingga Abdullah bin Saba mengungsi jauh ke Irak, ya, ke kota Kufah, Basrah, dan Madain di Persia, di Iran. Merekrut umat-umat Islam yang awam, yang baru masuk Islam, yang belum mengenal tentang prinsip-prinsip Islam secara baik. Nah, orang-orang Islam yang awam ini direkrut oleh Abdullah bin Saba dan dimasukkan doktrin pemahaman bahwa yang berhak menjadi khalifah itu sebenarnya adalah Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Sehingga khalifahan Uthman ini tidak sah. Khalifah Uthman dan juga dua khalifah sebelumnya, mereka ini merampas hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemahaman buruk ditanamkan kepada orang-orang muslim yang awam. Dan dia dapat pengikut. Maka pengikut Abdullah bin Saba ini yang kemudian memberontak sehingga menyebabkan syahidnya Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Siapa yang mengepung Khalifah Uthman, mengepung rumah Khalifah Uthman, jumlah sekitar 400-an ya, yang mereka bagian dari kaum muslimin, menyatakan diri kaum muslimin ya, tapi memprotes dan memberontak Khalifah Uthman, bahkan sampai membunuhnya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah kader-kader Abdullah bin Saba, para pengikut Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, seorang munafik ya, seorang Yahudi yang bermunafik, berpura-pura masuk Islam, kemudian mencari pengikut dari kalangan kaum muslimin, sehingga berhasil melaksanakan misinya, yaitu membunuh khalifah atau pemimpin tertinggi kaum muslimin. Nah, lihat, kejahatan orang munafik terhadap Islam dan kaum muslimin. Tentara Romawi yang besar, tentara Persia yang besar, tidak mampu masuk ke kota suci Madinah. Tidak mampu menyerang ke wilayah khilafah Islam. Jangankan ke kota Madinah, ke perbatasan khilafah Islam, tentara Romawi yang besar, tentara Persia yang kuat, gak mampu mendekati wilayah, batas-batas wilayah negara Islam. Apalagi sampai membunuh pemimpin tertinggi kaum muslimin, yaitu Khalifah Uthman bin Affan. Mereka tidak mampu, dan tidak pernah berpikir untuk ke sana. Tapi seorang munafik yang mendapat pengikut, mampu melaksanakan misi yang tidak dapat dilaksanakan oleh kekuatan kafir yang besar sekalipun. Ini bukti, ya. Jadi pukulan orang-orang munafik ke tubuh kaum muslimin itu lebih berbahaya, ya. Tikaman mereka lebih maut, ya. Lebih menyakitkan. Karena mereka musuh dalam selimut dan bahaya mereka lebih besar daripada orang-orang kafir di luar tubuh kaum muslimin. Kemudian juga satu contoh lagi dari orang-orang munafik ini di abad ini, di abad 20 adalah Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin Turki, ya, pemimpin negeri Turki. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini leluhurnya adalah kaum Yahudi, ya, Yahudi dari golongan Donma, ya. Jadi di Turki ada komunitas Yahudi yang disebut Donma, ya. Yahudi Donma ini Yahudi yang sangat fanatik memegang agama Yahudi. Nah, Mustafa Kemal ini keturunan dari mereka. Jadi leluhurnya adalah orang-orang Yahudi tulen. Dan dia sendiri sebenarnya bukan Muslim. Dia berpura-pura masuk Islam, berpura-pura menyatakan Muslim, kemudian masuk dalam militer Turki, dan pangkatnya naik secara bertahap, ya, sampai ketika dia naik di pangkat yang tinggi, di militer Turki, ya, jabatan yang sangat tinggi, dia kemudian mengklaim dirinya sebagai presiden, ya, dia menyatakan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Turki. Kemudian dia membubarkan khilafah Islam. Dialah yang menumbangkan sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Dan itu terjadi di tahun 1924. Ini kira-kira satu abad yang lampau, ya. Jadi peristiwa ini terjadi kurang dari satu abad yang lampau. Nah, siapa yang menumbangkan khilafah Islamiyah Utsmaniyah? Seorang munafik. Bukan tentara Inggris, bukan tentara Rusia atau tentara Prancis. Tapi dari dalam tubuh kaum muslimin sendiri, ya. Seorang petinggi militer dari dalam tubuh kaum muslimin yang ternyata dia munafik. Yang diam-diam dia munafik. Dia ini yang melakukan eksekusi langsung untuk membubarkan dan meruntuhkan khilafah Islamiyah di Turki yang telah bertahan selama berabad-abad. Memang, runtuhnya khilafah Islamiyah Utsmaniyah bukan karena satu sebab itu saja. Sebelumnya sudah ada sebab-sebab dari dalam maupun dari luar. Ya. Ada sisi-sisi kelemahan yang muncul di dalam tubuh khilafah sendiri, memang ada. Tapi kehancuran totalnya, ya, kehancuran langsungnya itu di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Dan oleh rakyat Turki, dia dijuluki Atatürk. Atatürk artinya Bapak Turki. Artinya rakyat Turki terkecoh oleh orang ini. Ya, dan menjulukinya sebagai Bapak Turki, Atatürk. Dan apa sepak terjangnya setelah dia berkuasa? Setelah dia berkuasa, lihat. Dia melarang azan dalam bahasa Arab. Dia melarang kitab suci Al-Quran ditulis dengan huruf Arab. Kitab suci umat Islam Al-Quran harus ditulis dengan huruf Latin. Dan azan harus dikumandangkan dengan bahasa Turki. Dan dia melarang keras jilbab. Tidak boleh kaum muslimah Turki keluar rumah dengan mengenakan jilbab atau busana muslimah. Polisi Turki akan dikerahkan untuk merenggut jilbab atau kerudung mereka. Dan terakhir, dia berwasiat sebelum meninggalnya supaya jenazahnya tidak disolatkan. Ini wasiatnya. Ini Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekulerisme Turki. Dialah yang merubah sistem khilafah Islam yang menggusur syariat Islam dan menggantinya dengan hukum-hukum sekuler. Dan dia menerapkan sistem sekulerisme yang sampai hari ini masih bertahan di negara Turki. Dan pengaruhnya juga meluas ke negara-negara Islam lainnya. Jadi tokoh sekulerisme di dunia Islam adalah seorang munafik. Ya. Kemudian juga setelah itu, ada seorang pemikir Mesir yang bernama Taha Hussein. Taha Hussein, seorang Muslim Mesir yang belajar sampai mencapai titel doktor di Prancis, di Sorbonne di Prancis. Sepulang dari Prancis dengan menggondol titel doktornya itu, dia diangkat oleh Raja Faruk sebagai Menteri Pendidikan. Ya. Nah, dia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Mesir. Nah, setelah dia menjabat Menteri Pendidikan di Mesir, dia punya kebijakan bahwa rakyat Mesir ini harus menjiplak 100% seperti Eropa, seperti rakyat Eropa. Jadi dia hendak membaratkan kaum muslimin di Mesir. Dan dia mengadopsi kurikulum dari baratnya, sistem pendidikan baratnya, dan sistem budaya, kultur dari barat diserap, diadopsi, dan diterapkan di negeri muslim Mesir. Nah, jika orang semacam ini mati dalam kemunafikan, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan bahaya mereka terhadap kaum muslimin sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak terkecoh, tidak terkelabui dengan tokoh-tokoh munafik yang terkadang mereka itu tampil sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, tampil sebagai pemimpin lembaga atau ormas dan sebagainya, tapi sikap-sikap mereka sangat jelas sekali berpihak kepada orang-orang kafir dan menjauh serta merendahkan kaum muslimin. Kita harus waspada. Dan seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam satu lubang dua kali. Ya. Kita harus mengambil pelajaran dari keterpurukan Islam pada masa-masa silam akibat ulah orang-orang munafik. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita kemasukan benih-benih atau sifat-sifat orang-orang munafik ini. Nah, ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meneguhkan iman di dalam hati-hati kita dan menggolongkan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang mukmin yang jujur, yang berpegang teguh dengan Islam, dengan akidah Islam, sampai akhir hayat kita. Ini yang dapat saya sampaikan insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
9: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini temanya tentang nasihat untuk orang tua terhadap putra-putrinya. Tentu sebagaimana kita tahu, kalau kita lihat di kehidupan hari ini, di mana kondisi yang ada, ya, atas maraknya kehidupan kita hari ini, begitu rusaknya kondisi sosial yang ada dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, tentu sebagai orang tua, setiap kita tanpa terkecuali akan amat sangat prihatin dan khawatir terhadap perkembangan pergaulan dari putra-putri kita semua. Jangankan orang-orang yang beriman, jangankan orang-orang yang saleh dan salehah, yang menginginkan dirinya, keluarganya dalam kondisi yang baik, yang menginginkan putra-putrinya berkembang sesuai dengan fitrah keislamannya, yang menginginkan putra-putrinya tumbuh pada perkembangan-perkembangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma islami. Orang-orang yang tidak peduli terhadap itu, atau orang-orang tua, bapak dan ibu yang tidak peduli dengan kondisi anak-anak mereka, pertumbuhan mereka, dan bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri, pun tidak menginginkan kalau putra dan putrinya ada dalam hal-hal yang dapat menjatuhkan kehormatan dirinya. Ini secara umum saja. Orang tua tidak akan mungkin menginginkan, seburuk apapun dirinya, tentu tidak menginginkan anak-anaknya, putra dan putrinya, lebih buruk darinya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dari dirinya. Kalau kita melihat kondisi yang ada pada kesempatan kali ini, ya, dan ini tentu semua bukan cuma sekedar masalah, ini hanya gambaran saja. Tentu kondisinya lebih buruk dari itu. Tentu bukan cuma ini, keburukan atau kondisi yang kita hadapi hari ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, dan tentu di dalamnya adalah anak-anak kita yang sedang ada di dalam perkembangan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kalau kondisinya lebih mengkhawatirkan dari hal-hal ini, belum termasuk di mana narkoba, belum termasuk di dalamnya kekerasan, ya, belum termasuk di dalamnya pembunuhan, belum termasuk di dalamnya pergaulan-pergaulan negatif lainnya yang berurusan dengan hal-hal yang mencoreng nama baik orang tuanya. Belum lagi yang lebih buruk dari itu semua, apa? Kesyirikan dan kekufuran yang mengintai di mana saja tempat setiap orang berada dalam dunia yang begitu bisa menyatu dalam satu waktu dan dalam satu tempat pada hari ini, ya, dunia yang mudah kita putar-putar dengan jari jemari kita, ditelunjuk-telunjuk dan jempol jari kita ini, ya, dunia itu bisa kita lihat ada dalam genggaman kita melalui gadget, melalui HP dan laptop kita, itu kita bisa melihat dunia dengan segala macam hal yang amat sangat memiriskan. Tentu di lain sisi ada sisi positif, ada sisi hal yang baik. Tapi posisi atau hal-hal yang berkaitan dengan kenegatifan, tentang hal-hal yang buruk untuk perkembangan anak, untuk perkembangan keagamaan, lebih-lebih di Islam, maka ini satu hal yang perlu kita khawatirkan bersama-sama dan perlu kita peduli bersama-sama. Kenapa? Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Ketika seorang sudah berkeluarga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang sering kita ulang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan ahl kalian, keluarga kalian. Keluarga itu yang paling terkecil dalam lingkup kita hari ini adalah istri dan anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini menjadi tanggung jawab besar.

lanjut kehidupan ini dalam bingkai yang Islami setelah dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka yang kedua selanjutnya adalah bagaimana memilih pasangan agar sejalan. Ya, kalau dalam surat apa itu? Dalam surat An-Nur ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. At-tayyibatu lit-tayyibina at-tayyibuna lit-tayyibat." Ya, perhatikan ayatnya coba. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Kemudian laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan begitu sebaliknya. Maka dari ayat ini kita tahu bahwa bagaimana pentingnya untuk mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan pasangan yang saleh atau saleha, memulai dari dirinya pribadi. Maka perlu menjadi perhatian buat kita bahwa ketika memilihkan pasangan untuk anak-anak kita, baik anak itu laki-laki maupun anak perempuan, maka kita harus memberikan arahan. Jangan sampai kita merasa kita hanya memilihkan pasangan untuk anak-anak perempuan kita saja. Anak-anak laki pun harus diberikan arahan, harus diberikan pandangan dan diberikan guidance, tuntunan. Untuk apa? Untuk memilih pasangan yang baik. Tapi sebelum itu semua dimulai, maka jadikan dulu putra-putri kita anak-anak yang saleh dan saleha. Dan bagi kita kaum muslimin, tidak ada yang menjadi jalan untuk kebaikan putra-putri kita, kebaikan untuk anak-anak kita dan masa depan anak-anak kita, kecuali Islam secara utuh. Masuk ke dalam Islam secara totalitas dalam segala hal. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi khutuwatis syaitan. Ini guidance kita yang jelas-jelas menjelaskan kepada kita semua bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara totalitas, karena di situ kita yakin tentang keamanan, di situ kita yakin tentang keimanan, di situ kita yakin tentang keselamatan dunia dan akhirat kita, kebahagiaan kita di situ taruhannya. Dan bagi kita tidak ada jalan lain kecuali Islam untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan semuanya. Dan jangan cari jalan-jalan lain. Ini harus kuat tertanam dalam jiwa-jiwa kita semua untuk semua hal. Dan ini tentu mudah diucapkan, tapi prakteknya amat sangat berat dan amat sangat rinci sekali. Bahwa semua jalan-jalan ini, semuanya solusinya adalah Islam, dan semuanya adalah hal-hal yang harus menjadikan kita masuk ke dalamnya. Tidak ada lagi ada cara lain selain cara-cara Islam. Maka perdalam diri kita tentang Islam, ikuti semua aturan-aturan Islam, dan bagaimana Islam mengatur kehidupan kita, kesanalah kita harus menjalankan semua potensi yang kita miliki. Dan termasuk di dalamnya bagaimana menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Memulai dari diri kita. Karena dalam Islam tidak ada kebaikan untuk orang lain yang kita berikan, atau mencegah orang lain dari kejahatan, kemungkaran, dosa dan kemaksiatan, kecuali sebelumnya kita mulai dari kita sendiri. Ya kan? Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan apa-apa yang kita tidak perbuat. Ya kan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang berkata-kata tanpa melaksanakan. Jadi kita diminta itu, ketika kita ingin saleh, anak-anak kita ingin baik, pasangan kita ingin baik, maka ibda binafsi. Mulai dari diri kita masing-masing. Seorang ayah kepala rumah tangga sebagai pemimpin di rumah tangganya, mulai dengannya. Baikkan diri kita dulu dalam semua hal, masukkan diri kita dalam Islam. Baru setelah itu kita bisa menuntun istri dan anak-anak kita. Begitu seorang ibu jika ingin anak-anaknya saleh dan saleha, jadikan saleh dulu dirinya. Begitu orang ketika ingin memilih pasangan dan mendapatkan

0: Dapatkan pasangan yang saleh, maka dia harus menjadi salihah terlebih dahulu. Dan sebelum itu adalah peran orang tua. Bagaimana mengarahkan mereka, membiasakan mereka dalam tataran-tataran yang akan mendapatkan kebaikan buat mereka. Jadi guidance tadi dikatakan, tuntutan buat kita semua, tuntunan buat kita semua adalah bagaimana kita menyelamatkan diri dan keluarga kita. Itu mulai di situ. Ya. Ini gambaran saja. Ya. Kalau kita lihat tentang ini, mengerikan sekali kondisinya. Ya dulu, kata orang dulu, punya anak perempuan itu repot menjaganya. Tapi hari ini sama saja dalam hal ini. Dalam masalah ini punya anak laki-laki juga ngeri. Dan kejadian di depan mata kita, orang-orang yang terlihat baik gitu ya, ternyata menyimpang dalam hal ini, bayangkan. Begitu kita juga demikian dengan anak-anak perempuan kita. Kejadian di mana-mana terjadi. Ya, walaupun tidak boleh menjadikan kita trauma terlalu besar, putus asa terlalu besar, tidak. Tapi bagaimana kita terus konsentrasi perhatian kepada masalah dakwah, terutama orang-orang yang di sekitar kita. Dekatkan mereka dengan Islam, dekatkan mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan di rumah-rumah kita atau di lingkungan anak-anak kita yang senantiasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ini urgent sekali dalam kondisi kita hari ini. Semua ya dalam ayat ini surat Al-Imran ayat 14, tentu ini akan tanggung jawab kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita yang fitrah terhadap istri-istri kita, anak-anak kita terutama, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain disebutkan tentang bagaimana kita akan menjadi musuh buat istri dan anak-anak kita. Ya, ini orang tua tentu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Lihat, bayangkan yang tadi sebelumnya nikmat, ya, dalam ayat surat Al-Imran ini dikatakan apa? Perhiasan dijadikan keindahan dalam dunia itu salah satunya adalah istri dan anak-anak. Tapi di sisi lain, dia bisa menjadi musuh buat kita. Dia bisa menjadi adu buat kita. Dia bisa menjadi fitnah buat kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bermusuh-musuhan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditarik-tarik oleh anak-anak kita. Jika kita lalai dan jika tidak peduli tentang kondisi mereka, tentang pertumbuhan mereka, tentang bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita cuek, tidak peduli dan kita lalai dari itu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan dia adalah bagian dari hubungan yang amat spesial buat kita di dunia. Kalau mereka kenapa di dunia ini, kitalah yang orang yang pertama kali sedih terhadap kondisi itu. Kalau ada apa-apa dengan anak-anak kita, kitalah orang yang paling pertama terpukul, akan merasakan betapa tidak enaknya hal tersebut kita alami. Tapi penyesalan tidak ada artinya. Maka mulai dari diri kita semua. Jadikan diri kita orang-orang yang konsisten dalam Islam, membina diri dalam kebaikan, dan merasa perlu untuk terus ada di dalam komitmen keislaman kita. Ya, kalau ayatnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini konsistensi sampai kapan? Sampai mati, bukan cuma sekedar lulus. Bahwa jauh lebih dari itu, kita memikirkan tentang bagaimana setelah kematian kita dan kematian mereka, kesuksesan kita dan kesuksesan mereka dalam kehidupan yang abadi nanti di akhirat, dan pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk dapat istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam mentarbiah anak-anak kita, istiqamah untuk memberikan mereka contoh-contoh teladan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, istri-istri, suami-suami kita dan anak-anak kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Mutiara Ayah. Akibat kekafiran dan buah dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 150 sampai 152.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir. Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.
2: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, Rp3 juta. Paket harga domba tipe B, Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A, Rp21 juta. Paket sapi tipe B, Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih bersama Ustadz Ibrahim Bafadol, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah selanjutnya dari keimanan yaitu menumbuhkan wala dan bara, yaitu kecintaan dan memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan kebencian kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kecintaan dan pertolongan kepada musuh-musuh Allah. Dan kita harus yakini, kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya musuh, ya. Musuh yang utama yaitu iblis dan setan, ya. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang-orang munafik. Mereka adalah musuh-musuh Allah yang harus kita waspada dan harus kita ketahui tipu daya mereka, sehingga kita tidak terjebak dalam tipu daya mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya bukti dari keimanan atau buah dari keimanan seseorang ketika benar, maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum, ya. Al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan buah bagi orang-orang yang benar-benar keimanannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga beriman kepada hari akhir, mencintai orang-orang yang membenci Allah dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga memusuhi dan membenci rasulnya, walaupun mereka dari kalangan bapak-bapak mereka, ya. Kemudian anak-anak mereka ataupun keluarga-keluarga mereka. Inilah bukti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan dan benarnya keimanan seseorang. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan ini, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah yang keenam dari keimanan adalah al-khuluq al-hasan, yaitu menumbuhkan atau membuahkan perilaku yang baik, ya. Ketika keimanan seseorang itu benar, ketika keimanan seseorang murni dan jujur, maka akan mendorong seseorang tersebut mempunyai akhlak yang mahmudah atau yang mulia, yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan, ya, memberikan wejangan, ya, memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman, kemudian dikaitkan dengan pergaulan mereka, ya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, ya, wahai orang yang beriman, maka apa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kamu atau bergaulah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memberikan satu nasihat lewat rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berbuat kejelekan terhadap tetangganya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai beliau mengulangi 3 kali, qila man ya Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali beliau mengucapkan hal tersebut. Dikatakan para sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jarahu bawa ikahu, yaitu mereka yang tetangganya tidak merasakan kenyamanan, keamanan terhadap gangguannya, ya. Jadi senantiasa mengganggu tetangganya. Ini disebut orang yang tidak beriman atau sempurna keimanannya. Artinya apa? Artinya ketika keimanan seseorang baik, maka akan membuahkan perilaku baik kepada orang di sekitar dia, ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang suka berbuat atau berkata tidak ada faedahnya, bahkan mencaci atau menggibah kepada saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau dia diam. Ya. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik adalah diam. Jadi ini apa? Tidak mungkin ketika seorang keimanan baik, maka dia tidaklah mengatakan kecuali perkataan yang baik atau diam. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian buah dari keimanan. Pertanyaannya, apakah keimanan yang selama ini kita bina, apakah keimanan yang selama ini menancap di dalam hati kita telah membuahkan buah-buah dari keimanan tersebut? Tentunya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dan mudah-mudahan keimanan yang selama ini menancap di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, benar-benar membuahkan keimanan yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, hal-hal yang dilakukan oleh para makmum di saat khutbah pertama adalah at-tabkir ilal masjid wad-dunu minal imam. Bersegera ya, bersegera menuju ke masjid dan mendekat kepada imam. Kemudian juga tidak dibenarkan adanya pelajaran atau nasihat atau penyampaian dan sebagainya sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah tidak dibolehkan ada seseorang yang memberikan pelajaran ya atau nasihat sebelum khutbah Jumat, ya, baik dengan cara halaqah, dengan lingkaran-lingkaran, atau dengan berbaris lurus seperti saf-saf seperti itu. Ini tidak dibenarkan karena sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, itu Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, dari jual beli, melakukan jual beli di masjid. Seorang mengumumkan bahwa dia telah kehilangan sesuatu, kemudian menyenandungkan syair, ya, menyenandungkan syair dan melarang dari berkumpul ya, berkumpul dengan halaqah-halaqah seperti ketika salat ya, pada hari Jumat ya. Jadi maksud dengan kalimat ini yaitu tahalluq ya, berkumpul, melingkar ya. Bisa secara bahasa yaitu sebagian jamaah duduk melingkar, berhalaqah-berhalaqah sebelum khutbah Jumat untuk entah untuk berzikir atau mendengarkan pelajaran dan sebagainya, itu dilarang. Dan juga bisa bermakna tidak mesti berhalaqah ya. Mereka duduk sejajar ya, bersaf-saf ya. Kemudian salah seorang menyampaikan pelajaran atau mau'idhah, nasihat dan sebagainya. Hal ini tidak dibenarkan. Kemudian apabila khatib sudah berkhutbah, maka seluruh makmum atau seluruh jamaah hendaknya memperhatikan ya, memperhatikan khutbah dengan seksama dan tidak melakukan kegiatan apapun, baik zikir, tilawah Quran, apalagi berbicara di antara sesama mereka. Ya. Ketika khatib sudah naik di atas mimbar dan berkhutbah, maka semua perhatian dan konsentrasi ditujukan, diarahkan untuk mendengarkan dengan baik nasihat dan penjelasan dari khatib. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم.
8: Apabila engkau berkata kepada saudaramu, engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumat, ansit, perhatikan ya, diam, perhatikan baik-baik. Sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Engkau telah berbuat sia-sia. Ya. Kemudian dari hadis Amr bin Ju'aib dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu', barang siapa waman lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhran. Barang siapa yang berbuat sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah atau melangkahi leher-leher orang, ya, dia datang melangkahi leher-leher orang untuk datang di tempat yang terdepan, yang paling depan, maka baginya salat duhur, kanat lahu duhran, maka baginya salat duhur, yakni pahala Jumatnya berkurang, ya, dan tidak mendapatkan pahala Jumat secara sempurna. Dan jumhur ulama menyatakan haramnya, ya, menegaskan haramnya pembicaraan para jamaah sesama mereka, ya. Jadi kalau khatib sedang berkhutbah, maka diharamkan bagi jamaah untuk berbicara di antara sesama mereka. Dan jika ada seorang yang berbicara, ada sebagian hadirin yang berbicara, ya, di saat khatib sedang berkhutbah, maka boleh didiamkan dengan isyarat, bukan dengan kata-kata. Jadi boleh didiamkan dengan isyarat, ya, tapi tidak boleh dengan kata-kata seperti diam, ya, dengarkan baik-baik, tidak boleh, ya, karena itu berarti berbicara. Juga ketika seorang makmum atau sebagian makmum mendengar salam, ada orang yang masuk masjid atau ada orang yang mengucapkan salam, maka boleh menjawab salamnya dengan isyarat dan tidak boleh dengan kata-kata, tidak boleh dengan waalaikumsalam, ya, ketika khatib sedang berkhutbah, tapi cukup dengan isyaratnya, isyarat tangan. Akan tetapi jika makmum hendak berbicara bersama imam yang sedang berkhutbah, ini boleh ketika ada keperluan yang mendesak, ketika ada kebutuhan, boleh sebagian makmum, sebagian jamaah bertanya atau berbicara kepada imam yang sedang khutbah, boleh jika ada suatu keperluan seperti ini, ya. Baik makmum dulu yang mulai berbicara atau imam yang berbicara kemudian makmum menjawab perkataan imam, ya. Kedua-duanya boleh karena bukan pembicaraan antara sama jamaah, ya, tapi pembicaraan antara jamaah, antara makmum dengan imam yang sedang berkhutbah, ini dibolehkan di saat khutbah jika ada hajat. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki dari Badui, dari pegunungan, ya, seorang laki-laki dari pegunungan, pedusunan. Dia datang kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat sementara beliau sedang berkhutbah. Lalu laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak telah binasa dan kebun-kebun kami telah kekeringan dan harta kami telah ludes, ya, karena kemarau yang sangat panjang. Maka berdoalah untuk kami agar Allah menurunkan hujan yang lebat, hujan yang melimpah. Maka mendengar permintaan salah seorang jamaah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, ya, langsung berdoa ketika itu juga di atas mimbar memohon hujan supaya dilimpahkan kepada wilayah Madinah dan sekitarnya. Maka sebelum beliau turun dari khutbahnya, sebelum beliau turun dari mimbarnya, kami melihat langit sudah mendung dan kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Dan hadis ini sahih, ya. Jadi di sini seorang makmum